dirinya, orang itu berkata lagi, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya." Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bukan teori tetapi praktek. Sahabat Fresius yang terkasih, Injil hari ini mengenai orang Samaria yang baik hati diawali dengan sebuah motivasi yang sebenarnya tidak baik dari seorang ahli Taurat. Penginjil Lukas mengisahkan bahwa si ahli Taurat datang kepada Yesus untuk mencobai dia. Maksudnya, si ahli Taurat ini mau mencari kesalahan Yesus, bukan untuk berguru kepada Yesus atau untuk mencari kebenaran. Yesus sudah tahu maksud si ahli Taurat. Maka ketika ia bertanya kepada Yesus mengenai apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus tidak memberi jawaban, tetapi balik bertanya kepadanya. Yesus malah balik menguji dia. Apakah si ahli Taurat ini memang paham mengenai hukum Taurat? Lalu, si ahli Taurat ini menjawab sendiri mengenai prinsip hukum cinta kasih yang semua orang sebenarnya tahu, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama dengan segenap hati. Jadi, kesimpulannya, si ahli Taurat ini, dia bertanya, dia jawab sendiri. Sahabat Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus kita ini memang jago apabila ia dibuli oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Akan tetapi, belum kapok juga si ahli Taurat ini menguji Yesus atau mencoba Yesus. Oleh penginjil Lukas diceritakan bahwa untuk membenarkan dirinya, si ahli Taurat ini masih bertanya lagi kepada Yesus, "Kalau begitu, siapakah sesamaku manusia?" Nah, pertanyaan ini sangat nakal dan menjebak. Kalau Yesus menjawab bahwa sesamaku adalah semua orang tanpa kecuali, maka Yesus akan dipersalahkan. Karena bagi orang Yahudi, orang Samaria bukanlah

0: sesama mereka. Bagi orang Yahudi, penjajah Romawi bukanlah sesama mereka. Para pemungut cukai, pelacur, orang berdosa bukanlah sesama bagi mereka. Akan tetapi kalau Yesus menjawab sesama kita hanyalah sesama bangsa Israel atau orang Yahudi, maka Yesus tentu akan dipersalahkan juga. Dia akan dilaporkan kepada penguasa Roma bahwa dia ini pembenci orang-orang Romawi. Jadi dalam hal ini, Yesus masuk dalam jebakan oleh si ahli Taurat ini. Sahabat Yesus yang terkasih, di sinilah kita melihat kebijaksanaan dari Tuhan Yesus. Yesus tidak berteori dan berdebat dengan si ahli Taurat ini dengan memberikan definisi atau teori mengenai siapakah sesamaku manusia, melainkan Yesus memberikan sebuah contoh praktek baik siapakah sesungguhnya sesama kita. Yesus tidak berkata, menurut pendapatku, sesamaku adalah bla bla bla dan segala definisi mengenai sesama. Yesus berkata, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yesus menyampaikan sebuah kisah, sebuah ilustrasi yang indah mengenai seorang Yahudi yang disamun, dirampok habis-habisan dan dibiarkan hampir mati. Lalu datanglah dua orang yang seharusnya menolong orang yang disamun ini, yakni seorang imam Yahudi dan seorang Lewi. Mereka ini adalah orang-orang terhormat bagi orang-orang Israel. Ternyata mereka bukannya menolong, tetapi hanya lewat saja. Kita tahu orang Lewi dan seorang imam harusnya menjadi teladan dalam berbuat baik. Ternyata yang terjadi tidak demikian. Berbuat baik hanyalah teori bagi mereka, tetapi tidak dipraktekkan. Sebaliknya, orang Samaria yang dianggap musuh oleh orang Yahudi, yang dibenci oleh orang Yahudi, orang Samaria ini yang tergerak hati oleh belas kasihan, lalu mengulurkan tangan membantu orang yang disamun ini. Dan tidak main-main, dia membawa ke penginapan, memberikan tambahan uang untuk membantu agar supaya orang yang disamun ini bisa selamat. Maka ketika Yesus bertanya kepada si ahli Taurat, siapakah dari ketiga orang itu sesama dari orang yang disamun? Maka si ahli Taurat menjawab sendiri apa yang ia tanyakan. Nah, 2-0 untuk si ahli Taurat. Dia ingin mempersalahkan Yesus, tetapi kemudian akhirnya dia sendiri menjawab apa yang ia tanyakan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus ini memang menggemaskan. Ditanya, malah balik bertanya. Nah sekarang, pertanyaan Yesus bagi kita, orang-orang yang menyebut diri sebagai pengikut Yesus. Bukankah kita juga tahu persis mengenai hukum cinta kasih? Apakah yang kita tahu ini selaras dengan apa yang kita lakukan? Atau kita hanya jago dalam hal teori, tetapi tidak bisa mempraktekkan apa yang kita pahami? Cinta kasih jangan hanya di bibir saja, tetapi harus menjadi tindakan yang nyata. Cinta bukanlah sekedar teori yang bagus, tetapi harus menjadi perbuatan nyata kita. Karena cinta adalah perbuatan yang bisa dilihat oleh orang buta dan bisa didengar oleh orang tuli. Sahabat Yesus yang terkasih, orang Samaria yang baik hati dalam Injil ini tidak lain adalah Yesus sendiri. Ia selalu tergerak hati oleh belas kasih. kasihan untuk menolong orang. Semoga orang Samaria yang baik hati itu adalah kita semua. Iman kita bisa berbeda, suku, ras, golongan, agama, kelompok, selera bisa berbeda, tetapi kita semua satu dalam kemanusiaan. Kita semua adalah anak-anak Allah, saudara-saudari Yesus. Mari terus berbelas kasih agar Yesus tetap hidup melalui kesaksian cinta kita semua para pengikut Yesus. Untuk itu semoga kita sekalian diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
1: Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini.
2: Terima kasih kepada Pastor Revi untuk renungannya.
1: Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.

balik lagi di Jalur Hati Alistar. 15 menit lepas dari pukul 8 pagi, masih barengan Indra di Voice of Life. Yang mau gabungan di line telepon dan WhatsApp di 0811 5830 944. Alistar bisa gabungan pagi hari ini ya. Masih bisa sapa-sapa, masih bisa request lagu pilihan Anda. Yang baru gabungan juga selamat pagi, selamat bergabung aja di Voice of Life. Selamat menikmati Voice of Life hingga pukul 9 pagi nanti. Lonari Ren, thank you sudah mampir. Tadi udah request juga lagunya, udah diputerin. Thank you udah gabungan pagi hari ini. Jauh-jauh dari mana tuh? Dari NTT sana ya. Oke, buat rekan-rekan Indra juga pagi hari ini yang sudah sibuk ngunyah. Udah cari teman-teman sarapan, ngumpul-ngumpul semua. Selamat pagi, sama sarapan aja. Tetap semangat untuk hari ini. Jangan lupa persiapan kita yang mau ikut. Jadi ceritanya nanti hari Minggu, minggu depan ini ya, Indra dan teman-teman lari mau ikut event di Balikpapan, ada Bayan Run. Ini udah ditunggu-tunggu nih, nggak tahu proses latihannya kurang banget nih ya, mudahan finish lah ya, finish strong under COT 3,5 jam 21 kilo, amin. Oke, doakan ya saya bisa finish ya. Ini event 21 kilo kedua saya. Rencananya sih pengennya lebih bagus dari yang lalu, cuman kayaknya agak mustahil nih. Latihannya kurang banget belakangan gitu ya, banyak yang harus dikerjain soalnya. Oke, buat teman-teman juga selamat berlatih aja, selamat mempersiapkan. Jangan lupa dopingnya. Biasanya dopingnya cukup madu aja, dan juga madu dan apa tuh, dan coklat-coklatan lah biasanya ya. Perlu gula dan elektrolit biasanya. Oke,

berkutat di situ-situ aja, kita hanya nggak maju, kita akan salah lagi nih dan lain sebagainya. Ingat, setiap kita setiap kita yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kan, semuanya udah selesai, enough satu kali aja. Tapi kembali lagi, tapi ya, kitanya juga harus berbuah, kitanya juga harus hidupnya better lah, hari ke harinya semakin baik, semakin cinta Tuhan, semakin ngerti kehendak Tuhan, jadi gak hidup semau-maunya, jadi berkat buat orang lain dan lain sebagainya. Oke, Tuhan, makanya seringkali juga beberapa orang gitu kan, beberapa khotbah itu bilang Tuhan gak tertarik mengubah, memberkati kita seperti apapun. Tuhan lebih tertarik mengubah karakter kita. Berkat itu nyusul kok. Berkat itu berkat yang kita mau itu tuh nyusul satu-satu gitu kan.

0: tolong orang lain. Cuma menerima terus, gak pernah memberi, gak pernah pergi. Tepuk tangan yang luar biasa. Kat suaramu sama.
1: Dulu, sekarang, selamanya.
0: Katakan kuasanya.

Sekali lagi only drums, only drums. Dengan ekspresi penyembahan yang terbaik. Orang-orang yang ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, katakan sama-sama Yesus. Yesus.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Sobat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Okay, guys, lagu ketiga, ready?
4: Ready, let's go. 1, 2, 3, ayo.

Ya, 35 menit lepas dari pukul 8 pagi barengan Intra lagi ya di Voice of Life di sesi yang kedua. Dikit lagi nih. Alister bisa gabungan kembali di 08 11 58 30 944. Di line telepon dan juga WhatsApp boleh dihubungin gitu ya. Oke, dan juga selamat pagi buat teman-teman nih yang lagi apa? Lagi berulang tahun hari ini tepat tanggal 5 Oktober 2026. Semuanya diberkati Tuhan, sehat semua listener ya yang berulang tahun hari ini, panjang umur, kemudian tambah cantik, tambah ganteng, tambah setia sama Tuhan, ditambah-tambahkan semuanya berkatnya. Amin.

ya, yang sedang dalam masa-masa sulit mungkin ada pergumulan. Nah, dari studio sini kita berdoa buat Alister semuanya diberkati Tuhan, pergumulannya dijawab Tuhan semuanya. Apa yang menjadi pergumulannya mungkin dalam kelemahan tubuh, dalam sakit, dalam pengharapan dan semua bebannya, Tuhan jawab semuanya tepat pada waktunya Tuhan, sesuai dengan yang terbaik dari Tuhan. Amin. Ya, doa orang benar itu datangin kuasa yang besar, Alister ya. Elia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, mujizat pun terjadi saat berhadapan dengan Ahab. Elia berkata, demi Tuhan yang hidup, Tuhannya orang Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Nah, titik. Satu Raja-Raja 17 ayat 1, maka yang terjadi adalah hujan benar-benar gak turun selama 3,5 tahun. Namun ketika Elia berdoa kepada Tuhan supaya turun hujan, langit pun menurunkan hujan. Elisa, itu kan Elia, ini Elisa. Berdoa, minyak dalam buli-buli seorang janda yang terlilit hutang tidak habis-habis sampai minyak itu dapat dijual sehingga hutang-hutangnya terbayar. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan 7. Dan berdoa untuk anak perempuan Sunem yang mati hidup kembali. Di 2 Raja-Raja 4, 8 sampai dengan 37. Yosua minta kepada Tuhan agar matahari berhenti di atas Gibeon dan bulan di atas lembah Ayalon, dan doanya dikabulkan. Yosua 10 ayat 12 sampai dengan 15. Ya, luar biasa ya. Itu adalah beberapa contoh, ya kan. Masih banyak contoh yang lain. Tuhan menjawab doa dari orang-orang benar. Bukan seberapa besar iman kita, tetapi bagaimana benarnya iman kita. Percuma imannya besar tapi gak benar, gitu kan. Ingat, iman sebesar biji sesawi, ya kan. Saya gak pernah lihat nih biji sesawi seperti apa, bilangnya teman-teman yang udah pernah ke sana ngelihat gitu kan. Kecil, sekecil, kecil banget gitu. Ya udahlah, paling kecil biji kedelai lah, namanya Malika. Ya, sebesar itu bisa memindahkan gunung, ya kan. Dengan iman sebesar itu bisa melakukan segala hal. Tapi iman yang benar, iman yang benar-benar di dalam Tuhan. Kalau cuma beriman aja sebesar apapun imannya tapi gak benar, gak akan ada kuasanya. Kau satu-satunya alasan. Ya, orang-orang benar adalah orang yang hidupnya tidak bercela dan hidup dalam kebenaran. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jelaslah bahwa ada kuasa yang sangat dahsyat yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang benar dan sungguh-sungguh berdoa. Oke, masih ada salahnya nih, Bang. Ya, sama sih. Makanya kita terus belajar hari ke hari untuk hidup lebih benar, lebih taat kepada Tuhan. Ya, karena nggak ada satu manusia pun bisa 100% dari punya tuh benar aja gitu, nggak ada. Tapi yang jelas bahwa kita berupaya untuk hidup semakin hari semakin benar. Karena kita sudah dibenarkan, jadi paling enggak ya kan kita terus berusaha untuk menjadi lebih baik, lebih benar lagi di hadapan Tuhan. Okay, Halizer, don't go anywhere. Indra mau puterin beberapa lagu-lagu nih untuk Anda semuanya. Jangan kemana-mana, stay tune aja deh di Jalur Hati Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tidores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825002508785 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Yud pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus

Ya, listener, kita sudah berada di penghujung program di kesempatan pagi hari ini. Thank you banyak, terima kasih banyak buat listener yang sudah bergabung, sudah notice dari tadi, sudah berpartisipasi di Voice of Life. Dan kita ketemu lagi esok hari di jam dan gelombang yang sama, tetap di 94.4 Heartland FM. Dan selamat melanjutkan setiap apa yang harus Anda lanjutkan. Yang mau masak, lanjut masak. Yang mau kerja, lanjut kerja. Yang mau olahraga, silakan berolahraga. Yang mau lanjut tidur, boleh. Pokoknya enjoy hari ini, nikmati berkat Tuhan sepanjang hari ini, dan jadi berkat ya buat orang-orang di sekitar Anda. Indra, mohon maaf jika ada salah-salah kata selama siaran berlangsung. Dan jangan lupa terus simak 94.4. Masih banyak program seru yang akan memberkati listener bersama dengan keluarga Anda. Akhir kata dari kawasan Jalan Kebahagiaan, Indra pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

0: Shalom Samarinda.
1: Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: 100,6 Heartland FM, your family station. Morning Espresso, let's wake up your mind. Selamat hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026. Senang banget Radio Z dan juga Dika Arwan pagi hari ini bisa kembali menyapa dan menemani kamu semuanya. Dika Arwan, di mana suaramu berada?
1: Selamat pagi. Ternyata hari ini tuh hari HUT TNI ya.
0: Ke-81. Kita harus berikan ucapan selamat ulang tahun ya buat bapak-bapak TNI. Semoga bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sepenuh hati gitu.
1: Semoga TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
0: Amin. Doa kita semua ya, rakyat Indonesia.
1: Ini tema untuk tahun ini karena penting banget kemanunggalan dan strategi antara TNI dan masyarakat dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan NKRI. Ada TNI, ada masyarakat, berarti artinya ada kerjasama juga nih sih. Jadi kayak satu tim gitu loh.
0: Benar, memang harus kompak ya, harus bahu-membahu memperbaiki jalan.
1: Jadi upacara puncak ke-81 TNI ini digelar secara sederhana di lapangan Prima Markas Besar atau Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Karena banyak prajurit TNI yang sedang dikerahkan nih di lapangan nih Zi untuk membantu penanganan bencana alam di beberapa wilayah Indonesia.
0: Harusnya kita kesana ya. Oke, kita mau sapa dulu nih di Kak Arwan. Buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung ya. Kita sapa dulu buat teman-teman yang ada di Heartland Samarinda di 94,4 FM.
1: Kemudian ada Heartland Radio Lampung 91,7 FM.
0: Ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar.
1: Heartland Radio Bali 92,2 FM.
0: Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa.
1: Dan 103,9 FM Radio Elisa Salatiga. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi, terus yang gak kalah seru juga, yang gak kalah rame juga. Kita mau sapa buat teman-teman yang ada di live TikTok Heartland FM pagi hari ini.
1: Kita sapa yuk.
0: Ada dari Wan Wan.
1: Aduh, ini namanya susah banget nih. Ada Kakak Norma, selamat pagi.
0: Terus ada Roy Dumplak, ada Edi Mu. Terus ada siapa lagi ya pagi hari ini? Kayaknya rame deh.
1: Ada
0: ini.
1: Pak Edi. Kemudian ada.
0: Ada Pia. Ada Tine. Bia.
1: Ada Rudy Chris. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi-pagi.
1: Hari ini kayaknya banyak momen, banyak acara penting ya.
0: Bener, banyak
1: ada
0: banget.
1: Ada TNI. Ada final apa?
0: Final FIFA Asian Cup.
1: Yes, FIFA Asian Cup. Hari ini kabarnya juga ada demo sih.
0: Oh, demo tentang apa ya? Gak tahu tentang apa ya. Yang demo, yang lagi OTW mungkin ya. Hati-hati di jalan ya. Dan kita doain aja supaya demonya itu bisa berlangsung dengan damai.
1: Amin. Ya. Karena lagi banyak momen penting juga di hari Senin ini. Di tanggal 5 Oktober 2026. Yuk, yang mau gabungan sama kita via voice note, kita ngomongin apa tentang hari ini sih?
0: Tentang kerja keras dalam tim yang membuahkan hasil. Ini tuh cocok banget ya, karena kan kita lagi memperingati HUT TNI juga. Terus nanti malam juga bakal ada final kan Timnas Indonesia. Nah, ini tuh berhubungan banget sama yang namanya kerja keras dalam tim, guys. Jadi menurut kamu ya, apa sih kuncinya agar sebuah tim itu bisa kompak, bisa solid, bisa berhasil, bisa menang? Nah, boleh gabungan di live TikTok Heartland FM atau di 0819

0: 100,6 mahal, Rotten Family, your family station. Dicatat ya, hati ini bukan untuk main-main.
1: Satu aja cukup ya. Setia guys, setia pada komitmen dan janji pernikahan.
0: Ahai. Karena dalam sebuah pernikahan ada sebuah kerjasama.
1: Iya.
0: Gak mungkin dalam satu orang aja gitu kan.
1: Gak mungkin satu orang yang berjuang. Yes. Tapi dua-duanya harus bareng-bareng berjuang membangun rumah tangga yang utuh gitu.
0: Amin. Ya? Dibutuhkan sebuah cinta, dibutuhkan sebuah kesetiaan, dan dibutuhkan sebuah kerja keras juga.
1: Betul.
0: Dalam sebuah tim untuk membangun keluarga. Harta yang paling indah
1: adalah keluarga ini. Amin. Kok kok jadi kesana kesini ya kita ya.
0: Ngomongin tentang hari ini, hari spesial banget nih sih ya. Ada HUT TNI, ada Indonesia, timnas sepak bola Indonesia yang masuk final. Adik-adik juga yang masuk
1: yang mau ikutan demo gitu. Kayaknya banyak yang perlu kita semangatin pagi hari ini.
0: Yes. Semangat semuanya ya. Buat semangat adik-adik yang hari ini akan melaksanakan rencana demo, tetap damai ya untuk demonstrasinya. Jangan sampai terprovokasi.
1: Betul. Jaga kesehatan juga. Yo. Jaga jarak perlu nggak? Jaga jarak perlu nggak?
0: Influencer ini benar-benar lagi naik soalnya.
1: Iya, memang. Jangan lupa pakai masker lah pokoknya ya. Kalau kita pergi keluar ruangan.
0: Selamat memperjuangkan apa yang ingin kalian perjuangkan.
1: Yes, semoga didengar.
0: Yang penting demi Indonesia lebih baik lagi. Yuk kita sama-sama menjaga Indonesia ya.
1: Yes. Oke, nah topik kita tuh pagi hari ini tentang kerja keras dalam tim. Ini tuh bakal membuahkan hasil guys. Nah, ngomongin tentang tim, ini kan kita juga pada tahu nih tentang timnas Indonesia yang lolos dramatis ke final Piala AFF 2026 ya. Terus yang mengalahkan Bangladesh dengan angkanya 9-2 di bawah. Benar, benar. Jauh banget ya. Dan lucunya tuh pas kemarin itu mereka udah 7 skornya 7 tuh masih disuruh lanjut terus kan, terus gitu kan.
0: Sama
1: kan
0: beberapa
1: beberapa pemain juga mungkin bingung ya. Ini udah menang segini jauhnya masih disuruh masukin lagi gitu. Wah, tapi seru sih dengan kekompakan mereka. Maksudnya mereka tetap mematuhi instruksi gitu ya, untuk enggak nyerah gitu loh mereka.
0: Ya, mungkin itu dari pelatih, sisi pelatihnya, ayo kita kerja keras. Ayo kita all out. Untuk memberikan Indonesia tuh 7-0 masih apa, masih akan menambah lagi ternyata dibuktikan ya.
1: Benar. Kompak itu memang perlu.
0: Cewek susah sih ya kalau
1: main bola apa? Tapi ada sepak bola cewek.
0: Ada. Lu pengen nanya, gue pengen nanya tadinya lu kalau jadi pemain sepak bola gimana sih?
1: Kenapa? Aku sih senang-senang aja.
0: Kalau maksudnya kalau disuruh, ayo nambah lagi gitu.
1: Ya nambah aja selama nafas masih berhembus. Wih. Terlalu
0: kayak mau perang.
1: Jadi guys, menurut kamu kunci agar sebuah tim itu bisa kompak itu apa sih? Kalau menurut aku ya, supaya bisa kompak itu perlu yang namanya kerendahan hati.
0: Kerendahan hati.
1: Jadi kita tuh nggak bisa menaikkan ego kita sendiri.
0: Itu bener sih. Gitu. Ego. Kalau ngomongin tentang ego, semua orang kan pasti punya apa ya, punya ego masing-masing.
1: Iya.
0: Yang misalnya gue pengennya ke sini nih, misalnya gue pengennya ke Jakarta, lo pengennya ke Bogor gitu. Kan ego tuh kalau sama-sama saling ngotot gitu kan.
1: Benar.
0: Ini nih, kita sebagai satu tim yang sebenarnya tujuan kita pengen ke Bekasi.
1: Jadi harus ini dulu, tujuannya tuh harus disatukan dulu.
0: Harus
1: gitu.
0: Disatukan
1: satu
0: dulu.
1: Tujuan. Ya, satu visi, satu misi. Iya. Jadi kalau dalam sebuah tim kita tujuannya udah beda, yang satu mau ke sono, yang satu mau ke sini, nggak bisa guys, nggak bisa, udah dijamin pasti nggak bisa gitu ya. Harus satu tujuan sama nih dalam sebuah pernikahan itu juga harus satu tujuan mengarungi bahtera rumah tangga. Kok jadi banyak pejangan ya? Tapi memang yang namanya kompak, yang namanya tim, ini tuh larinya bisa kemana-mana ya Dika ya. Bisa ke olahraga, bisa ke pekerjaan, bisa ke pernikahan ya kan.
0: Jadi pernikahan aja yuk.
1: Yang lagi semangat-semangatnya ya.
0: Tapi ini ada penelitian nih, Regil sih, tentang keberhasilan tim yang dipublikasikan tahun lalu. Dan ini ada analisis data 25 juta publikasi dan 31 juta penulis loh.
1: Wow.
0: Banyak banget ya. Kita termasuk kan ya? Jadi studi ini mungkin kalau keberhasilan tim berkaitan dengan kombinasi pengalaman kerja, kolaborasi baru. Jadi artinya tim dapat memanfaatkan pengetahuan yang udah dibangun gitu loh, sekaligus membuka diri pada ide dan rekan baru.
1: Betul.
0: Juga ternyata.
1: Betul.
0: Dan ini temuan ini khusus berasal dari tim penelitian ilmiah, tapi memberi bahan renungan bagi tim lain tentang pentingnya tujuan dan cara kerja yang terus berkembang.
1: Betul.
0: Kayak tadi yang lo bilang, tujuannya, kita harus tahu tujuannya kemana nih.
1: Benar, harus kompak dulu, harus satu tujuan gitu. Dan harus mau mendengarkan juga ya ide-ide dari teman-teman kita gitu. Ya itu tadi, kerendahan hati, gak boleh egois ya di Kak Arwan ya. Jadi, enggak maksudnya.
0: Keluarin aja yang digisi.
1: Lu itu ya di karuan ya.
0: Tahu nggak selama ini gue pura-pura senyum.
1: Semoga ya lu sadar ya di karuan ya.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Bisnis tumbuh, pemilik bisnis malah buke. Ini sering terjadi, bisnis makin besar, buka cabang, karyawan bertambah, order meningkat, tapi pemilik bisnis malah makin stres. Rekening bank kosong, uang pribadi habis. Kenapa? Karena semua uang diputar kembali. Semua ingin ekspansi cepat, buka cabang, tambah stok, tambah tim, tambah promosi. Tapi lupa satu hal, pertumbuhan juga butuh dikontrol. Hardliners, banyak pemilik bisnis terlihat sukses di luar, tapi diam-diam kesulitan bayar kebutuhan pribadi. Jangan sampai bisnis bertumbuh, tapi hidup Anda runtuh. Jaga work-life balance. Pisahkan uang bisnis dan uang pribadi. Punya pengeluaran dan gaji yang jelas. Punya dana cadangan, punya tabungan. Karena pemilik bisnis bukan mesin, pemilik bisnis juga manusia. Bisnis yang sehat harus membuat hidup lebih baik, bukan membuat hidup kehabisan waktu. Dan ingat hardliners, bertumbuh itu penting, tapi bertahan jauh lebih penting. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diki Arwan. Satma PP dukung Kapolri hapus fenomena no viral no justice. Bappenas tambah penyaluran beras bulog 74.000 ton. Gianni Infantino tinjau kesiapan Stadion Utama Gelora Bung Karno jelang final FIFA ASEAN Cup 2026. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila atau Satma PP menyatakan dukungan terhadap Kapolri Jenderal Suhudi Aryo Seto untuk menghapus fenomena no viral no justice dalam penanganan perkara. Ketua Umum Satma PP Aulia Arif minggu kemarin mengatakan masyarakat membutuhkan kepastian hukum sejak laporan dibuat tanpa harus menunggu sebuah kasus menjadi viral di media sosial. Menurut masyarakat, membutuhkan proses penanganan perkara yang profesional, informasi perkembangan kasus, serta perlindungan selama proses hukum berlangsung. Dan untuk informasi selanjutnya, Badan Pangan Nasional atau Bappenas menugaskan Perum Bulog menambah penyaluran beras melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk menjaga inflasi dan ketersediaan pangan. Kepala Bappenas Andi Amran Sulaiman minggu kemarin menyatakan tambahan alokasi SPHP mencapai 74.000 ton atau setara 14 juta kemasan beras ukuran 5 kg. Penyaluran tambahan ini memiliki anggaran sekitar 409 miliar rupiah dengan batas waktu hingga November mendatang. Penambahan ini dilakukan setelah penyaluran SPHP sebelumnya sebanyak 828.000 ton telah selesai 100% pada September lalu. Sementara itu, stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog mencapai 4,48 juta ton pada akhir September kemarin. Dan untuk informasi selanjutnya, Presiden FIFA Gianni Infantino bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau langsung kesiapan Stadion Utama Gelora Bung Karno menjelang final FIFA ASEAN Cup 2026. Peninjauan dilakukan pada minggu kemarin untuk memastikan fasilitas stadion siap digunakan untuk pertandingan final sekaligus upacara penutupan turnamen. Infantino mengecek sejumlah fasilitas, mulai dari tribun penonton, sistem pencahayaan, hingga kondisi rumput lapangan. Erick Thohir kemudian menjelaskan berbagai persiapan teknis yang telah dilakukan panitia. PSSI memastikan Stadion Utama Gelora Bung Karno berada dalam kondisi siap untuk menggelar laga final yang mempertemukan Timnas Indonesia dan Thailand.

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: ...100.6 Heartline FM.
2: Terima kasih untuk informasinya di pagi hari ini untuk Kompol Heri. Selamat bertugas kembali. Kita kembali ke rekan Dion dan Ragilzi.
0: Heartline Traffic didukung TMC Polda Metro Jaya.
2: Selamat pagi Heartliners, waktunya kita untuk menyampaikan informasi lalu lintas di pagi hari ini. Sudah terhubung bersama kami Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Kompol Heri, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
3: Baik, selamat pagi rekan Dika, dapat kami laporkan kepada Heartliner dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas langsung dari RTMC untuk Senin pagi hari ini, kita langsung menuju ke arah sekitar Taman Mini, di mana saat ini ada gelaran upacara detik-detik menjelang HUT TNI ke-81, yang rencana akan dipimpin langsung upacara oleh Bapak Presiden atau RI1, dan saat ini sudah akan dimulai. Bagi Anda yang melintas menuju ke arah Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, agar menghindari kawasan tersebut dikarenakan kemungkinan akan terjadi kepadatan di sekitar Taman Mini, Cilangkap maupun seputaran Mabes TNI, di mana saat ini iring-iringan baik kendaraan undangan maupun peserta upacara sudah memasuki Mabes TNI Cilangkap. Sekali lagi, apabila tidak ada kepentingan yang cukup mendesak menuju ke kawasan sekitar Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, hindari kawasan tersebut. Sementara untuk di sekitar ruas tol, terutama di Cimanggis yaitu KM 17.200 hingga nanti keluar di 8.800, untuk sementara kontraflow ditiadakan atau melawan arus ditiadakan untuk akomodir bagi peserta upacara dan VIP yang melintas menuju ke arah Mabes TNI Cilangkap. Sementara memasuki ke arah tol dalam kota, dilaporkan KM 1.300 telah dibuat kontraflow secara halim hingga keluar di 8.100. Sudah ada PJR dari Ditlantas Polda Metro Jaya memasang kerucut lalu lintas hingga nanti keluar 8.100 cukup ramai namun lancar, cuaca cerah. Untuk arah bandara Tangerang, terutama di sekitar Tomang, Latu Menten ke arah bandara, baik di sekitar Terminal 1, 2, 3 ramai lancar. Sementara ruas tol di Tangerang, terutama di Karang Tengah menuju arah Tomang, terpantau padat mulai dari kilometer 16, 18, dan untuk itu telah dibuat kontraflow di KM 3.400 menuju kilometer 0. Sisa pun sudah turut membantu dari Bapak Kasat Lantas Wilayah Barat dan KPO, Bapak AKP Darmo berikut jajarannya untuk pengaturan hingga menuju arah istana maupun ke sekitar Harmoni dan juga arah Selipi. Tomang arah Tangerang ramai lancar, cuaca cerah. Dan untuk beberapa titik di Bekasi Timur, saat ini ada beberapa pekerjaan proyek yaitu perbaikan jalan tol di KM 18 hingga kilometer 23.100 Cibitung yang menuju arah Cikampek padat. Ada pekerjaan di lajur tengah atau lajur kedua. Dan juga prediksi unjuk rasa nanti di sekitar kawasan KPKRI pada pukul 14 dan pukul 13.00 dan juga di DPR MPR RI pada pukul 10.00. Dan kami himbau pula untuk menjelang malam nanti pukul 19.00 hingga menjelang bubaran ada gelaran sepak bola final antara Indonesia dan Thailand, tentunya akan menarik perhatian warga Jakarta dan sekitarnya untuk menonton di stadion GBK. Untuk itu kami menghimbau pula hindari kawasan GBK menjelang sore atau maghrib nanti dan bubaran menjelang pukul 21.30. Karena akan terjadi kepadatan, kemungkinan massa akan banyak menarik perhatian untuk final bola nanti malam di stadion utama GBK antara Indonesia dan kontra Thailand. Sekali lagi kami menghimbau kepada Anda, tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali

0: ada T5 dengan dia baru saja menemani kita semua. Semoga bisa menambah semangat kamu pagi hari ini ya. Oke, masih ditemani bersama dengan Regelzi dan juga Dika Arwan di Morning Espresso. Thank you banget buat teman-teman yang ada di live TikTok Heartland FM pagi hari ini yang udah ikutan berkomentar. Jadi pertanyaan kita pagi hari ini tuh, menurut kamu apa sih kunci agar semua tim, agar sebuah tim itu tuh bisa kompak, guys? Thank you, aku mau bacain satu per satu terlebih dahulu. Ini ada dari Dori. Ada dari PS nih, dia bilang kunci kesuksesan sebuah tim itu adalah adanya kepercayaan dan ego yang direndahkan. Benar ya, setuju banget memang ya. Terus ada juga Tony Warau yang pagi hari ini menyapa buat semua kru Heartland FM, sukses dan God bless you. Oke, terima kasih Eka Aulia. Terus ada Celva juga yang sudah bergabung, ada Desi. Terus ada dari Pak Isak Cayadi yang bilang 1-0 Indonesia. Oi. Ada Kak Jo, terima kasih Kak Jo udah turut berkomentar. Terus ada siapa lagi dari siapa ya? Ada dari ini nih. Aku bacain dulu yang sudah masuk di 081926910. Ada Vika.
1: Halo Kakak Vika.
0: Congratulations Timnas Indonesia masuk final. Aku padamu.
1: Kak. Aku padamu.
0: Nananananan. Nyanyi kan dia.
1: Ada Kakak Billy, kerja keras bareng tim mesti ada kerendahan hati, nggak boleh egois karena tujuannya satu dan tujuannya mesti sama.
0: Benar. Terus ada Vivi juga, seneng lihat Timnas masuk final. Ku doakan yang terbaik. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
1: Saya nggak bisa nyanyi Kak Jo.
0: Dia bisanya ini membuat lagu. Wih, pembuat lagu dia ya. musisi.
1: Ada Kak Vivi juga nih. Senang lihat Timnas masuk final, ku doakan yang terbaik.
0: Okay.
1: Skor berapa sih?
0: Skornya 3-1 boleh enggak?
1: 3-1 boleh-boleh aja sih. Namanya harapan kan.
0: Iya 3-1.
1: Tapi gue guys berharap sih menang sih lah Indonesia nih kan.
0: Menang yes. Gitu. Nah, kalau kita ngobrolin tentang tim ya, tentang tim, tentang kekompakan sebuah tim, yang jelas itu harus adil juga nih yang namanya pembagian. Pembagian peran.
1: Iya.
0: Harus adil ya. Jadi enggak berat sebelah gitu. Yang ono tugasnya banyak banget. Yang ini tugasnya minimalis. Nah, jangan kayak gitu, karena kalau kayak gitu itu bisa menyebabkan yang namanya iri hati. Iya kan? Iri hati.
1: Oh iri sih?
0: Iya, karena kan gak sama bebannya.
1: Lu
0: kerjaan cuma sedikit, gue banyak banget gitu kan. Akhirnya timbul iri, gaji sama, ya kan. Gue yang pulangnya lebih malam, kok jadi begini aku. Gitu kan Dika ya, kadang-kadang nih kalau di tempat kerja gitu guys. Ini kita ngobrolinnya di kerjaan gitu ya. Nah ini sama juga loh di rumah tangga. Peran seorang suami dan istri ini juga harus seimbang, harus adil, harus bareng. Jangan sampai berat sebelah gitu. Istrinya doang yang banyak kerjaannya gitu, atau suaminya doang yang kerja keras, banting tulang gitu kan, cari duit. Giliran duitnya udah kekumpul, istrinya foya-foya. Nah, jangan gitu ya.
1: Iya.
0: Dia mah iya mulu dari tadi. Nah.
1: Tapi kalau nyikapin yang kayak gitu nih sih, berarti kan ini kan tentang keadilan ya.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Iya lagi.
0: Harus adil.
1: Benar. Kalau ngomongin tentang adil gitu kan. Kadang-kadang tuh lu ngeliatnya kayak tadi gue yang dengerin yang suami istri gitu. Kan suami kan cari nafkah. Misalnya suami cari nafkah terus istri di rumah gitu kan. Ya mau gak mau kan sama-sama banyak pekerjaan ya. Apalagi kalau ada plus anaknya gitu.
0: Benar, apalagi pekerjaan di rumah itu jauh lebih banyak daripada pekerjaan di luar rumah. Cercel ini guys.
1: Sudah, kita ganti topik yuk.
0: Gitu, tapi yang jelas ya di Kak Arwan ya, harus disepakati.
1: Jadi pekerjaannya apa aja ya sama istri ini.
0: Benar, harus ada kesepakatan. Begitu pula di tempat kerja. Nah, kamu kerjain ABC gitu.
1: Siapa tuh yang komit, yang mana? Bahas komitmen gitu.
0: Tadi ada.
1: Harus ada komitmen.
0: Benar.
1: Gitu. Nah, itu kali ya maksudnya ya.
0: Benar.
1: Kalau memang udah disepakati nih tugas lu, A B C D E E, ya udah laksanakan gitu loh.
0: Dan siap laksanakan.
1: Sportif juga kalau memang nggak ini, nggak sesuai gitu loh.
0: Benar.
1: Bisa gitu. Dikritik lah ibaratnya. Ya.
0: Boleh, boleh, boleh. Malah kritikan itu harus bisa membangun kita gitu, bukan malah meruntuhkan kita. Yang benar ya. Tapi dengan catatan juga nih, orang yang ngasih kritik ini juga harus bisa belajar untuk memberikan solusi. Gitu solusinya apa nih gitu itu, jangan cuma mengkritik
1: Ragilzi. Yang dicari itu sebuah solusi bukan sebuah konflik kan.
0: Benar yang dicari
1: apalagi,
0: solusinya
1: apalagi dalam sebuah tim itu kan ada banyak pikiran gitu. Ya gue misalnya pemikiran gue ke A gitu, lu ke B, belum lagi yang lain ke C gitu kan. Nggak bisa kan kalau berbeda gitu,
0: nggak bisa. Cuman itu kayak wajar nggak sih kalau salah satu tim itu tuh kayak kelelahan gitu.
1: Wajar
0: kalau di tempat kerja gitu ya. Nah biasanya kalau kamu nih, kalau kamu seandainya lihat nih, kayaknya Ragilzi tugasnya udah seabrek deh, kebanyakan dia, kasihan, kayaknya dia lelah deh, butuh hiburan atau butuh refreshing ya, yang kamu lakukan apa Dika? Biasanya
1: mendoakan.
0: Makasih lo buat doanya ya Dika Arwan ya. Kamu baik hati banget ya, udah ngedoain aku.
1: Itu yang pertama. Yang kedua kasih semangat.
0: Semangat sih, semangat, kamu bisa gitu ya. Nah, tapi kamu gak berusaha untuk menolong aku dengan mengerjakan semua tugasku.
1: Kita jadi curhat. Tapi memang ya, itu penting sih. Kalau lu tanya, wajar gak sih? Wajar. Kalau seseorang ada kelelahan, apalagi ini rutinitas yang sehari-hari gitu.
0: Benar, kadang jenuh gitu ya.
1: Jenuh, itu ya penyakit, bukan penyakit sih. Kayak ya dialami banyak.
0: Benar,
1: banyak teman-teman
0: orang
1: yang kerja
0: ya,
1: gitu kan.
0: Wajar gitu ya.
1: Cuma yang menyikapinya mungkin bisa olahraga-olahraga kecil gitu,
0: stretching gitu ya, lari-lari di tempat
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, atau lu bersama si bapak ke mana gitu. Itu masih nggak tiap hari Jumat itu?
0: Sekarang udah enggak kayaknya ya.
1: Harus
0: ganti hari kita.
1: Oh, ganti hari. Siapa yang gue
0: gitu. Jadi ya guys, apa sih yang biasanya kamu lakukan nih jika ada anggota tim, mungkin anggota tim kamu ya, dalam pekerjaan mungkin atau di rumah juga, ini yang sedang kelelahan dengan tugasnya. Apakah kamu akan duduk manis dan berdoa buat dia?
1: Ini ada yang
0: gimana?
1: Dari Pak Efrataketa, enak ya tuh? Kak Dika mendoakan
0: tinggal di tangan dan tutup mata ya. Tapi jangan meremehkan kuasa doa guys. Doa itu besar kuasanya gitu ya.
1: Itu gak gue doain apa? Supaya Ragilzi tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugasnya.
0: Amin.
1: Meskipun sedang lelah.
0: Amin.
1: Ada amin saudara.
0: Amin. Terima kasih Dika Arwan.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda. Jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hotlinefm. Yuk langsung absen dan komen.

0: Masih di Morning Espresso, let's wake up your mind. Kita mau sapa dulu kembali buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung. Kita sapa nih buat teman-teman yang ada di Samarinda di 94,4 FM. Terus ada di 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM. Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga.
1: Selamat pagi. Masih ngomongin tentang kerja keras nih dalam tim. Menurut Anda, apa sih membuat keberhasilan sebuah tim ini? Gabungan yuk, join sama kita di Wawa ataupun di live TikTok pagi hari ini. Tadi tuh ada yang ikutan komen gitu Nizi. Cuma skip kali ya. Siapa tadi ya gue baca?
0: Tadi ada yang gabungan juga dari Sarawak juga.
1: Sarawak, oh iya itu dia.
0: Dari Ubur Katu.
1: Ubur Katu, ada Eka Aulia, selamat pagi. Terus dari Banten, ngopi pagi sambil nyimak Heartland Radio. Iya sih.
0: Asik ya, selamat menikmati kopinya.
1: Final 5-2 menang Garuda kalau mereka bisa konsisten work team. Nah,
0: kita doakan bareng-bareng ya. Yang jelas memang harus kompak sih ya.
1: Tunggu, kayaknya ada janggal.
0: Apa itu yang janggal?
1: Teamwork kan?
0: Teamwork kan?
1: Bukan work team.
0: Teamwork biasanya ya. Oke, thank you. Ada Om Mayati juga di Batam pagi hari ini sudah bergabung.
1: Halo Mayati.
0: Nah, yang namanya ngobrol tentang tim, selain kita harus kompak

0: ya, itu tuh harus ada komunikasi yang lancar gitu ya.
1: Setuju.
0: Dalam sebuah tim ya, nggak mungkin kalau kita tuh lagi nggak baik-baik aja dengan salah satu anggota tim, itu udah pasti komunikasinya jadi berjarak gitu.
1: Iya.
0: Jadi nggak baik gitu ya.
1: Kayak kita kemarin ya.
0: Emang kita pernah gitu ya.
1: Kayak kita kemarin lewat telepati. Gitu.
0: Benar.
1: Kita belum percaya nggak sih telepati itu ada?
0: Ada sih, apalagi kalau pasangan suami istri ya.
1: Oh.
0: Itu tuh.
1: Oh, karena udah terbiasa bersama.
0: Benar,
1: gitu.
0: Karena kan udah dua menjadi satu ya. Jadi tanpa kita ngomong itu pasti kita udah
1: paham,
0: tahu,
1: ya, udah paham. Ngerti, ya.
0: Dengan bahasa tubuh,
1: ya,
0: udah paham gitu.
1: Oh.
0: Dengan tatapan mata aja udah paham. Udah dilirik gini aja udah paham apa yang harus dilakukan.
1: Jangan kan suami istri antar teman juga denger.
0: Iya gitu. Gitu gak sih guys? Oke. Nah jadi emang komunikasinya itu harus lancar. Bentar, harus baik.
1: Gue kebayang si bapak kalau bener-bener lagi lo bawelin, lagi lo marahin kan.
0: Iya. Dia mah diam aja orangnya. Ngerti dia. Atau mungkin pernah gak sih kita tuh punya ide gitu ya. Punya pendapat gitu dalam sebuah tim. Di tempat kerjaan lah gitu. Terus tapi pendapat kita ini ditolak mentah-mentah gitu. Langsung gitu.
1: Apa respon Anda? Ya kalau gue sih ya udah.
0: Udahan.
1: Resign gitu enggak.
0: Ya udah gimana? Maksudnya lu diam aja.
1: Ya udah kalau emang enggak diterima ya gitu.
0: Tapi lu kan pasti dongkol di dalam
1: ada
0: hati.
1: Ada sih, kadang-kadang sometimes kan ada mungkin karena kebawa lelah capek itu tadi kali ya. Tapi kalau enggak didengerin tuh rasanya ya enggak enak. Cuma ya mau gimana lagi, seperti kata tadi Pak siapa tuh yang suportif aja.
0: Benar, penting ya itu yang suportif ya. Tapi memang perlu sih kita mengutarakan pendapat kita gitu. Jangan dipendam di dalam hati.
1: Betul.
0: Entah itu nanti hasilnya itu diterima ataupun enggak, yang penting sudah diungkapkan. Itu penting banget.
1: Karena dibutuhkan sebuah kejujuran juga dalam sebuah komunikasi dalam tim gitu. Misalnya kalau memang kalian atau Anda atau saya merasa gak nyaman ya, diungkapin aja gitu loh. Ya kan daripada ditahan-tahan jadinya kan gak enak ya.
0: Benar.
1: Udah. Mungkin satu sisi ada istilah ya, jangan menormalisasi ya keadaan yang sebenarnya tuh gak sesuai gitu loh. Ya katakan aja gitu.
0: Benar. Dikeluarkan nanti kalau nggak dikeluarkan, kalau dipendam ntar bisa jadi penyakit katanya gitu. Oke, dan aku percaya banget setiap kita itu pasti pernah mengalami penolakan ya, ditolak gitu pendapat kita. Nah tapi nggak apa-apa guys, karena itu juga pelajaran buat kita, karena ditolak itu kan pasti ada alasannya. Nah kita bisa belajar tuh, kenapa sih kok ide aku ditolak, oh ternyata karena ini nih, oh berarti harus lebih begini lagi kalau ngasih ide atau bagaimana gitu. Bisa kayak koreksi juga gitu ke kita. Tanya, gitu.
1: Ya, tapi benar, jangan lupa juga untuk koreksi diri, evaluasi diri. Ini apakah memang kitanya yang salah atau memang ya pendapat kita kurang
0: oke lah.
1: Ada Kak Willy yang jelas kita ini makhluk sosial, jadi gak boleh egois.
0: Betul. Terus ada Erlita juga yang bergabung. Pasti kesel lah kalau pendapat kita ini gak didengar atau dihiraukan sama tim gitu ya. Tapi coba dikaji ulang, siapa tahu memang pendapat kita ini masih kurang oke. Jadi jangan negative thinking dulu.
1: Dari Cici, Indonesia menang, amin.
0: Oke, di live TikTok Heartland FM juga ramai banget Om Ayati, terima kasih. Terus ada dari PS nih, kalau aku sih orangnya blak-blakan, ngomong terus terang daripada diem aja walaupun hasilnya ditolak. Nembak cewek nih kayaknya ya.
1: Kayaknya sih. Ditolak. Ya masa nembak cewek nih sama temen, bilangin gue suka gitu.
0: Pakai titip gak kali ya?
1: Tapi tipikal orang yang kayak blak-blakan itu better gak sih menurut lu? Ini kan kayak gitu ya, ngomong ke orangnya daripada kita ngomongin di belakangnya gitu.
0: Iya sih, lebih baik langsung ngomong di depan sih.
1: Cuma mungkin satu,
0: mungkin kalau tipe-tipe orangnya introvert mungkin agak sedikit kaget ya kalau dengerin orang-orang yang kayak gitu ya.
1: Via chat aja gitu. Iya.
0: Kayak langsung to the point. Kan ada kan orang-orang yang kayak gitu to the point. Kadang kita tuh kayak shock gitu kan. Ya ampun, kok secepat itu dia menjawab tanpa dipikir gitu.
1: Nah.
0: Dan jawabannya itu kadang kayak tajam banget gitu. Iya, lebih tajam kayaknya dari silet. Iya. Kan ada kan tipe-tipe ada, orang yang seperti itu Dika. Tapi ya itu tadi, kalau aku secara pribadi ya, aku tuh akan belajar mengenali setiap orang-orang yang ada di sekitar aku gitu. Mengenali mereka orangnya seperti apa. Bukan kita yang ingin dimengerti, tapi belajarlah untuk kita mengerti orang lain.
1: Itu penting banget sih. Sebelum kita untuk mengerti orang lain, cobalah gimana? sebelum kita ingin dimengerti, tapi cobalah untuk mengerti orang lain. Betul. Bagaimana posisi mereka juga gitu.
0: Wow. Benar. Memang harus banyak belajar ya kita ya.
1: Iya.

0: Masih di Morning Espresso bareng Rajo Zin dan juga di Karuan yang bakal nemenin kamu sampai dengan jam 10 nanti.
1: Yes, masih topik kita di pagi hari ini, kerja keras dalam tim apa nih yang akan membuatnya berhasil. Masih bisa gabungan sama kita di Wawa dan akun live TikTok, yuk gabungan sama
0: kita. Tapi nih yang topik yang selanjutnya nih ya, mesti bukan topik, segmen yang kali ini ya. Ini tuh kita lagi ngobrolin kalau tadi kan harus kompak. Harus saling menghargai gitu kan ya. Nah, gimana nih kalau tiba-tiba tim yang udah susah payah kita bangun, kita didik, terus tiba-tiba runtuh. Kenapa sih? Kok bisa gitu ya? Kok tiba-tiba itu runtuh gitu di Karuan? Pasti banyak faktor yang
1: nanti Putri mendalami. Runtuh ya?
0: Tapi itu sedih loh lagunya.
1: Kenapa hal ini bisa terjadi menurut lu, Ragil Z?
0: Kalau menurut aku mungkin karena gak adanya komunikasi yang baik dalam
1: miskom
0: tim itu.
1: Miskom gitu ya?
0: Iya, miskom gitu. Penerimaannya tuh salah terus gitu. Gitu. Mungkin loh ya, kayak gitu. Bisa jadi. Terus mungkin bisa juga karena egonya itu terlalu tinggi.
1: Lagi-lagi ego.
0: Ego ya. Karena setiap orang pasti pengen pendapatnya yang di ini ya, yang paling benar gitu ya, rasanya ya.
1: Cuma kan kadang-kadang fokus pada kayak, gue tugasnya ini nih, lo tugasnya ini nih. Kalau tugas gue udah selesai, udah gue gak mau bantuin gitu. Gitu kali ya?
0: Iya sih, bisa juga kayak gitu. Jadi kayak gitu tuh kayaknya udah kayak individualis gitu gak sih?
1: Iya juga sih.
0: Gitu ya, kayak udah gak saling membantu gitu. Iya benar ya. Jadi memang ada sih orang-orang yang mikirnya yang penting tugas aku udah selesai, udah kelar, udah pulang gitu.
1: Tapi di satu sisi mungkin orang ngelihatnya ya itu kan tanggung jawab lu gitu. Kan tanggung jawab dong. Aku dibantu dulu. Kebiasaan.
0: Ntar lo manfaatin gue.
1: Gue kan gak mau. Coba kita
0: ya, gimana?
1: Zih.
0: Ya. Apa?
1: Lagi sibuk gak?
0: Ya sibuk lah, lo gak lihat gue lagi nyusun playlist nih lagu.
1: Playlist doang sih, cepet itu mah.
0: Doang. Gue dari jam berapa nyusunnya?
1: Tolongin gue dong.
0: Ngapain emang?
1: Sekali nih aja.
0: Apaan?
1: Ini nih, ntar malam nih gue harus kumpulin tugas nih.
0: Hah? Tugas Bindo? Hah? Yang mengarang indah itu?
1: Iya.
0: Emang lo gak bisa kerjain sendiri?
1: Bisa sih, cuma gue ada kerjaan lain.
0: Hah? Terus gue yang suruh kerjain gitu?
1: Tolonglah, kali ini aja sih.
0: Ya ampun, kan 2 hari yang lalu lo udah minta tolong sama gue, sekarang minta tolong lagi.
1: Ya itu kan 2 hari lalu sih.
0: Tapi ini terakhir ya.
1: Hah?
0: Terakhir ya, janji lo gak boleh minta tolong lagi, gue yang kerjain.
1: Ya udah, Indomie deh sih ntar.
0: Aku maunya mie kari ya.
1: Ah, jadi.
0: Ada tawar-menawarnya ya. Gitu guys. Tapi memang semua itu harus dikomunikasikan.
1: Harus dikomunikasikan. Betul-betul.
0: Kalau emang kita butuh bantuan, ya gak apa-apa, ngomong aja. Gitu.
1: Hashtagnya
0: ya.
1: Ngomong aja tuh.
0: Ngomong aja hashtagnya ya.
1: Karena kan dengan komunikasi, dengan apa ya, bisa saling menghargai juga, ada rasa aman pastinya.
0: Bener, aku setuju banget. Oke, ini kita bacain dulu ya. Ada dari Ganesha juga yang ikut gabungan. Dia bilang, semua pasti pengen yang terbaik, mesti belajar dari pengalaman tim-tim yang sudah sukses. Intinya mau belajar, bener ya. Kadang-kadang itu kalau punya tim itu kita gak boleh kayak jadi tim yang eksklusif gitu.
1: Gimana tuh?
0: Maksudnya itu kita gak mau belajar dari tim-tim yang lain, yang lebih sukses gitu kan. Jadi kalau kita pengen,
1: kita paling hebat,
0: nah jangan kayak gitu. Itu namanya jumawah. Sombong.
1: What it is.
0: Kayak sombong gitu loh.
1: Sombong.
0: Sombong gitu ya. Merasa paling hebat dan gak mau belajar dari tim yang lain.
1: Tapi emang gue akuin sih gue hebat.
0: Iyalah, percaya gue.
1: Gue baru denger khotbah kemarin, jangan sombong.
0: Sekarang sombong ya, langsung dipraktekan ya.
1: Enggak.
0: Terus ada Wita juga, gagal dalam membangun sebuah tim itu biasa. Yang penting itu kembali bangkit dan rapatkan kembali barisan, benar sih. Gagal itu adalah kesuksesan yang tertunda.
1: Betul.
0: Ya benar ya, tanpa kegagalan kita gak akan belajar banyak hal.
1: Itu, lu wise banget hari ini sih.
0: Kok banyak banget ya, kok kita ini ya hari ini ya.
1: Ada kakak Wita, gagal dalam membangun sebuah tim itu biasa. Yang penting, ini udah ya?
0: Udah barusan kan. Akam Evan, terima kasih sudah bergabung di Live TikTok.
1: Tadi ada yang belum di sisi lu ya.
0: Belum yang itu.
1: Senang lihat semangatnya. Bola lagi nih. Semangatnya Timnas Indonesia. Kerjasama dengan satu tujuan, saling menolong, menopang, dan tidak putus asa, kunci penting dalam sebuah tim.
0: Benar. Terus ada Edo juga ya.
1: Halo Edo.
0: Kalau ada tim aku yang sedang kelelahan atau burnout, biasanya kami tuh beri jeda, beri waktu istirahat buat dia biar dia fresh pikirannya. Bener juga ya, dikasih waktu dulu ya, jangan langsung di
1: tonong gitu. Makanya lu ngomong sama gue kalau udah burnout.
0: Iya, oke siap, nanti lu gantiin gue.
1: Enggak, gue bantu bilangin.
0: Dasar. Ada Prilly, jangan dipaksa bila ada teman satu tim yang sedang kelelahan, karena bisa mempengaruhi kinerja teman yang lain. Ya, benar ya. Jadi mesti diberi perhatian khusus dan diberi waktu istirahat.
1: Yes.
0: Harus dibantuin juga, ditanyain kenapa gitu ya. Oke, terima kasih PS, thank you yang udah bergabung di live TikTok Heartline FM. Kita masih akan kembali lagi ya, nah, masih dengan topik yang sama. Nah, nanti kita akan kasih langkah untuk membangun kembali tim yang sudah runtuh ya. Oke, jangan kemana-mana.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. Rocky Gerung minta buruh kawal RU Pelindungan Ketenaga Kerjaan. Banjir meluas di Thailand, 27 provinsi dan Bangkok terdampak. Gempa dan tsunami di Sumba ancam mega trust hingga sesar aktif. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Pengamat politik Rocky Gerung meminta kalangan buruh terus mengawal pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan yang saat ini masih dibahas DPR dan pemerintah. Rocky menyampaikan hal ini dalam seminar tentang arah RUU Perlindungan Ketenagakerjaan di Bekasi pada minggu kemarin. Ia menilai pengawalan perlu dilakukan hingga ke setiap pasal agar substansi yang diperjuangkan buruh tidak berubah dalam proses pembahasan. Rocky juga menyatakan buruh perlu memperjuangkan prinsip keadilan sosial, termasuk memastikan pekerja mendapatkan penghasilan yang layak. Ia mengingatkan perjuangan buruh tidak boleh diarahkan oleh kepentingan politik tertentu. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Banjir meluas di Thailand pada minggu kemarin dengan sedikitnya 27 provinsi terdampak, termasuk wilayah ibu kota Bangkok. Bencana tersebut dipicu hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah sejak pertengahan September lalu. Di luar Bangkok, lebih dari 500 ribu rumah dan sekitar 1,7 juta orang terdampak banjir. Sejumlah warga juga mengalami gangguan akses transportasi, sementara warga di kawasan terdampak harus mengungsi. Kondisi serupa terjadi di Bangkok setelah hujan deras menyebabkan sejumlah ruas jalan dan kawasan permukiman terendam. Pemerintah dan otoritas setempat melakukan evakuasi, distribusi bantuan, serta mempercepat proses pengeringan genangan. Dan untuk informasi selanjutnya, gempa bumi yang mengguncang Sumba Barat Daya NTT kembali mengingatkan masyarakat terhadap potensi ancaman gempa dan tsunami, termasuk yang bersumber dari zona megatrust dan sesar aktif. Gempa berkekuatan magnitudo 5,9 mengguncang Sumba Barat Daya pada minggu kemarin. BMKG menyatakan gempa tersebut merupakan gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif yang diduga berkaitan dengan sesar Waikabubak. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Indonesia sendiri memiliki sejumlah zona megatrust dan ratusan segmen sesar aktif, sehingga masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana. BMKG menegaskan potensi gempa bukan merupakan prediksi mengenai waktu dan lokasi terjadinya gempa.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, menguasai panggung dan pikat audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartline Radio dengan materi Theater of the Mind, seni memikat lewat suara dan narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu, 24 Oktober 2026, mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you.

0: Transmalam Harapan FM, your favorite station. Di jam 9 lewat 41 menit, waktunya kita untuk undur diri.
1: Sebelum kita undur diri, kita mau kasih tahu nih gimana sih
0: nih?
1: Langkahnya, gimana caranya supaya kita itu bisa membangun kembali tim yang runtuh.
0: Yang guys. Pertama,
1: yang pertama, silakan dikaruan.
0: Gunungin dia model. Tekan tombol pause. Atau istilahnya tuh evaluasi.
1: Oh, benar ya?
0: Betul.
1: Perlu itu emang ya. Tim itu perlu yang namanya evaluasi.
0: Ini guys, buat ngerefleksi sebuah tim kita gitu loh. Bisa bicara terbuka kan tanpa hati mengganjal gitu. Ya gua sebelnya meragil sini kemarin nih.
1: Luapin aja semua.
0: Keluarin aja. Cuma karena ini udah untuk hal yang baik nanti ke depannya gitu kan. Alih-alih ya kita ketemu nih permasalahan-permasalahannya apa.
1: Iya benar. Mungkin juga bisa kayak kita ingetin lagi ya tujuannya. Tujuan komitmen awalnya itu apa gitu. Karena kan kadang-kadang kalau udah terlalu lama kita lupa juga gitu. Tujuannya itu kemana gitu. Nah ini harus satu persepsi lagi. Harus diingatkan lagi tujuan kita itu ini loh guys gitu.
0: Iya, jangan lupa juga perjelas perannya. Jangan itu tadi nanti kelempar-lempar jadinya.
1: Terus harus lebih banyak mendengar juga kali ya.
0: Jadi empati ya.
1: Iya, mendengarkan nih apa sih yang jadi keinginannya seorang di kearuan, Ci.
0: itu lagi paling.
1: Kalau
0: lu jadi sebuah jadi pemimpin tim nih, Ragil Z. Apakah yang akan lo lakukan untuk anggota tim lo?
1: Tim lo
0: masih ada gak sih tim lo?
1: Udah gak ada.
0: Udah gak ada ya?
1: Gak ada.
0: Iya, apa yang lo lakukan untuk tim?
1: Ya, aku akan membangun tim aku supaya kita tuh bisa bener jadi tim yang solid. Jadi tim yang kompak gitu. Dan terbuka, itu penting banget dalam sebuah tim.
0: Caranya?
1: Keterbukaan gitu.
0: Keterbukaan ya?
1: Terbuka, ya komunikasinya memang harus jalan sih. Dan harus kasih apresiasi gitu. Dalam tim itu ya.
0: Kayak kalau seandainya kemenangan kecil gitu.
1: Benar-benar,
0: ya?
1: Kalau berhasil gitu ya. Ayo kita pergi makan. Yo.
0: Gue yakin sih gitu. Kalau Ragil itu jadi pemimpin gitu kan. Kenyang semua anggota timnya.
1: Makan terus ya yang
0: makan
1: penting.
0: Makan terus.
1: Karena orang kalau kenyang itu baru bisa ngobrol dengan enak. Nah, gitu gak sih? Kalau perutnya krucuk-krucuk, krucuk-krucuk. Itu tuh kayak gak bisa keluar semua gitu loh. Kayak cepet-cepet gitu kalau mau meeting.
0: Udah
1: lapar kan. Jadi sebisa mungkin sebelum meeting kenyang dulu guys.
0: Kenyang dulu, makanya dukung Ragil sih. Jadi pemimpin kelompok, jadi pemimpin tim.
1: Oke, baik, kita masuk ke penutup ya guys. Ya. Jadi hasil bersama itu adalah buah usaha bersama juga. Kerja keras dalam tim ini tuh bisa membuahkan hasil ketika usaha para anggotanya bisa saling terhubung. Dan tujuannya itu harus yang sama-sama memberi arah. Dan pembagian tugasnya harus jelas juga, harus adil. Komunikasinya harus saling mendukung juga, saling membantu. Dan evaluasi serta ide baru ini bisa membuat kita terus belajar.
0: Yes. Jadi gak semua hasil sepenuhnya ada di dalam kendali tim. Tetapi tim bisa membangun kebiasaan yang memperbesar peluang untuk berhasil. Mulailah dengan satu langkah, misalnya kayak tujuan tadi. Kemudian bagi peran dengan adil. Kemudian tanyakan juga nih kepada rekan, apa yang bisa saya bantu.
1: Oke. Dan besok Morning Espresso akan kembali hadir menemani kamu semuanya di waktu yang sama, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10.
0: Yes.
1: Dan saat lagi bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia, masih ditemani bersama dengan Ragil Z dan juga Dika Arwan. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah
0: bergabung
1: di Plan FM pagi hari ini. Jangan lupa besok gabungan lagi. Oke, thank you. Thank you so much for driving her. Jackson.

0: Hello.
1: Man, I love that one by Stacey Ryan.
2: Me too.
0: Hello. The light is green?
3: Yeah.
4: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimishki.official. See ya!

Halo sahabat keluarga Indonesia. Di balik pintu setiap rumah selalu ada cerita. Ada tawa yang menghangatkan, ada perbedaan yang menguji, dan ada perjuangan yang mungkin tidak pernah terlihat oleh orang lain. Kadang kita merasa sendiri menghadapi semua itu. Padahal banyak keluarga lain yang merasakan hal yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Virginia Satir, keluarga adalah tempat kita belajar mencintai dan dicintai. Namun belajar itu adalah proses umur hidup. Melalui sketsa keluarga Indonesia, kami hadir untuk menemani Anda, membahas berbagai persoalan keluarga dari sudut pandang yang luas, mulai dari parenting, hukum, sosial, hingga isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Dikemas secara santai, jujur, dan penuh makna bersama para narasumber terpercaya. Anda juga bisa ikut terlibat, berbagi, bertanya, dan menemukan solusi bersama. Sketsa Keluarga Indonesia, setiap Senin sampai Kamis, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Di Radio Heartline 100,6 FM, YouTube channel Heartline Network, dan aplikasi Jalur Hati.

0: Ketsa keluarga Indonesia, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Ragilzi bisa kembali menemani Anda tentunya ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan pagi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang UMKM di era digital. Ragilzi tidak sendirian karena sudah ada narasumber yang menemani. Ada Bapak Mulyono MAKMHCFP, trainer masa persiapan pensiun dan financial educator dan juga seorang penulis. Selamat pagi Bapak Mulyono.
1: Selamat pagi.
0: Pagi. Ini tadi aku benar nggak ya Pak Mulyono ya mengucapkan nama dan gelar-gelarnya nih? Panjang banget soalnya.
1: Betul, betul, betul.
0: Betul ya. Oke, baik Pak Mul, gimana kabarnya?
1: Kabar baik.
0: Sehat ya.
1: Oh, iya. Luar biasa.
0: Tetap semangat ya.
1: Tetap semangat.
0: Wah, semangatnya nih tak pernah padam. Oke, baik. Kita juga mengundang untuk semua pendengar pagi hari ini dimanapun Anda berada.

0: jika Anda memiliki pertanyaan ya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda yang sesuai dengan topik kita, dan Anda bisa kirimkan di 0819-269-1000. Dan yang spesial di pagi hari ini, buat Anda yang mengirimkan pertanyaan, ada hadiah khusus nih dari Pak Mul pagi hari ini.
1: Tentunya dong Kak Ragil. Tiga pertanyaan terbaik nanti akan diberikan buku dan dikirim secara gratis langsung ke rumah.
0: Wah, jadi buruan ya, kirimkan pertanyaan terbaik Anda. Topik kita tentang UMKM di era digital. Jadi bukan sekedar jualan online. Oke, kita mulai ya, Pak Mul ya. Pak Mul, kalau kita bicara UMKM di era digital, sebenarnya itu apa sih yang sudah berubah gitu dibandingkan dengan UMKM di zaman dulu? Pasti perubahannya itu drastis banget nggak sih, perbedaannya gitu, Pak Mul?
1: Kalau ngomong usaha sih, usaha semua sih sama ya. Cuman kalau usaha yang sekarang ini, kalau cuman memang, oh misalnya nih ya, kita ngomong, oh ada di pinggir jalan, oh ada di depan rumah, terus hanya menunggu orang lewat, pengunjung. Sepertinya karena sekarang jumlah UMKM ini banyak, berarti kan kita harus juga mencari crowd yang baru kan, pelanggan yang baru. Terus bagaimana supaya mendatangkan para pelanggan? Oh ya udah, berarti sekarang kita bicaranya adalah tentang dunia digital, gitu loh, media sosial, gitu loh. Bagaimana terus mengembangkan, bagaimana biar menjadi menjadi sesuatu yang dicari orang. Jadi oh nih produk kita bagus loh, produk kita menarik loh. Nah, tapi itu kan ketika bilang produk kita bagus, produk kita menarik, kalau makanan enak, kan gitu, bersih, kan gitu. Nah, itu kan sesuatu juga yang harus disiapkan. Nah, satu adalah selain memang kita, nggak hanya kita ngomong sekarang gini, jual, tetapi adalah bagaimana kita juga bisa mempromosikannya, gitu loh, di media sosial, gitu loh.
0: Jadi itu kayak jadi satu paket gitu ya?
1: Iya. Selain promosi, tentunya juga jangan cuman hanya, ini jualan ya. Terus jualannya bukan juga, nggak lewat dunia digital. Sekarang banyak loh yang menawarkan. Satu, banyak aplikasi udah, saya nyebut merek gini nih. Kita ngomong, kan ada yang aplikasi Grab, kalau makanan ya, GrabFood, GoFood. Itu kan memang udah sebagai salah satu. Terus kalau misalnya, ini juga ada toko, kalau misalnya jasa yang memang makanan juga sebenarnya gini, jasa yang siap saji berarti GrabFood, GoFood, kemudian Shopee Food, kemudian kalau yang memang bisa yang kering, snack dan segala macam, ya itu bisa pakai toko online yang lain kan, gitu. Ada shop, ada Shopee, Tokopedia, Blibli dan apapun, itu pakai sarana itu juga, gitu. Kemudian juga ada sarana lain lagi yang memang bisa adalah jalurnya tetap pakai WhatsApp, disebarluaskan e-flyernya, kita bikin konten yang menarik, gitu loh. Nah itu kan perlu WA aja termasuk, saya bilang sarana media sosial yang memang harus dikembangkan. Jadi nggak hanya menunggu di rumah saja ya, gitu. Di rumah bisa bagaimana biar dunia tahu.
0: Jadi dengan istilah ini tuh banyak cara menuju Roma gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul dong.
0: Zaman sekarang udah zaman digital, jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kita jualan tapi kita nggak jualan juga di digital gitu ya.
1: Iya. Yeah. Nggak, baik yang konvensional maupun yang digital juga tetap berjalan beriringan. Karena kenapa? Itu bisa meningkatkan cuan. Gitu.
0: Jadi harus dua-duanya gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul dong.
0: Berjalan beriringan. Cuman kalau kita lihat nih, kalau orang-orang yang, bukan orang-orang ya, maksudnya generasi yang tahun 80-90 ini, susah nggak sih kalau kita harus beralih gitu, Pak Mul? Biasanya kan kalau baby boomers gitu ya,
1: betul,
0: kan kurang paham gitu tentang digitalisasi gitu.
1: Nah, ya memang Kak Ragil, ini adalah benar sih, Nah, saya juga ini kan kaitannya juga, kenapa saya bahas yang lanjutnya memang tentang UMKM. Ini kan salah satu alternatif untuk switching karir kedua dari orang pensiun, gitu loh. Terus di salah satu materi saya ngomong pensiun juga, kita ngomong adalah pensiunan melek digital. Jangan ketika ngomong udah pensiun jadi takut sama digital. Nah, itu makanya ketika memang waktu di salah satu pelatihan tuh ada sesi yang memang pensiun harus tetap melek digital loh. Harus kenal tuh berbagai platform online, bagaimana tuh, bagaimana cara mempromosikannya lewat media sosial, bagaimana bikin content writing sekarang dipermudah lagi nih, gitu loh. Yang di buku UMKM era digital ini juga kita ngajarin kok cara bikin konten yang kreatif dengan bantuan AI. Bagaimana sih, gitu loh, mempermudah, gitu loh. Nggak harus sekarang bikin konten itu, dulu-dulu kan nyuruh orang. Kalau sekarang, gratis.
0: Bener ya.
1: Gratis-tis, gitu loh.
0: Harus dimanfaatkan, jangan sampai kita tidak memanfaatkan semua itu.
1: Iya, bikin e-poster dengan sangat gampang melalui melalui sekarang kan banyak tuh, ada Gemini, ada... Ya, ada kalau Dola. Saya nyebutnya ada Meta, ada Kathy, gitu loh. ada Jenny.
0: Nah, pilihannya banyak gitu ya.
1: Dan itu free. Kita nggak usah yang ngomong berbayar. Dan ketika memang hanya, apa ya, kita bikin prompt yang baik gitu, langsung udah bisa keluar e-poster dengan sangat gampang. Terus kemudian dikasih ada konten, kayak copywritingnya juga baik, terus tinggal disebar kok, disebar luaskan. Nah, itu saya praktekin, sehingga malah yang tadi Kak Ragil bilang, Gen X, Baby Boomers, kok dulu bayangan dia adalah gini, kok sulit ya bikinnya, kok sekarang gampang banget gitu loh, cuman hanya tunggu 2-3 menit kita kasih prompt yang benar, udah jadi ya, nggak nyuruh orang ya Pak?
0: Iya.
1: Surprise bagi orang-orang yang memang, saya juga termasuk generasi X. Nah, tapi ketika memang ajarkan, itulah. Dengan sekarang, dengan AI mempermudah hidup kita, mempermudah usaha kita.
0: Iya, sangat terbantu gitu. Betul. Ya istilahnya. Pak, sudah ada di Kak Arwan juga. Yes. Selamat pagi di Kak Arwan.
2: Pagi, lagi sih, Pak Mul. Selamat pagi, Pak Mul.
1: Pagi.
2: Oke, dari tadi saya nih mantau nih, seru banget nih obrolan tentang UMKM ini. Apalagi kan seperti yang Pak Mul jelaskan, udah ada teknologi yang namanya AI gitu, yang pastinya memudahkan. Lu mau cari informasi apa aja, itu terbantu banget gitu. Tapi jangan sampai AI ini menggantikan. Pak Mul, ini kalau ngomongin tentang bukunya ini menarik nih, UMKM di era digital gitu loh. Yang bisa kita ambil nih dari buku-buku ini, poinnya tentang UMKM apa nih Pak Mul?
0: Mungkin bisa dikasih tunjuk dulu nih ke pendengar kita. Wah, buat teman-teman yang lagi nonton ya, kita di live YouTube kita nih, bukunya nih Pak Mul kasih tunjuk nih, judulnya Jurus Jitu UMKM di Era Digital.
2: Yep.
0: Oke, silakan.
1: Nah, jadi gini, kalau apapun yang kita mau usaha ya, baik itu produk sama jasa, selain yang memang benar-benar melakukan, menghasilkan produk, menghasilkan produk, benar-benar produknya yang berkualitas gitu loh. Kalau misalnya memang menawarkan jasa, menawarkan jasanya yang profesional.
2: Oke.
1: Okay. Gitu ya. Itu tetap. Kemudian, terus bagaimana cara promosinya? Gitu loh. Cara promosinya kan ada dua cara. Yeah. Secara konvensional dan dilakukan. Yang konvensional ya tetap lah ya, relasi.
2: Oke. Okay.
1: Nah, di samping relasi yang ada, kemudian kita tambahkan lagi dengan masuk dunia digital, sosial media.
2: Iya.
1: Terus kita gaung-gaungkan terus. Ini loh brand, brand produk atau jasa yang kita tawarkan secara rutin, secara konsisten gitu loh. Dan itu harus, dan komit ya, komit dan konsisten ini harus terus-menerus. Misalnya seminggu 3 kali, atau mau tiap hari, tapi konsisten. Supaya apa? Brandnya yang memang produk dan jasa itu nempel di kita. Itu promosi ya. Mm-hmm. Kemudian juga selain relasi yang konvensional, terus kemudian ada lagi yang memang dengan berbagai teknik digital marketing tuh. Teknik digital marketing masih banyak banget tuh. Oh, titik usaha kita harus di Google review sama customer. Mm-hmm. Nah, itu kan menambah juga ketika dicari, biar kita dapat nomor satu lah kalau ketika dicari di Google. Nah, itu banyak cara-cara yang dilakukan. Yang kedua, kalau memang diperlukan adalah jual juga lewat platform digital. Jadi sekarang dunia digital bukan untuk ditakuti nih, terutama yang Gen X sama baby boomers, tetapi adalah kita belajar dengan yang muda-muda lah, kalau yang udah. Tapi kalau yang muda-muda harus lebih kreatif lagi, harus mengoptimalkan media sosial, media digital dengan platform yang ada.
2: Okay. Jadi selain secara konvensional itu bisa dengan digital ya Pak ya.
1: Betul.
2: Saat ini. Apalagi lagi rame-ramenya gitu kan. Orang jualan gitu UMKM-nya sambil live. Wah,
1: weh, seru.
0: Sambil live.
1: TikTok live.
2: TikTok live.
1: Shopee live.
2: Shopee live. Wah, itu menambah peluang-peluang untuk yang tadinya cuma ya 10 tahun belakangan atau 20 tahun belakangan itu secara konvensional aja gitu Pak ya. Mungkin kalau jualan juga sekedar cuma posting barang-barangnya itu di media sosial, sekarang udah bisa langsung jualan live gitu ya.
1: Betul.
2: Lebih enak berarti era sekarang gitu Pak.
1: Iya, sekarang gini loh. Mas Dika sama Karagil, sekarang just tip aja tuh. Orang dia enggak punya produk nih.
2: Iya.
1: Enggak punya produk tapi bisa hidup.
2: Iya, benar benar.
1: Cuman jualin produk orang.
0: Iya.
1: Cuman hahaha di depan telepon, dia jualin produk orang, kita dikasih komisi, dapat duit. Dan luar biasanya itu kan melakukan promosi ya, memang pakai produk dan jasa lain. Ada juga yang memang sekarang disebutnya apa ya, just tip.
0: Just tip.
1: Yeah, dia online-nya di, yang saya ngeliat sih waktu itu di Thailand. Di salah satu pasar apa ya. Terus kemudian ditunjuk-tunjukin, wah dia langsung ada yang chat-chatet WA dibayar begitu dia ini. Gue bilang, buset, gue bilang, ini tinggal cuma jual, dia gak punya produk, dia ada di Thailand, dia langsung live, di ketika diambil tuh barang, udah pasti udah dibayar, transfer masuk. Jadi pulang pergi tiket ke Thailand dia bisa rekreasi, hotel juga dibayarin, dapat cuan juga, pulang 3 koper, dapat duit juga, dapat duit itu juga nggak main-main.
0: Mantap ya.
2: Sampai yang punya ide tuh kalau aku bilang sih brilian ya. Dulu kan orang paling nitip oleh-oleh gitu ya. Sekarang just tip, jasa penitipan. Tapi lu beli barangnya lu harus bayar gitu. Keren ya. Nggak pernah kesampean gitu kalau orang punya ide kayak gini padahal nggak punya barangnya gitu loh.
1: Betul.
0: Dan ini konsumennya tuh bisa sampai seluruh dunia gitu yang nitip gitu ya.
1: Nah, yang lebih kerennya lagi apa? Yang lebih kerennya lagi, saya dibilangin, Mas Mul, kenapa? Yuk ke Thailand, saya bayarin deh tiketnya, tapi lu nggak boleh bawa koper ya. Loh, kok gitu? Enggak, pakai nama doang katanya. Saya cuma bayarin doang tiketnya pulang pergi. Tapi syaratnya kagak boleh bawa koper. Saya cuma boleh bawa yang naik di bagasi itu doang. Tapi kalau yang dibuat barang
2: bagasi.
1: Yang masuk bagasi, tapi yang cuma buat di bawa tas tenteng doang boleh.
2: Yang buat di kabin doang boleh
1: buat
2: gitu.
1: Buat di kabin doang. Itu dia.
2: Oh.
1: Karena kenapa? Nama saya cuma dititip buat bawa barang.
2: Just tip-nya itu.
0: Buat belanjaannya.
2: Keren.
1: Sampai dibayarin saya.
0: Wow.
2: Oh, saya juga mau tuh kayak gini.
0: Saya juga mau daftar.
1: Teman saya soalnya dia kan usahanya just tip. Makanya gitu. Mas Mo, ada waktu enggak? Kenapa? Dibayar, saya bayarin deh katanya. Gitu. Saya enggak tahu kenapa dia enggak nambah harga overcharge di kabin gitu ya, tapi kenapa harus pakai nama orang? Mungkin ada ya, saya sih dalam mungkin dia udah tahu, udah paham. Kalau barang yang disebar dengan barang bawa sendiri, itu pasti dipelototinnya beda. Dilihatnya beda ya, dipelototin loh sama petugas-petugas.
0: Yeah,
1: nah, tapi kalau misalnya kan dibagi-bagi, di share namanya itu kan dianggap apa? Wajar kan?
0: Mm-hmm. Oleh-oleh.
1: Kalau satu bawa 10 koper.
2: Pantau tanya.
1: Itu apaan ya? Tapi kalau misalnya, oh satu orang 2 koper.
2: Mm-hmm.
1: Normal wajar ya? Ya, wajar ya. Mm-hmm. Nah itu dia yang memang diperlukan adalah orang-orang yang memang sampai dia berani bayarin tiket.
0: Benar. Harus cerdik gitu ya, harus cerdik.
1: Iya, ada teknik-tekniknya deh. Saya enggak sebarkan di sini.
0: Oke, kalau menurut Pak Mulih, tantangan terbesar UMKM saat ini tuh apa nih, Pak? Mencari pelanggan kah, atau persaingan harga, atau teknologi, atau justru pengelolaan keuangannya? Yang paling nih, Pak, si paling.
2: Tantangannya nih.
1: Tantangannya kalau ini kebetulan karena pengalaman ya, karena pengalaman saya pernah lagi nih dapat job keliling 15 kota masuk menanganin apa pendampingan UMKM. Yang saya ngelihat satu adalah ketika bikin produk, bikin produknya maksudnya gini, makanan deh kita ngomong deh, saya makanan itu bikinnya apa ya, menurut saya asal jadi. Bukan benar-benar ini mau dijual loh, kan mesti bagus lah bikinnya. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya lihat lagi adalah packagingnya. Jadi ya udah asal-asalan kantong plastik yang tipis gitu, blek. Aduh kan jadi gimana ya, walaupun enak, tapi kalau packagingnya nggak enak, jadi kelihatannya nggak enak. Gitu loh. Kok sembarangan gitu loh. Nah itu yang memang perlu edukasi. Gitu loh. Yang memang saya lihat, tapi ketika saya cobain makanannya sih, enak sih ini. Cuman ini cara
0: packingnya.
1: Cara menyajikannya. Maksudnya gini, dia bikinnya tuh, bikin bentuk produknya tuh, nggak ditata tuh, kan ada yang gede ada yang kecil, nggak sama rata itu kan. Yang memang mesti bener-bener dah kalau memang kita orang jualan kan packagingnya. Nah terus yang memang lebih bukan lebih parah itu kan itu buat produknya ya. Yang menjadi catatan juga adalah manajemen keuangan nih. Udah tahu katanya, dia bilang gini, manajemen keuangan penting. Terus saya tanya nih, misalnya deh, dicatat nggak penjualannya tiap hari? Pada diem. Gue bilang, siang nyatet berapa orang? Di setiap event yang bilang gini loh. Yang pertama pertanyaan gini, siapa yang nyatet penjualan dan pembelian? Paling hanya beberapa orang. Terus, siapa yang memisahkan uang pribadi dengan uang rumah tangga? Sama juga. Nah kalau uang pribadi sama uang usaha, uang rumah tangga dicampur jadi satu, terus bagaimana kita bisa tahu usaha kita untung nggak ya? Oh usaha kita bagaimana ya? Nggak ada yang tahu. Gitu loh. Nah itu yang memang dari semuanya gini, dari awal dia ketika memang memproduksi mesti baik, kemudian packagingnya mesti baik, terus kemudian manajemen keuangannya juga perlu juga ngomong manajemen keuangannya mesti terpisah gitu loh. Jadi semuanya, kalau kita ngomong gini loh, lain sama orang kerja ya. Kalau kerja kan cuman datang, tunggu perintah, kita menyelesaikan pekerjaan sesuai target, cukup. Tapi kalau orang usaha, dari A sampai Z, oh berarti kita kan harus menyiapkan, terus bagaimana kita harus memprosesnya dengan baik, kemudian cara menjualnya, terus kemudian cara mencatatnya, berarti kan begini, cara ngitung HPP-nya bagaimana, berarti ketika UMKM ini dia berpikirnya dari awal hingga akhir. Sehingga kalau ditanya, sebenarnya itu para UMKM hebat dibandingin karyawan. Kalau karyawan cuma datang duduk, ya ada prosedur yang harus dilewati lah ya. Tapi kalau dia kan mikirnya semuanya di tangan dia gitu loh. Itu yang luar biasa kalau saya sih ngelihat nih.
2: Ya. Oke, berarti pengelolaannya harus di ini lebih ditertata lagi kali ya, Pak.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul, betul. Semuanya harus ditata.
2: Apalagi kan sayang banget kalau misalnya produknya itu bagus gitu, tapi kurang dikenal. Wah, ini sayang banget sih. Dan kalau ngomongin tentang personal branding nih, Pak Mul.
1: Ya.
2: Seberapa penting nih personal branding dan branding produk di era digital saat ini nih, Pak Mul?
1: Oh, itu saya bilang sangat penting. Ya, misalnya, Mulyono mau dikenal sebagai apa nih?
2: Iya.
1: Oh, Mulyono mau dikenal karena namanya udah Jawa. Ya, saya ngomongnya gini, penjual lumpia Semarang gitu loh. Ya, supaya dikenal, Mulyono penjual lumpia Semarang yang enak, yang khas gitu loh. Nah, itu kan mesti dibikin persona brandingnya yang memang Mulyono penjual lumpia. Nah, lumpia yang enak. Tapi bagaimana nih memulainya? Kan itu harus konsisten. Mempromosikan, pertama gini, mempromosikan produk yang jual Mulyono. Kalau perlu juga ketika lagi proses memasak, proses ini, kita kasih lihat. Ya, atau bikin live lah segala macam kan, kalau sekarang ngomongnya live lah. Ya udah. Terus, tapi kan promosi ini harus dilakukan secara konsisten. Jadi kan ketika kita live kan kita harus prosesnya harus sehat loh dan bersih nih, nggak boleh sembarangan. Nah itu kan kita harus benar-benar secara sadar. Yang kedua adalah cara penampilan kita juga, kalau saya sih ngeliat gini, bukan harus maksudnya gini, tampilan kita juga, fashion kita bukan harus mahal, enggak, tetapi ialah rapih lah, udah kira-kira begitu. Kan jadi ngeliat gini, oh yang jualnya juga rapi, produknya juga ketika cara mengolahnya juga baik, sehat, terus cara packagingnya bagus, orang kan tertarik. Apalagi gini, apalagi enak. Kemudian udah enak produknya, terus dilayaninya ramah, harganya kompetitif, nggak harus nguber-nguber ini ya. Ketika harganya kompetitif, wah itu pasti dicari orang loh. Gitu. Itu pasti dicari orang. Ya ini contoh lah ya, kalau saya ngeliat gini, saya ada satu yang memang ini UMKM, dia itu apa ya, di salah satunya di dekat Puspitek. Awal itu awal jualan dia adalah di pinggir jalan. Saya cobain satu, enak loh. Terus kita ngulang, pakaiannya bersih. Kemudian dia ketika bikin kue ini, yang kue pukisnya, bersih juga ya. Kemudian itu, kemudian harganya kompetitif, saya bilang. Terus masukin kue pukisnya itu ditata, nggak langsung main cemplung-cemplung, ditatain. Menarik loh ya, udah enak penataannya, kue pukisnya rapi. Harganya kompetitif. Kita akan beli lagi nggak? Saya beli lagi. Sampai dengan sekarang. Saya udah langganan 9 tahun. Wow. Jadi mengulang terus. Kalau semuanya memenuhi gini nih. Mengolahnya udah bersih. Produknya enak. Packagingnya oke. Harganya juga oke. Kita kan pasti akan beli. Nah itu salah satu contoh yang bilang. Saya ngomong adalah. Itu yang pinggir jalan loh. Nggak pakai merek, sekarang malah luar dengan dia seperti melayaninya ramah. Sekarang ini tukang kue pukis itu, dia hari libur lah ya, kita ngomong. Ngantri. Jualannya jam 6 sampai jam 10 doang, habis. Itu kan hal seperti itu nggak dibangun apa ya, cuman ngomong sebulan dua bulan. Ya terus sampai sekarang dia tetap ramah, tetap semuanya
0: konsisten ya.
1: Nah itu saya bilang luar biasa mempertahankan konsisten gitu loh. Gitu. Okay. Itu sih yang cerita yang memang benar-benar itu UMKM yang sampai sekarang gue luar biasa.
0: Oke, Pak Mul, ini kan aku melihat juga ada beberapa UMKM itu yang pada akhirnya itu suka banting harga gitu. Jadi dia jual lebih murah dari pasaran gitu. Nah, strategi banting harga ini oke nggak sih kalau di mata Pak Mul?
1: Pertanyaan kan gini, dibalikin lagi nih Kak Nagil. Kuat tuh banting harga terus-menerus. Mau sampai seberapa? Kan kita harus ngitung juga harga pokoknya berapa. Kan gitu. Oh, kan ini yang pengalaman lah ya. Kita ngomong pengalaman gini loh. Dia ngitung nih gini nih. Harga bahan baku. Kemudian harga bahan bakunya semua nih. Kita misalnya kita ngomong bakwan deh, kita bawang goreng. Oh, beli terigu, beli sayuran, minyak goreng, ya kan? Itu dihitung tuh. Kemudian sama gasnya itu dihitung. Wah, misalnya say lah harga pokoknya per bawang goreng misalnya 2.000 lah ketika memang ini. Terus dia lupa. 2.000 saya jual 2.500. Untung lah gitu. Dia lupa ngitung tenaganya. Tenaganya itu gak dihitung. Lah, kan harus dihitung. Kan dia juga sumber daya ketika melakukan, mengerjakan kan harus dibayar gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang suka luput. Bukan ngomong harus keuntungan nih. Tenaganya sendiri yang keluar loh gitu loh. Gitu loh. Itu kan harus diperhitungkan gitu loh. Biaya tenaga kerja, walaupun itu ya kita punya, nggak apa-apa sih. Tetapi kan harus diperhitungkan. Nah, selisihnya itu baru keuntungan. Nah, kalau mau dibanting-banting harga, wah pasti untung, pasti untung. Tapi dia kan kadang-kadang suka lupa adalah biaya tenaga kerja. Nah, kalau saya sih ngelihatnya adalah gini. Bukan soal memang banting-bantingan harga. Tetapi adalah kalau saya ngelihatnya lah bagaimana nilai yang harus ditambah. Misalnya gini, kembali lagi, kita ngomong nih, ada sederet tukang bakso lah kita ngomong. Nah, tukang bakso ini kan yang satu udah dagang udah lama. Nah, yang dua lagi baru. Wah, yang satu lagi dia gini. Wah, value apa yang memang mau ditambah ya, ngelawan apa yang di sebelah. Ya udahlah, dia kasih nambah misalnya loh. Oh ya udah, minumnya gratis, entah air putih, entah teh. Harga kita saingin dengan yang memang jangan nggak dimurahin, sama lah. Tetapi value yang ditambah, minuman gratis, walaupun cuma apa, air putih, teh tawar itu satu. Itu ada pendatang baru lagi, mau dagang bakso lagi. Weh, kita turunin harga. Iya kan, kalau yang harganya udah mepet-mepet banget kan. Oh, value apa yang ditambah? Oh, yang ini udah di tengah. Mungkin, oh, yang ditambah adalah, ya udah kita bikin kreatif sedikit nih. Misalnya nih, di dalam baksonya, bikin dong kurang lebih di dalam baksonya ada yang isinya sosis, ada yang isinya keju, ada yang isinya urat. Ya kita sebut bukan bakso biasa. Misalnya ya, kalau saya ngomong bakso loncat, diceburin, ada yang isinya cabai. Ketika diceburin di kuah bakso, ketika kita ambil, kita kagak tahu isinya apa itu. Jadi kan ketika kita cobain bakso ini, oh, totonya keju, totonya urat, nggak tahu. Nah itu kan kreativitas itu, nilai value itu yang memang branding itu yang dijual. Sama sih jualannya tetap tiga-tiganya bakso kok, tapi yang ini kan udah lebih lama, udah lebih terkenal kan gitu. Lawannya adalah, oh yang ini berarti dapat minuman gratis. Yang ini lagi, wah tapi ini bakso beda nih, kok ketika makan bisa loncat-loncat rasanya kan. Nah itu ada sesuatu yang memang kalau saya cuma ngomongin jangan banting-bantingan harga, tetapi value-nya yang ditambah, yang experience-nya yang memang ke customer, bagaimana ya gitu. Itu gak bisa dilupakan.
0: Bisa gitu. Jadi kayak ciri khas gitu ya.
1: Betul.
2: Nambah personal branding juga tuh Pak ya.
1: Yes.
2: Pak Mul, tapi kan mungkin banyak orang di luar sana tuh yang berpendapat gini Pak Mul, kalau ngomongin tentang diskon gitu kan, apalagi UMKM-UMKM kan banyak saingannya gitu. Kayak contoh tadi hal bakso aja udah bisa 3 saingan gitu kan. Nah kalau kita contohkan dengan UMKM lain gitu kan, yang ngomongin tentang diskon, di luar sana tuh banyak yang udah pernah, banyak yang ngomong gini, ah paling harganya dinaikin dulu, baru didiskon gitu. Itu bener gak sih Pak Mul? Pak Mul kan suka berkecimpung nih dengan teman-teman UMKM. Bener gak sih teknik seperti itu Pak Mul?
0: Iya.
1: Memang sih, tapi kan kalau yang UMKM yang memang, apa ya, kalau UMKM sih gak bilang, itu kan, modis itu lebih cenderung merek-merek yang udah lebih mapan lah. Tapi kalau lebih mapan lah. Tapi kalau UMKM sih, kalau saya ngelihat nggak sampai jor-joran, modisnya itu nggak sampai jor-joran sih, gitu. Yeah, kalau saya ngelihat. Tetapi yang mungkin yang ditambah adalah bandel harga. Jadi harga misalnya gini. Dua produk kita gabung.
2: Okay.
1: Jadi kan nggak ngomongin diskon, tapi kalau misalnya beli satu produk misalnya 10.000, saya kasih tambahin produk lain jadi 18.000, kan nggak ngomong diskon. Tapi kan ditanya ada untung nggak? Ada. Tapi ketika, tapi kenapa? Karena dia beli dua produk, saya turunin harganya. Tapi bagi dia keuntungannya, kalau gini loh, tulisan tangan beli dua produk harusnya 20.000 lah gitu loh. Ini kenapa jadi 18? Secara keuntungan di kita rugi kan, seolah-olah rugi. Tapi kan enggak, dia jual dua produk. Kan produk makin lama makin banyak. Walaupun berarti ada keuntungan yang memang harus dikurangin. Tetapi bagi dia adalah produknya semakin dikenal, semakin laku. Nah itu yang tekniknya. Jadi kalau saya ngomong, oh modis itu biasanya tuh brand-brand yang udah mapan. Tapi kalau yang di kita adalah, kalau saya cuman yang memang ngajarin adalah bandel harga dong. Beli produk lebih murah. Kenapa? Itu supaya lebih dikenal, lebih ini, dibandingin kita ngomongnya adalah diskon. Kurang menurut saya kurang tepat sih gitu. Paket harga itu yang
2: paket ditawar. Harga lebih betul. Baik ya. Oke. Apalagi juga teman-teman banyak yang mungkin Pak Mul juga tahu kali yang meluhkan kalau misalnya kita jualan di toko ijo lah atau di yang online-online itu kan ada biaya-biaya lainnya gitu yang kabarnya lebih mahal. Jadi pada bingung nih, gue mau taruh harga di berapa nih ya? Sedangkan harga offline-nya aja misalnya kita katakanlah 20.000, kalau kita mau taruh di situ ya artinya kan lebih ada pengorbanan ke kitanya lagi nih untuk harga kalau mau sama dengan harga offline-nya gitu loh. Gimana nih kalau Pak Mul melihat nih?
1: Nah, gini. Kelihatannya di aplikasi itu ada berbagai kategori deh. Karena saya juga apa? Memakainya juga gitu loh. Tapi memakai tapi saya ngelihat gini. Ada yang biaya platform 2.000, totalnya ada yang 4.000. Terus akhirnya kan saya lagi ngeliat, ini produk kenapa yang 4.000, ini yang 2.000, ada lagi yang satu lagi 6.000 loh. Sepertinya platform ini mengkategorikan.
2: Gak semuanya sama rata gitu ya?
1: Gak sama rata, gitu loh. Kan itu kan, ya dengan dunia digital nih sebenarnya, Mas Dika, Kak Ragil, adalah sesuatu apa? Semuanya bisa apa? Ada rekam jejaknya. Dia berapa omsetnya. Nah dia kayaknya ngitungnya udah ngomongnya omset. Ini omsetnya sekian. Oh ini berarti skalanya UMKM yang memang masih mikro. Oh ini kayaknya dia UMKM-nya gak UMKM aja nih. Banyak banget. Nah dia menganalisa dari transaksi yang dilakukan.
0: Jadi itulah pentingnya ada pembukuan ya.
1: Dia rekam jejaknya kelihatan. Dan ya tapi bagi yang aplikasi dia bisa menentukannya apa? Bukan pakai feeling. Ini kecil, ini besar, menengah, ini besar enggak? Langsung mencap. Kayaknya kan cuman kan kita nggak di apa ya? Nggak diumumin keluar aja. Tapi dari dia analisa datanya dia, ini masuk yang kecil. Ketika ngajuin pasti masuk yang kecil kan. Diuji coba dulu sebulan dua bulan. Oh masih kecil terus ya udah didiemin. Tapi ketika memang wah transaksi gini, langsung pindah kuadran tuh. Jadi aplikasinya terus habis gitu. Wah semakin lama semakin ini pindah kuadran lagi. Nah itu yang satu. Kan ada, jadi ada berbagai yang memang itu satu biaya. Ada juga dua yang memang kita ngomong lagi promo. Nah, promo itu kan itu juga ada dua ini. Promonya benar-benar dari aplikasi atau promonya yang permintaan dari
0: penjual.
1: Penjual. Nah, itu ada beda lagi tuh penanganannya. Jadi dia berbagai apa ya?
0: Strategi.
1: Strategi dari si platform itu supaya bagaimana laku.
2: Oke,
0: menarik sekali perbincangan kita bersama dengan Pak Mul pagi hari ini. Kita juga mengundang untuk semua pendengar yang pagi hari ini mau bergabung ya, jika Anda memiliki pertanyaan tentang UMKM di era digital, bukan sekedar jualan online. Anda bisa mengirimkan pertanyaan terbaik Anda, karena nanti ada hadiah spesial yang akan dikirimkan oleh Pak Mul langsung ke rumah Anda. Oke, baik, kita tunggu ya di 08 1926 9000. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengarkan terlebih dahulu beberapa lagu yang berikut ini.

0: Ya, kita kembali lagi tentunya masih di Sketsa Keluarga Indonesia, ditemani bersama dengan Ragil Z, Dika Arwan, dan juga narasumber kita Pak Mul pagi hari ini ya. Mungkin bisa di ini kan Dika Arwan, ada dari siapa saja nih yang sudah bergabung pendengar kita yang sudah mengirimkan pertanyaan?
1: Ada dari Dela Pina Project. Kalau aku mau tanya, pemerintah memang mendorong UMKM untuk lebih aktif berkembang di tengah perekonomian yang makin sulit. Tapi di sisi lain, peraturan pajak dan kebijakan pemerintah agaknya malah menyulitkan UMKM nih untuk bergerak. Nah, bagaimana menghadapi tantangan ini untuk para UMKM di luar sana? Silakan Pak Mul.
2: Ya, kalau saya sih gini. Apa yang bisa kita lakukan aja deh gitu loh. Gak usah bilang gini, wah ekonomi sekarang kita lagi gak baik-baik saja. Terus mungkin ada aturan pajak yang memang kurang lebih nggak bersahabat lah dengan kita gitu loh ya. Tapi gini, apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Kalau kita mikir, wah nggak ada yang mendukung itu, ya kan nggak jalan-jalan. Gitu. Kalau saya sih gini, ya udah lakukan apa yang kita bisa lakukan. Terus bagaimana, oh ini aturannya pajak begini, ya udah kita ikutin. Terus memang sampai berdampak ke harga, ya udah dinaikin lah yang kita bayar, ya biar kurang lebih dibayar sama konsumen lah ya, kira-kira seperti itu. Ya udah dilakukan lah. Kalau soalnya kita mikirin terus, kan nggak jalan-jalan, kita nggak usaha-usaha. Gitu. Kalau saya sih, apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa usaha, lakukanlah. Peraturan pajak ya tinggal kita lihat peraturannya.
1: Iya.
2: Ya kita ikutin juga. Dan kalau kita bisa apa ya? Kita bisa siasati nggak peraturan? Kalau nggak bisa, ya udah dilakukan. Jadi kalau lakukan aja lah. Jadi nggak usah nunggu semuanya baik-baik saja, nanti nggak jalan-jalan.
1: Nggak jalan-jalan. Oke. Okay. Ini ada satu fosil lagi yang ingin bertanya nih.
3: Siang Mas Dika, Mbak Ragil, sama narasumber nih. Saya mau tanya nih. Saya juga UMKM. Sudah semuanya ya. Tapi jualnya masih di marketplace, sedangkan marketplace sekarang pajaknya itu mungkin bisa 20-30%, marginnya kecil. Dan sekarang mau coba jual di offline, tapi masih kendala karena kita kalah kalau di bagian pengiriman gitu. Walaupun saya di marketplace itu ya nomor satu terlaris, tapi ya. Bagaimana solusinya narasumber buat UMKM saya ini? Terima kasih.
1: Oke, ini dari Pak Yo nih, Pak Yo di Gading Serpong.
2: Produknya nggak ketahuan ya?
1: Produknya kan, kalau salah sambel Pak, seingat saya sambel ini nomor satu di marketplace.
2: Oh sambel ya? Sambelnya udah dalam kemasan kan?
1: Udah dalam kemasan.
2: Kalau saya cuma ngomong adalah gini, ya marketplace pasti memang betul ada biaya-biaya yang harus dilakukan. Yang kedua adalah yang dilakukan kan kesulitan dengan pengiriman kalau salah ya. Ya berarti rasanya Pak Yo mesti datanglah ke perusahaan jasa pengiriman. Apa yang bisa dilakukan nih? Gitu loh. Itu yang pertama. Jadi kan ada berbagai perusahaan jasa tuh pengiriman, ya udah kita lakukan pendekatan yang mana yang memang lebih akomodatif. Kalau saya sih ngeliat, jadi ada berbagai agen, berbagai merek lah ya, tinggal disiasatin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ngomong, oh online marketplace kan udah yang ngomong yang pertama. Terus yang kedua, terus bagaimana kalau kita memang ya seolah-olah dialihkan gitu. Ya terus mempertahankan ini kan apa yang memang udah the best pertama di online marketplace ini kan tetap harus dipertahankan juga apa di media sosialnya ini. Nah, itu satu di media sosial memang tetap supaya bisa mendorong dong. Ini saya udah online di marketplace, di media sosial saya nggak tahu apakah tetap nomor satu tetap dicari orang. Menurut saya belum tentu juga nih. Nah, pertahankan masuk di media sosial supaya memang apa, oh yang udah dicari di ini tetap dicari di media sosial. Gitu loh ya. Supaya memang kan kalau ngomong di media sosial kan tinggal dikasih kontak pesannya, masuk DM. Kan gitu, supaya pesan jadi langsung, nggak ada biayanya itu. Nah, apakah nanti mau dikasih price yang memang menarik, apa memang terjadi perbedaan, karena kan pasti ada selisih lah ya. Gitu loh. Yang kedua itu, yang ketiga adalah, itu masuk ngomong media sosial, yang ketiga adalah, yang saya mau ngomong adalah, ya kita pakai jaringan konvensional. Jaringan konvensional itu apa ya? Ya WhatsApp, status WA. Kita tetap jual, kita klaim nomor satu di online marketplace. Tetap itu yang kita apa dorong-dorong personal branding kita, itu dia. Mumpung lagi nomor satu, kita langsung tongolin terus. Jadi momennya, jadi masuk juga di WA-WA, kemudian sebarkanlah e-flyer yang memang nomor satu di online marketplace ini, disebarluaskan ke para komunitas. Gitu loh. Jadi semuanya jalan. Jadi nggak hanya ngomong mempertahankan online marketplace lagi, media sosialnya jalan, penyebaran melalui komunitas juga jalan. Jadi semua. Nah, kalau perlu juga, oh, sambel ini dibutuhkan oleh, jadi kerjasamanya nggak masuk ngomong end user, bisa juga kerjasamanya kerjasama dengan resto. Nah, itu mesti di apa, bisa dipikirkan juga nggak gitu loh, kerjasama dengan resto supaya, oh, resto ini pakai sambal saya. Nah, itu kan bisa juga ada. Nah, jadi jalur itu juga tetap bisa dikembangkan gitu.
1: Oke. Okay. Gitu okay, semoga menjawab ya. Ada satu lagi nih pertanyaan dari Mas Anton. Bagaimana nih cara UMKM membangun kepercayaan konsumen secara online? Dan seperti apa sih masa depan UMKM Indonesia jika semakin banyak pelaku usaha beralih ke sistem digital? Silakan Pak Antoni.
2: Nah, gimana supaya memang kan dikenal, tetapi kan harus melalui, tadi aku bilang awalnya media online, gimana sih gitu loh. Nah, satu adalah, ya kan gak harus awal-awal, apakah dia memasarkannya media online? Enggak juga kan, harusnya juga yang offline ada. Siapa sih, kalau menurut saya gini loh, supaya dia dikenal, supaya kasih apa ya, testimoni gitu loh. Ya udah, teman-temannya dong, cobain, kasih testimoni. Kasih testimoninya jangan di mana. Iya, kalau nggak gini, temannya beli, kasih testimoni. Kan temannya harus banyak dari berbagai apa?
0: Kalangan.
2: Gini. Di berbagai lokasi. Ya suruh beli dong. Udah suruh beli, kasih testimoninya di online. Supaya apa? Bagus. Jadi didorong juga dengan bantuan pertemanan. Ya, ya teman juga harus apa ya? Kita melakukan approach lah, negosiasi. Ayo dong. Cobain. Kasih dong. Nah, itu kan dia biar ini sebelum dikenal oleh masyarakat umum.
1: Iya. Dan reviewnya harus jujur ya, Pak Mulya.
2: Oh iya dong.
1: Ini menentukan banget nih.
2: Betul.
1: Takut-takutnya nanti reviewnya berbeda dan hasilnya nggak memuaskan, sayang banget.
2: Iya, saya bilang kan ketika menghasilkan produk harus baik, benar-benar enak, dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kalau ngomong jasa harusnya profesional. Nah, itulah yang memang apa mesti dilakukan UMKM, jangan sembarangan gitu loh. Jadi ketika kita minta bantuan teman, ya jangan ketika seolah-olah teman apa ya, weh kasih yang bagus dong, tapi hasilnya nggak bagus, ya namanya kan membohongi.
1: Bener,
2: harus menjaga reputasi juga.
1: Yes. Pak, ini ada relat nih, produksi dari Pak Yu tadi ini adalah produksi garam buah ternyata, bukan sambal rujak. Saya pikir tadi sambal rujak.
0: Sambal buah.
1: Garam buah, garam buah.
0: Garam buah produknya.
1: Produknya bukan garam sambal. Buah.
2: Oh, garam.
1: Iya.
2: Garam buah.
1: Oke, ini ada satu pertanyaan lagi nih, Pak. Dari Rio Hutagalung mau nanya dong, Pak. Jika algoritma TikTok, Instagram atau marketplace menentukan produk mana yang terlihat konsumen, apakah UMKM masih benar-benar memiliki kendali nih atas bisnisnya sendiri, atau ujung-ujungnya perang harga yang malah berpotensi ya merugikan para pelaku UMKM juga? Silakan, Pak.
2: Ya, kalau saya ngelihat lagi adalah kembali lagi nih, kalau mau perang harga, kan benar-benar harus dihitung nih harga pokok produksinya bagaimana. Tapi ya jangan sampai masa jualnya di bawah harga pokok produksi, ya enggak kan ya. Itu satu. Kedua, kalau saya ngelihat adalah kasih nilai value, apa yang nilai value apa yang ditambahkan. Yeah. Jangan harga kalau saya gitu loh. Itu value yang ditambahkan. Yang kedua adalah yang buat terobosan lagi adalah harga paket penawaran.
1: Bundling tadi ya.
2: Bundlingnya gitu. Ditambah dan kasih memang ya the best price, tapi kita tetap masih untung dibandingin kita perang harga.
1: Oke. Okay. Nah, kalau dari sisi algoritma gimana nih Pak ngejelasinnya?
2: Nah, kalau algoritma memang kan yang pasti bisa nih masing-masing apa gini. Itu kan kalau saya ngeliat gini, itu kan disesuaikan dengan target pasar nih, segmennya yang kemana nih. Kalau saya sih ngeliatnya begitu. Apakah memang produk itu sesuai? Nah, itu kan perlu dianalisa. Nah, kan itu, tapi perlu dicoba juga.
1: Yeah.
2: Misalnya gini, TikTok Live, Shopee Live, Instagram Live, semuanya kan. Ini yang mana sih? Ya, kira-kira yang paling laku. Nah, kan, kalau udah yang paling laku, kan itu dinilai kan pasti periode waktu dong. Tapi kalau misalnya dipertahanin boleh, tetapi kan kita fokus yang udah, ini misalnya ya, saya bilang, TikTok Live, selalu laku di sini. Nah, berarti kan kita harus lebih kreatif yang di sini nih. Supaya memang, ini kan ini, misal TikTok, Instagram, cuman 1-2, kalau TikTok 10 pasti. Nah, kita kan agak fokus, bukannya itu ditinggal ya, nggak boleh ditinggal. Cuman 1-2 itu juga masih penghasilan, tetapi kan di sini, bagaimana nih biar lebih menarik lagi ya. Tadinya 10 bisa ditingkatkan nggak gitu loh. Itu kan kalau saya ngelihat gini, dipelajarin. Terus kemudian, yang TikTok nih segmennya siapa sih? Kan gitu. Nah, kita juga harus riset kecil-kecilan. Jangan kita cuman nggak melakukan riset juga. Itu repot juga. Berarti dari media sosial yang ada, kita riset. Tapi tetap dipertahankan. Tetapi ada yang benar-benar kita udah sebulan, misalnya lu ya, media sosial apa? Nggak laku-laku. Ya udah deh, ditinggal aja gitu loh. Kita fokus yang menghasilkan.
0: Oke, baik Pak Mul, terima kasih. Seru sekali perbincangan kita.
1: Yes.
0: Terima kasih juga untuk semua pendengar yang sudah berpartisipasi ya dengan mengirimkan pertanyaan pagi hari ini. Nanti ditunggu hadiahnya dari Pak Mul.
1: Siap.
0: Oke, terima kasih Pak Mul buat waktunya. Terima kasih juga untuk kru yang sudah bertugas. Ada Mas Pram, terima kasih. Dan akhir kata saya Ragilzi.
1: Saya Edi Garwan bersama narasumber kita di pagi hari ini. Pamit undur diri dari program Sketsa Keluarga Indonesia. Sketsa Keluarga Indonesia memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Thank you ya, Pak Mul. Bye-bye.

Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersukacitalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra

0: Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Musuh menyerang. Ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perlindungan di masa kesukaran. Anda sedang dalam perjalanan untuk urusan pekerjaan ke suatu bagian belahan dunia saat Anda mengetahui bahwa ada peringatan bepergian ke negara itu. Anda tetap pergi ke bandara untuk terbang, hanya untuk mendapati bahwa ketakutan kepada bom telah mengosongkan terminal itu. Bila Anda sering bepergian, Anda terbiasa melewati pemeriksaan detektor logam atas pakaian Anda dan anjing yang mengendus-endus koper Anda. Suka atau tidak, suatu dunia dengan terorisme yang semakin meningkat telah menjadi suatu realita dalam kehidupan kita. Lalu, bagaimana cara kita mengatasinya? Kita perlu berpegang pada janji bahwa Tuhan memperhatikan mereka yang percaya kepadanya. Tidak cukup hanya dengan mengetahui bahwa janji itu terdapat di dalam Alkitab, Anda perlu mengetahuinya di dalam hati Anda, meresapinya, dan menjadikannya sebagai janji bagi diri Anda sendiri. Mari kita lihat kitab singkat di dalam Perjanjian Lama berjudul Nahum. Kitab ini ditulis oleh seorang nabi tentang kota Niniwe di Timur Tengah yang rakyatnya kejam dan fasik. Lalu, melalui Nahum, Allah memperingatkan bahwa mereka akan dibinasakan. Ini bukanlah kitab yang dapat dinikmati saat dibaca. Penggambaran pembinasaan ini sangat brutal seperti film-film perang yang ada. Namun, di tengah-tengah kabar buruk ini, terdapat salah satu janji yang paling indah di dalam Alkitab. Janji itu terdapat di dalam Nahum pasal 1 ayat 7 yang berbunyi, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Allah adalah Allah yang baik. Bila Anda memiliki hubungan pribadi dengan Dia, Anda memiliki tempat pengungsian pada waktu kesusahan, tempat yang aman, tempat perlindungan. Saya menyukai gambaran tentang induk burung yang melindungi anak-anaknya dalam Mazmur pasal 91. Dengan kepaknya, Ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Mazmur pasal 91 ayat 4. Kita hidup di dalam dunia yang menakutkan pada saat ini. Namun, ingatlah bahwa Anda memiliki Tuhan yang mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: menyediakan sebuah salib bagi Anda, sebab sebagai bapa, Ia wajiblah mendisiplinkan dan mempersiapkan Anda. Kini Ia menantikan tanggapan Anda. Apakah Anda bersedia menyambut rencana Bapa itu sebagai seorang anak? Apakah Anda akan berkata, "Saya mau memikul salib saya karena itu datang dari Bapa. Bapa memberinya kepada saya dan jika engkau tidak mau menyingkirkannya, maka saya akan menerimanya." Salib ini seolah-olah sebuah salam dari Bapa. Maka Yesus yang dengan rendah hati memikul salibnya akan menghampiri Anda dan akan memeluk Anda dengan penuh sukacita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hari itu adalah hari yang sangat hangat di musim panas, ketika Yesus dan para muridnya berhenti di sumur Sikar untuk meminum air yang segar. Anda membaca kisah ini dalam Injil Yohanes pasal 4. Saat itu tengah hari dan sangat terik. Seorang wanita datang untuk menimba air dan Yesus memintanya untuk menimba air bagi dirinya. Hal ini memulai percakapan antara sang wanita yang adalah seorang Samaria dan Yesus. Orang Samaria dan Yahudi saling membenci. Hari itu Yesus mengatakan beberapa hal kepadanya tentang diri wanita itu yang mengejutkan dirinya. Yesus memintanya untuk kembali ke desanya dan membawa orang banyak bersamanya. Orang ini mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuberbuat, kata wanita ini. Dan orang banyak akhirnya ingin berjumpa dengan Yesus yang diduga berasal dari Nazaret. Selagi orang-orang Samaria yang berpakaian putih untuk menangkal panas melewati mereka menuju ladang gandum, Yesus berkata kepada para muridnya, "Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Ia tidak mengacu pada gandum, melainkan pada para pria dan wanita yang datang untuk mendengar apa yang ia katakan. Ladang matang untuk dituai. Saat ini ketika ladang-ladang yang matang untuk dituai itu, saya memikirkan tentang Asia, di mana setengah penduduk dunia tinggal dengan aliran Buddha, animisme, dan Hindunya. Saya memikirkan tentang belahan dunia bagian timur, di mana lebih dari 1,6 miliar orang masih belum mengenal Yesus. Saya memikirkan tentang Afrika, di mana penyembahan berhala berkuasa. Dan di Amerika Latin, di mana banyak orang mengenal nama Yesus Kristus namun tidak memiliki hubungan pribadi dengan Dia. Wah, tunggu dulu. Apakah Anda juga memikirkan lingkungan Anda, di mana Anda tinggal? Bila kita berbicara tentang menjangkau yang tidak terjangkau, apakah Anda perlu pergi ke sekolah Alkitab atau mendapatkan pelatihan, menghabiskan waktu 2 tahun untuk mengumpulkan dana, dan kemudian menyeberangi lautan untuk menjangkau yang tidak terjangkau? Saya memikirkan tentang seorang wanita yang kisahnya pernah saya ceritakan di Guidelines, yang menyadari adanya banjir imigran yang pindah ke lingkungan tempat tinggalnya. Seringkali adalah tamu tak diundang yang tidak bisa berbahasa Inggris, yang tidak berpakaian seperti orang lain, dan yang tidak dihargai. Ia memulainya dengan menjangkau beberapa wanita, menjadi sukarelawan untuk menolong mereka menyekolahkan anak-anak mereka, memberi makan dan kebutuhan dasar lainnya, serta menolong mereka belajar bahasa Inggris. Pensiunan Mayor Frank Butzko pergi ke penjara pria setiap minggu dan mendapati bahwa di sana terdapat sejumlah pria Tiongkok yang harus dipenjara hingga situasi visa mereka dapat diluruskan. Mereka minim berbahasa Inggris. Karenanya Butzko mendapatkan beberapa publikasi Guidelines dalam bahasa Mandarin dan mulai berusaha menghancurkan tembok keterpisahan. Menyelesaikan tugas menjangkau yang tidak terjangkau dimulai dari tempat di mana Anda berada, bukan di beberapa titik geografis di bumi yang jaraknya ribuan kilometer. Tak lama sebelum kematian Elizabeth Elliot, secara kebetulan saya menemukan suatu rekaman wawancara yang saya lakukan dengannya beberapa tahun sebelumnya. Saya berkata, "Saat ini kita memiliki satu generasi yang tidak pernah mengetahui tentang suami Anda, Jim Elliot. Pria seperti apakah dia?" Ia menjawab, "Tidak seperti banyak orang hari ini yang bertanya siapakah saya. Jim akan bertanya, milik siapakah saya?" Yang mengacu pada pernyataan Paulus kepada jemaat Korintus, "Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar." Ia adalah milik Yesus Kristus dan Kristus telah menebusnya.
Dan ketika Anda menjangkau tetangga dan teman Anda yang perlu memahami siapa Yesus itu, maka Anda sedang membantu menyelesaikan tugas yang belum selesai tepat di mana Anda tinggal. Tuhan tidak akan pernah meminta pertanggungjawaban Anda karena Anda tidak pergi ke New Delhi atau ke Beijing atau ke Timbuktu. Tapi Ia akan meminta pertanggungjawaban Anda karena tidak pergi ke tetangga sebelah atau ke pusat kota untuk menyediakan segelas air atau jaket yang hangat atau sebuah Alkitab yang menjelaskan jalan menuju surga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle, atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the Jingle, yes!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

beda antara rendah diri dan rendah hati. Seorang rendah diri selalu merasa tersisihkan dan tidak percaya diri serta mudah tersinggung. Ini merupakan kelemahan. Orang yang rendah hati selalu mengakui dan menghargai keunggulan orang lain. Ia bisa membuat orang yang berada di atasnya merasa nyaman dan membuat orang yang berada di bawahnya tidak merasa minder. Karena orang rendah hati selalu bijaksana dalam menyikapi masalah dan ini merupakan kekuatannya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana kita mempengaruhi anak-anak kita? Ketika putri kami dan suaminya menghadapi kemunduran dalam hal keuangan, mereka sadar bahwa penting sekali bagaimana mereka menangani situasinya. Seandainya kedua anak mereka melihat mereka panik, anak-anak mereka akan tertular sikap itu dan menjadi cemas juga. Seandainya anak-anak mereka melihat mereka berpura-pura tidak ada masalah dan tidak membicarakannya, jangan-jangan anak-anak mereka akan berasumsi bahwa cara menangani masalah adalah dengan memendamnya saja dalam hati dan tidak membereskannya. Namun kalau anak-anak mereka melihat orang tua mereka menghadapi situasinya secara realistis, namun dengan iman kepada janji-janji Allah, anak-anak mereka akan memetik pelajaran yang selamanya dapat mereka aplikasikan terhadap kehidupan mereka sendiri. Mereka akan belajar bahwa Allah cukup besar dan cukup dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Saudara tidak bisa berpura-pura percaya kepada Allah. Anak-anak bisa melihat kepura-puraan di mana saja. Anak-anak tahu apakah hubungan saudara dengan Allah itu mendalam dan kokoh. Dan sia-sia saja saudara mengatakan saudara percaya kepada Allah, kecuali saudara memang percaya kepadanya. Yang mereka lihat dalam hidup saudara mengajar mereka dengan cara-cara yang takkan pernah dicapai lewat kata-kata saja. Ketika seorang ayah mengumpulkan keluarganya dan memberitahu mereka bahwa ia baru kehilangan pekerjaannya dan bahwa mereka semua perlu saling membantu untuk melalui periode ini, lalu mereka sekeluarga bergandengan tangan dan meminta pertolongan Allah, sang ayah mengajari mereka suatu teknik pemecahan masalah yang rohani. Dan seperti yang mungkin sudah saudara perhatikan, kita cenderung memakai teknik-teknik pemecahan masalah yang dipakai oleh orang tua kita ketika kita beranjak dewasa. Saudara tidak harus sempurna dalam hal ini. Anak-anak tidak mengharapkannya. Sesungguhnya, ada baiknya mereka melihat saudara bergumul dengan keraguan-keraguan saudara, tetapi mereka mengharapkan saudara bersikap realistis. Yang mereka cari adalah keotentikan. Mereka ingin tahu apakah iman kepada Allah itu sungguh menghasilkan perbedaan. Alkitab mengatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Mazmur pasal 9 ayat 11. Apakah saudara benar-benar mempercayainya? Biarlah anak-anak saudara melihatnya. Maka mereka akan memetik pelajaran berharga seumur hidup. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: setiap hari seperti murid-muridnya. Demikian, ya Tuhan, tambahkanlah iman kami. Selalu ada sesuatu yang tidak kita miliki, yaitu iman yang kuat. Padahal untuk melaksanakan amanat Tuhan kepada kita, iman itu mutlak diperlukan. Dalam semua pekerjaan dan kegiatan kita, bahkan di dalam doa, segala sesuatu tergantung daripada iman. Imanlah yang menentukan apakah kegiatan dan doa Anda berhasil atau tidak. Anda sering memanjatkan doa kepada Tuhan, bahkan berulang kali mendoakan hal yang sama. Akan tetapi bila Anda tidak mengharapkan pertolongan yang sudah Tuhan sediakan bagi Anda dan tidak menantikan pertolongan ini, maka takkan terjadi sesuatu. Jika Anda tidak mempunyai iman, mintalah iman itu dari Tuhan dan percayalah bahwa Ia akan mengabulkannya. Ia akan menanam iman di dalam hati Anda. Tuhan akan memberkati langkah iman yang pertama ini dan menolong Anda untuk berdoa lagi dengan penuh iman.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: 听众朋友平安。
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目。
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the Jingle Yaski Ready!

Jemaat Tuhan yang terkasih, di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Youth pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA, Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA, ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Ada seorang istri, hatinya berbunga-bunga sekali karena dia menerima kiriman hadiah dari sang suami. Walau hadiah itu hanya berupa sebuah selendang, dengan bangganya dia tunjukkan hadiah tersebut kepada anak-anaknya. Anak-anaknya menganggap ibu mereka terlalu berlebihan dalam mengekspresikan kegembiraannya menerima hadiah dari sang ayah. Masih wajar rasanya kalau ibu bergembira, andaikan hadiah yang dikirim adalah sebuah perhiasan yang bertaburan berlian atau sebuah mobil mewah yang mahal. Tapi anak-anak itu tidak menyadari bahwa di balik hadiah yang kelihatan sepele itu tersimpan cinta yang sangat besar dari ayah mereka kepada sang ibu. Masih di insting inspirasi penting. Sahabat, mana yang lebih baik? Hadiah besar tapi tidak disertai cinta, atau hadiah kecil yang disertai cinta yang besar? Pasti ya, Anda akan pilih hadiah kecil dengan cinta yang besar, karena cinta merupakan hadiah yang paling berharga. Jadi jangan pernah ragu memberikan hadiah kecil bila hadiah itu Anda sertakan dengan cinta Anda yang besar kepada pasangan. Dan jangan pernah memberi hadiah apapun bila tidak disertai dengan cinta. Sahabat, sudahkah Anda mengasihi pasangan Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498777 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: mencucurkan air mata dengan perasaan amat sedih. Apakah Anda telah memikirkan bahwa pada saat ini pun Anda tidak dilupakan? Allah Bapa sedang mengawasi Anda dengan penuh kemurahan, dan Ia telah merencanakan pertolongan bagi Anda. Penderitaan Anda telah menyentuh hatinya. Ia melihat penderitaan itu, dan Ia telah menyediakan penghiburan dan pertolongan bagi Anda. Percayalah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ada seorang anak berusia 10 tahun yang suka usil, nakal, mengerjai anak lain yang datang ke sekolah minggu dan sampai temannya itu pergi. Sang guru mengenali anak nakal ini dan berpikir, sebaiknya saya lakukan sesuatu sekarang, sebab mungkin saya tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Lalu ia berbicara tentang iblis dan menggambarkannya sebagai makhluk jahat dan buruk rupa dengan tombak garpu dan ekor berapi, siap untuk memangsa anak-anak nakal yang senang mengerjai anak lain. Dan sang guru berpikir ia telah menakuti anak ini. Si anak menjadi gelisah dan memandangi kakinya saat sang guru bercerita. Setelah 20 menit, guru itu mendapatkan perhatiannya, lalu bertanya, "Nah, apa yang kamu pikirkan tentang si iblis? Tidakkah kamu takut padanya?" Anak itu menjawab dengan pelan, "Ya, saya rasa saya takut dengan iblis yang besar dan tua. Tapi bila ibu membawa iblis sebesar ukuran saya yakin saya bisa mengalahkannya." Anda tahu, sahabat, masalah yang menghadang kita dalam hidup hanya sebesar itu. Satu inci pun tidak lebih besar dari anugerah Tuhan yang akan menjumpai Anda pada saat Anda sangat membutuhkannya. Masalahnya adalah kita melupakan kebenaran itu. Kita sering menganggap masalah yang menghadang kita sebagai iblis tua besar pembawa bencana yang siap menghancurkan kita. Dan saya akui dengan jujur, memang ada beberapa masalah yang tampak seperti demikian. Bagaimana Anda bisa begitu yakin? Anda mungkin bertanya di dalam hati Anda. Anda tidak tahu masalah yang saya hadapi? Memang, saya tidak mengetahuinya. Tapi saya tahu bahwa Tuhan mengetahuinya. Dan saya juga tahu janji dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 yang berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang kita sering lupakan saat kita ditekan oleh banyak kesulitan adalah besarnya kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Kita hanya melihat situasi keluarga kita, penyakit yang kita alami, tagihan di buku rekening kita, atau rasa sakit hati kita. Salah satu orang yang paling menginspirasi saya, yang pernah saya temui adalah seorang wanita yang tangan dan anggota badannya lumpuh karena radang sendi. Ibu Kaysen, demikian saya mengenalnya, sangat miskin, tinggal di sebuah kota pabrik kecil. Saya masih kuliah dan beberapa dari kami di sekolah akan membawakan bahan makanan dari waktu ke waktu. Tapi hampir setiap minggu, salah satu dari kami akan ke rumahnya dan membacakan Alkitab untuknya. Akhirnya, radang sendinya melumpuhkannya begitu parah hingga ia tidak dapat bangun dari tempat tidur. Tidak memiliki keluarga dan hanya sedikit tetangga yang menolong. Masa depan tidaklah cerah bagi wanita tua ini. Namun ia selalu bersinar dan ceria. Kebanyakan giginya sudah tanggal, namun hatinya dipenuhi dengan kehangatan dan harapan. Yang saya paling ingat dari Ibu Kaysen adalah perkataannya, "Tuhan sudah begitu baik pada saya." Dan saya bertanya di dalam hati, "Benarkah? Lihatlah diri ibu. Ibu tidak dapat berjalan lagi, ibu tidak dapat bergerak. Bagaimana ibu bisa berkata demikian?" Suatu hari saya membaca Alkitab dan berdoa bersamanya. Ia kembali berkata, "Tuhan sudah begitu baik pada saya." Saya tidak lagi dapat menahannya. "Bagaimana Anda dapat berkata demikian?" Saya sampaikan pertanyaan itu kepadanya. Dengan cepat ia menjawab, "Tanpa pertolongan dan kekuatan Tuhan, saya tidak akan dapat menahan rasa sakit satu hari pun." Sebagaimana Elizabeth Cotsworth mengatakannya, "Pohon yang ditebang hingga ke akar tidak membencinya. Pohon itu memakai segenap kekuatannya untuk bertumbuh kembali." Bagi Anda, Tuhan akan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." 2
Korintus pasal 12 ayat 9. Pada akhirnya, saya selesai kuliah dan pindah. Kabar tentang kondisinya semakin jarang dan pastinya kurang positif. Saat ini ia telah meninggal selama lebih dari 30 tahun. Namun, perkataan itu tidak akan pernah terhapus dari ingatan saya. Tuhan sudah begitu baik pada saya. Bagaimana menurut Anda, sahabat? Dapatkah Anda mengatasi rasa sakit masalah Anda? Lihatlah jauh ke depan, dan melaluinya Anda akan tetap melihat kebaikan Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 08

Jalan yang tampaknya baik. Apakah kita pernah merasa ada satu di titik kehidupan di mana semua jalan kelihatannya meyakinkan? Satu arah terlihat nyaman dan yang lain tampak menjanjikan. Tetapi kadang kita lupa kalau tidak semua jalan yang tampaknya baik akan membawa kita ke tempat yang benar. Kadang jalan yang penuh gemerlap justru membawa kita menjauh dari siapa diri kita sebenarnya. Sementara jalan yang sepi, yang tanpa tepuk tangan, justru akan membentuk karakter dan keteguhan hati. Bijaksana itu bukan memilih yang paling cepat atau yang paling ramai, tapi memilih di dalam hati, karena pada akhirnya hidup itu bukan siapa yang lebih cepat sampai, tapi siapa yang duluan sampai dengan cara yang benar.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Rayakan feminitas Anda. Saya ingin sejenak berbicara kepada Anda, para wanita. Pernahkah Anda berpikir serius tentang fakta bahwa Anda adalah seorang wanita dan bukan seorang pria merupakan rancangan Allah yang istimewa bagi Anda? Bila Allah membutuhkan satu pria lainnya di dunia, maka Anda akan dilahirkan sebagai bayi laki-laki. Karena sesungguhnya, ada sekitar 104 bayi laki-laki yang lahir untuk setiap 100 bayi perempuan. Namun, Tuhan merancangkan Anda untuk menjadi seorang wanita. Di sini saya ingin mendorong Anda untuk merayakan feminitas Anda. Suatu kali saya memiliki seorang tetangga bernama Sydney. Suatu nama anak laki-laki sebab ayahnya kecewa ia bukanlah anak laki-laki. Ia tumbuh dengan rasa tidak percaya diri sebab ia merasakan penolakan ayahnya. Namun Allah tidak menolaknya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia pasal 29 ayat 11. Tuhan memberikan kepada Anda tubuh berlekuk yang indah. Pornografi telah mencurangi dan mengeksploitasi kita sebagai wanita. Namun kita datang dari rancangan surgawi untuk menjadi ciptaan yang indah dari karya Tuhan. Hargai tubuh Anda. Rawatlah tubuh Anda dengan nutrisi dan olahraga. Nikmati baju-baju yang cantik dan hal-hal yang feminin. Tak lama setelah kami menikah, kami mengunjungi Paris, Prancis. Saya pernah mendengar tentang para wanita tunasusila yang ada di jalan-jalan kota itu, namun saya tidak siap untuk melihat bahwa mereka termasuk wanita-wanita tercantik di sana. Rapi, ramping, bergaya, dan berjalan dengan bangga. Saat itu juga saya berpikir, bila mereka dapat terlihat seperti itu selagi mendapatkan uang dengan cara yang tidak terhormat, maka saya dapat tetap membuat diri saya menarik bagi suami saya, yang setia kepada saya dan mengasihi saya dengan segenap hatinya. Memang benar bahwa Tuhan tidak melihat penampilan luar, namun melihat hati. Namun dunia ini masih melihat penampilan. Karena itu, nikmati feminitas Anda, tidak dengan kemewahan atau keegoisan, melainkan dengan kebebasan untuk menjadi seseorang yang Tuhan telah ciptakan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

bersama Dinamo dan Fuel Injection Pump, kami siap membantu Anda berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

ada seorang kepala sekolah yang sangat baik. Kepala sekolah ini sangat disayangi oleh guru-guru, bahkan murid-muridnya. Dia memang guru yang baik dan menyenangkan. Namun tiba-tiba, dia ingin meninggalkan sekolah itu. Ingin pindah ke sekolah yang lain. Salah seorang sahabatnya heran dan bertanya, mengapa kepala sekolah itu ingin keluar dari sekolah? Sang guru pun bercerita bahwa dia punya masalah dengan pegawai yayasan yang sangat menjengkelkan. Pegawai yayasan itu telah membuat dia jengkel karena sering bergosip. Setiap hari pikiran kepala sekolah ini terganggu dengan perbuatan si pegawai yayasan itu. Dan makin hari pikiran negatif itu pun makin berkembang dan menjadi fokus kehidupannya. Akhirnya, daripada dia merasa susah setiap hari, dia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan sekolah tersebut. Masih di insting inspirasi penting. Ya, sahabat, pikiran negatif memang sepertinya lebih mudah ya dikembangkan daripada pikiran positif. Dan tanpa terasa, kita pun kadang terjebak dengan pikiran itu. Ya, sehingga kita tidak mampu memikirkan yang lain. Padahal, di dunia ini masih banyak hal-hal yang positif, hal yang indah, yang manis, yang bisa kita pikirkan daripada pikiran negatif. Bukankah lebih baik kita memutuskan untuk menghapus pikiran negatif atau pikiran buruk, dan mari kita ganti dengan pikiran yang positif, yang baik, dan yang indah. Dan percayalah bahwa hidup Anda akan terasa lebih tenang dan menyenangkan ketika Anda mengisi pikiran Anda dengan pikiran yang positif. Sahabat, bagaimana dengan Anda? Apakah pikiran Anda setiap harinya lebih banyak diisi pikiran negatif atau positif? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: bersama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

0: kasih Allah dimaksudkan bagi orang yang kecil dan yang rendah, bagi mereka yang tidak membanggakan diri sendiri, yang tidak ingin menerima perhatian dan penghargaan, yang mempersalahkan diri sendiri dan yang bersedia untuk diabaikan. Allah Bapa datang kepada mereka dengan penghiburan, pertolongan serta kebaikannya. Bapa memberi kepada mereka segala sesuatu yang baik yang dipohonkan oleh mereka di dalam doa. Oleh sebab itu, pilihlah jalan orang yang rendah hati. Jadilah seorang yang bersahaja dan rendah, maka Anda akan memperoleh bagian dalam karunia-karunia-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Simon anak Yohanes, demikian Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yohanes pasal 21 ayat 16. Ketika Yesus mengajukan pertanyaan itu, pasti Petrus berpikir, tunggu dulu nih, kok masih menanyakan begitu setelah apa yang kualami bersamamu? Jangan lupa, akulah yang bahkan mengikutimu ke rumah sang imam besar setelah engkau ditangkap di taman Getsemani. Seandainya Petrus berpikir demikian, ia tidaklah mengutarakannya. Namun ketika Yesus menantang jawabannya dengan mengajukan pertanyaan yang sama 3 kali, sedihlah Petrus. Seandainya saudara dihadapkan dengan pertanyaan yang sama, bagaimana saudara akan menjawabnya? Seandainya Yesus menjadikan pertanyaannya sedikit lebih pribadi dengan menanyakan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada berkebun? Lebih daripada bangun siang pada hari Minggu? Lebih daripada mendapatkan uang lebih banyak dengan memelintir kebenaran? Bagaimana saudara akan menjawabnya? Aduh, agak pribadi bukan? Tapi bukankah demikian kenyataannya? Ketika para penganut komunisme mengambil alih di Tiongkok, menurut David Eichmann, salah seorang pengamat urusan Tiongkok yang paling banyak tahu, ada kira-kira 1 juta umat Kristiani. Lalu dimulailah penganiayaan, hingga setengah penduduk yang menyebut diri umat Kristiani meninggalkan iman mereka dan mengubah haluan. Harganya terlalu mahal, kasih mereka terlalu lemah. Mungkinkah itu terjadi di mana saudara tinggal? Itu pernah terjadi sebelumnya, dan itu bisa terjadi lagi. Itu memang terjadi ketika ribuan prajurit komunis menyerbu Korea pada tahun 1950-an. Menurut Billy Kim, prajurit-prajurit yang tidak bersahabat mengepung sebuah gereja kecil di Korea Utara dan mengambil lukisan Yesus oleh seorang artis. Mereka letakkan lukisan itu di luar gereja itu dan memerintahkan orang-orang untuk antri menginjak-injak lukisan itu atau menghadapi maut. Sungguh pemaksaan yang mengerikan. Sebagian orang menalar, ya lakukan saja, toh bukan sungguh-sungguh dari hati. Namun seorang anak perempuan berseru, menantang, aku tidak mau, aku terlalu mengasihi dia untuk menginjak-injak lukisannya. Lalu, kata Kim, sang petugas yang memimpin berkata, siapa saja yang tega menyangkal Tuhannya, juga akan menyangkal negaranya dan tidak layak hidup. Maka justru nyawa anak perempuan itulah, bukan nyawa orang-orang yang menyangkal iman mereka, yang selamat. Apakah saudara benar-benar mengasihi dia yang saudara sebut juru selamat saudara? Pada bulan-bulan awal abad ke-20, suatu kebangkitan rohani mengusik negara kecil Wales. Ketika para penambang batu bara bertobat, ketidaksenonohan mereka juga berhenti. Dan terjadilah kegemparan di tambang-tambang ketika bagal-bagal yang menghela gerobak hasil tambang itu tidak lagi mendengar kutuk terhadap mana mereka sudah terbiasa. Namun yang tidak diketahui oleh banyak orang adalah bahwa gerakan besar Allah di Wales itu dimulai oleh seorang remaja putri yang berdiri dalam suatu pertemuan doa dan dengan suara kecil mengatakan, aku sungguh mengasihi Tuhan. Ia mulai menangis dan mengulang perkataannya, aku sungguh mengasihi Tuhan. Bukan khotbah yang hebat, bukan revolusi besar teologi, melainkan suatu deklarasi sederhana tentang kasih yang sepenuh hati yang keluar dari bibir seorang remaja putri. Sekarang kita banyak mendengar tentang kasih Allah kepada kita. Namun, bagaimana dengan kasih saudara kepadanya? Semoga hati kita memantulkan lirik kidung Elizabeth Prentice, agar aku semakin mengasihimu ya Kristus, semakin mengasihimu, Dengarlah doa yang kupanjatkan dengan bersujud. Inilah permohonanku yang tulus, agar aku semakin mengasihimu, ya Kristus. Semakin mengasihimu. Tiga kali Petrus menjawab pertanyaan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Yesus hanya mengatakan, ikutlah aku. Bahkan sekarang pun, hal itu tetap satu-satunya cara untuk membuktikan perkataan saudara. Ikutlah Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tindakan kecil kita bisa mengubah hari seseorang. Pernahkah kamu merasa hari-hari begitu berat, tapi tiba-tiba jadi sedikit lebih ringan karena ada seseorang yang menunjukkan perhatian, walaupun perhatian kecil? Dunia ini memang penuh dengan orang yang sibuk, semua punya urusannya sendiri. Tapi satu senyum, satu sapaan tulus, atau tawaran bantuan sederhana, itu bisa jadi terang di tengah gelapnya hari seseorang. Kita tidak perlu jadi orang penting untuk bisa memberi dampak. Kadang, kebaikan itu sederhana menyisihkan waktu beberapa menit untuk bertanya, "Hai, apakah kamu baik-baik saja?" Kamu nggak perlu gelisah ataupun nggak pernah tahu ya. Bisa jadi, kalau kamu satu-satunya, orang hari itu yang peduli kepada dia.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Itu Allah. Seorang teman mengirimi saya email berikut. Pernahkah Anda sedang duduk-duduk dan tiba-tiba merasa ingin melakukan sesuatu yang baik untuk orang yang Anda kasihi? Itu Allah yang berbicara kepada Anda melalui Roh Kudus. Pernahkah Anda merasa tidak bersemangat dan sepertinya tidak ada orang yang bisa Anda ajak bicara? Itu Allah yang ingin Anda berbicara kepadanya. Pernahkah Anda ingat kepada orang yang lama tidak Anda jumpai, lalu Anda berjumpa dengannya atau menerima telepon darinya? Itu juga Allah. Pernahkah Anda menerima sesuatu yang indah yang bahkan tidak Anda minta, seperti kiriman uang, hutang yang secara misterius dilunasi, atau kupon untuk sesuatu yang Anda perlukan namun tak sanggup Anda beli? Itu Allah yang mengetahui keinginan hati Anda. Betul, sebenarnya tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita, yang ada hanyalah Allah. Itulah mengapa kita perlu peka terhadap suara yang tenang dan lembut itu, yang mendorong kita untuk memalingkan perhatian kita kepadanya. Suatu ketika Tuhan memberitahu Nabi Elia bahwa dia akan lalu. Mula-mula Elia melihat angin yang besar dan kuat, lalu gempa, diikuti dengan api, tetapi tidak Allah dalam semuanya itu. Namun kemudian Alkitab berkata, dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 12. Dan seperti itulah Allah berbicara kepada Elia dan memberikan petunjuk tentang apa yang harus ia lakukan. Tentu saja Allah berbicara dengan kita secara paling jelas dan dapat diandalkan melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Kadang-kadang dia berseru kepada kita melalui penderitaan. Di lain waktu kita melihat pekerjaan tangannya dalam terjadinya hal-hal yang telah diatur secara ajaib. Seringkali Roh Kudus hanya memberikan kesan-kesan yang lembut dalam hati kita bahwa Allah hadir dan bekerja, memberi kita pertolongan dan tuntunan. Hari ini, pekalah terhadap bagaimana Allah bekerja dalam hidup Anda. Dengarkan bisikannya yang lembut. Saya kira Anda akan heran melihat bagaimana Dia membuat hadirat-Nya bisa Anda rasakan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Ada seorang pria yang bernama Ivan yang mengalami berbagai peristiwa yang sangat mengerikan dan penderitaan dalam kem tahanan di Soviet. Suatu hari ketika dia berdoa dengan mata terpejam, ada seorang tahanan lain yang memperhatikan mengejek Ivan dan berkata, "Doa tidak akan membantumu keluar lebih cepat dari tempat ini." Setelah membuka matanya, Ivan menjawab, "Aku berdoa bukan untuk keluar dari penjara, tapi aku berdoa agar dapat melakukan kehendak Tuhan bahkan di dalam penjara sekalipun." Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, sikap umum orang dalam menghadapi masalah kemungkinan besar mirip dengan sikap tahanan yang mengejek Ivan. Penjara dianggap sebagai sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan secepat mungkin. Orang membayangkan kehidupan yang bebas dari masalah. Sahabat, anggaplah penderitaan yang Anda alami dipakai Tuhan sebagai alat untuk menguatkan kehidupan rohani Anda. Sahabat, kita masing-masing mungkin sedang merasa terpenjara oleh suatu masalah. Dalam keadaan seperti ini, apakah yang akan kita minta dari Tuhan? Meminta Tuhan membebaskan kita dari masalah itu, habis perkara? Atau meminta Tuhan agar memakainya untuk menguatkan iman dan pengharapan kita akan pertolongan Tuhan? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 姜老辣味大，人老经验多。
1: Semakin tua jahe, semakin pedas rasanya. Semakin tua seseorang, semakin banyak

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: mendengar. Belajar mendengarkan orang lain adalah cara yang baik supaya kita dapat membangun empati untuk menjalin relasi dengan orang yang telah kita kenal sebelumnya. Pada dasarnya, tidak ada orang yang ingin diremehkan atau dinomorduakan. Karenanya, hilangkan kebiasaan memperhatikan ponsel atau memikirkan hal-hal lain ketika kita sedang berbicara dengan orang lain. Pendengar, bersikap membuka diri namun perlu memperhatikan batas-batas keterbukaan dalam pembicaraan. Fokus pada kondisi sekitar merupakan hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: yang sejati bagi semua orang yang menjadi anak-anak-Nya. Tak ada sesuatu pun yang lebih membahagiakan dia daripada seseorang yang benar-benar menjadi anak-Nya. Tentu sebagai anak yang datang kepada-Nya dengan penuh kepercayaan dan yang mengharapkan karunia-karunia kasih daripada-Nya. Berjuta-juta orang tidak percaya akan dia, dan hal ini melukai hati Tuhan. Maukah Anda menjadi salah seorang yang membahagiakan Tuhan? Percayalah akan kasih-Nya. Percayalah kepada-Nya dengan segenap hati.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: 路遥知马力，日久见人心。
4: Setelah perjalanan jauh, Anda akan mengetahui kekuatan kuda Anda. Setelah kebersamaan sekian lama, Anda akan mengetahui karakter teman.

Atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Seorang anak yang bernama Angel, dia kehilangan antingnya ketika dia berlibur ke kampung neneknya. Antingnya jatuh ketika dia sedang mandi di tempat pemandian umum yang berbentuk kolam kecil dan dasar kolamnya berlumpur. 6 bulan kemudian, dia kembali berlibur ke kampung neneknya tersebut. Ketika siang hari dia ke pemandian umum itu, dia melihat sebuah benda yang bersinar terkena cahaya matahari di tengah-tengah kolam. Dia ambil, dan betapa terkejutnya dia karena benda tersebut adalah antingnya yang hilang. Dia memperhatikan dengan baik, anting tersebut memang sedikit kotor karena dipenuhi lumpur. Namun setelah lumpurnya dibuang, anting emas itu kembali terlihat indah dan tidak berkarat sedikit pun. Warnanya juga tidak memudar. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, emas yang murni, tidak peduli kemana dia dimasukkan, dia tetaplah emas. Berbeda ya dengan barang imitasi atau aluminium, akan berkarat jika terendam di dalam lumpur. Demikian juga dalam kehidupan kita. Jika kita benar-benar telah melewati proses yang akan membentuk diri kita menjadi emas murni di hadapan Tuhan, maka sekalipun kita dicelupkan ke dalam lumpur penderitaan, cobaan, dan semua masalah hidup ini, kita tidak akan berubah. Kita akan tetap menjadi emas murni. Proses pemurnian emas itu memang menyakitkan, namun akan menghasilkan sesuatu yang sangat indah dan berharga. Sahabat, apakah Anda saat ini sedang mengalami suatu masalah yang berat dan Anda merasa putus asa? Ingatlah bahwa Anda saat ini sedang mengalami suatu proses pemurnian yang menjadikan Anda sosok pribadi yang indah dan berharga, bahkan semakin kuat. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: sejati. Karena kodratnya itu, ia tidak akan menahan disiplin dan hukuman bagi anak-anaknya. Kasihnya tidak tahan melihat orang-orang menuju kepada kebinasaan dan maut. Oleh sebab itu, sering ia terpaksa menegur dan menghukum kita. Jika Allah tidak menegur kita, maka kita tidak bersedia mendengarkan kata-katanya. Perhatikanlah peringatan-peringatannya, maka Anda akan terhindar dari bermacam-macam hukuman Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: 会家不忙，忙家不会。
1: Orang yang mampu, kerjanya tidak kalang kabut. Orang yang kerjanya kalang kabut, tidak mampu. Orang yang ahli di bidangnya, mampu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat.

hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Di banyak negara, salah satunya di Indonesia, sabun adalah salah satu barang pokok yang harganya terjangkau. Kita bisa memilih satu dari sekian banyak merek sabun yang sesuai dengan selera kita. Tetapi di Afrika, tepatnya di negara Uganda, sabun menjadi barang mewah karena faktor kemiskinan dan minimnya pabrik pembuat sabun. Masyarakat di negara-negara miskin banyak yang tidak mengenal sabun dan membersihkan tubuh dan pakaian dan alat-alat yang dipakai untuk memasak tanpa sabun. Kelangkaan sabun membuat Derek Kayongo, seorang pemuda Uganda yang merantau ke Atlanta, Amerika Serikat. Dia sangat kaget bahwa di Amerika, sabun-sabun disediakan di setiap hotel untuk para tamu, hanya digunakan sekali sehari setelah itu dibuang. Nah, pada bulan April 2009, Derek Kayongo mengumpulkan manajer-manajer hotel di negara bagian Atlanta, dan dia beranikan diri meminta sabun-sabun bekas tersebut. Dia sangat senang melihat respon positif para petinggi hotel-hotel itu, karena ada sekitar 40 hotel di Atlanta yang mau memberikan sabun bekas pakai mereka dengan gratis kepada Derek. Proyek Derek Kayongo ini akhirnya tidak hanya didukung oleh hotel-hotel di Atlanta saja. Sedikitnya ada 20 hotel lain dari negara bagian Georgia, Florida, dan Tennessee yang menjadi donatur sabun untuknya. Sementara itu, jasa pengiriman sabun bekas pakai tersebut didukung penuh oleh jasa pengiriman barang yang menjadi langganan organisasi kemanusiaan. Sabun-sabun bekas itu pun akhirnya didaur ulang, diberikan gratis kepada rakyat Afrika yang masih hidup dalam kemiskinan. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, ada banyak cara kita untuk bisa menolong dan mengasihi orang lain. Tinggal kita mau bertindak atau memilih diam. Kalau kita memiliki ide-ide kreatif untuk melakukan hal-hal yang baik kepada mereka yang kurang mampu, jangan ragu mengemukakan ide itu kepada orang-orang yang Anda harapkan bisa membantu Anda. Ajak mereka berpartisipasi. Orang semangat melihat kita mengupayakan satu hal demi kebaikan banyak pihak. Mungkin ide itu butuh dana besar dan dukungan banyak orang. Namun ide itu pasti bisa terwujud kalau kita mau bergerak lebih dulu dan gigih berusaha. Sebuah kebaikan kecil, bila dilakukan dengan hati yang mau mengasihi sesama, akan menghasilkan dampak yang besar. Sahabat, maukah Anda menebarkan kebaikan di sekitar Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 不受苦中苦，难得天中甜。
1: Tidak mau berupaya, tidak ada hasil. Untuk mencapai kesuksesan, tidak ada jalan pintas. Melainkan harus bekerja keras.

0: pendengar, sebagai orang yang berusaha menjadi bijaksana, adalah sikap yang baik jika kita berjiwa besar untuk menerima kritikan dan saran dengan tidak berpikiran negatif. Hal ini akan membantu kita untuk memiliki sifat yang rendah hati. Karena kritikan akan membentuk kita menjadi pribadi yang tidak hanya sekedar rendah hati, tetapi menjadi pribadi yang makin hari makin bijaksana dan lebih baik lagi. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

0: bersama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Pikiran Anda sedang kacau. Lihatlah di dekat Anda. Di situ berdirilah Dia, yaitu Bapa yang dapat menasihati Anda. Anda tak berdaya. Perhatikanlah firman-Nya. Aku di sini. Ia akan datang menolong Anda. Ia adalah Tuhan dan Allah Anda, yaitu Bapa Anda. Percayalah kepada-Nya. Bapa yang selalu ada, yang menolong diri Anda, dan Anda pasti tertolong.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Ada seorang gadis, namanya Dea. Dia lahir dari keluarga broken home. Bertahun-tahun, dia berusaha mengatasi rasa kecewa, kebencian, dendam, kemunafikan. Dan dia merasa hidupnya tidak berharga sama sekali. Hatinya dipenuhi dengan kebencian dan dendam kepada sang ayah. Dia teringat figur ayah di masa lalu yang selalu memukuli ibunya dan tidak pernah menyayangi dirinya. Sikap ayahnya itulah yang membuat kedua orang tuanya bercerai. Walaupun sang ayah telah meninggal beberapa tahun yang lalu, Dea yang telah tumbuh menjadi dewasa tetap saja menyimpan kepahitan. Apalagi di usia kanak-kanak pasca perceraian kedua orang tuanya, sang ibu menitipkannya di sebuah panti asuhan. Dia pun harus berjuang keras sendirian untuk belajar dan menjadi yang terbaik di sekolahnya. Kini dia telah menjadi wanita karir yang sukses karena kecerdasannya. Tapi sayang, dia masih menyimpan kebencian dan dendam. Senyum di wajahnya hanyalah senyum palsu untuk menutupi kebenciannya sebagai sikap profesionalisme kerja. Parahnya lagi, dia anggap bahwa semua pria itu sama seperti ayahnya. Faktor psikologis inilah yang menyebabkan dia memiliki perilaku menyimpang menjadi penyuka sesama jenis. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, di sekeliling kita ada banyak orang yang mengalami kekecewaan, atau mungkin kita sendiri juga mengalaminya. Memang ada banyak jenis kebahagiaan yang ditawarkan dunia untuk mengatasi kekecewaan itu. Mulai dari minuman keras, narkoba, pesta pora, musik, perselingkuhan. Namun apakah itu semua mampu mengusir kekecewaan dalam diri kita? Kekecewaan hanya akan membawa kita kepada kehidupan yang buruk. Kekecewaan itu bisa sirna dari hidup kita ketika kita mau menyerahkannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, mendekatkan diri kepadanya, karena Tuhan adalah sumber kasih yang sesungguhnya yang mampu mengusir kekecewaan dari diri kita. Ingatlah bahwa kekecewaan bukanlah hal yang harus dipertahankan, tetapi harus dilawan dan ditinggalkan, atau kita akan semakin terpuruk. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda menyimpan dendam, kebencian, kepahitan kepada seseorang? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 习惯成自然。
1: Kebiasaan akan menjadi sesuatu yang menjadi biasa. Segala sesuatu terasa wajar setelah

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Model rumah yang dibangun dengan doa. Penulis kitab Amsal mengatakan hal ini tentang suatu rumah. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Amsal pasal 24 ayat 3-4. Dan apakah harta benda yang berharga dan menarik itu yang seharusnya kita miliki di dalam rumah kita? Saya memikirkan nilai-nilai Kristiani sebagai harta benda yang mendekorasi rumah kita. Tentu saja, menyampaikan nilai-nilai Kristiani membutuhkan suatu komitmen waktu dan uang. Anda mungkin berkata, kami tidak memiliki uang untuk liburan yang mahal. Tidak, saya sedang berbicara tentang apa yang kita lakukan dari hari ke hari. Dari pengalaman saya, masalah disiplin muncul saat orang tua sangat sibuk. Namun, waktu yang dilewatkan bersama anak-anak kita memecahkan sebagian besar masalah itu. Berolahraga bersama, makan siang atau malam bersama mereka, bahkan berbelanja bersama sangatlah penting. Tidak ada yang dapat menggantikan waktu kita bersama anak-anak kita. Juga, bila kita ingin anak-anak kita menerima nilai-nilai kita, saya percaya ada satu lagi hal yang sangat penting, dan itu adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang tidak bersyarat memisahkan antara sikap menyetujui dan sikap menerima. Apakah kita akan selalu menyetujui apa yang anak-anak kita perbuat? Tentu saja tidak. Namun, apakah mereka seharusnya tahu bahwa mereka selalu diterima oleh kita? Tentu saja. Terlalu sering kasih kita datang dengan suatu harga. Bila kamu menjaga kamarmu tetap bersih, bila kamu mendapatkan nilai yang bagus dan tidak terlibat masalah atau mempermalukan kami, maka kami akan mengasihimu. Namun bandingkan kasih ini dengan kasih Allah. Roma pasal 5 ayat 8 berkata, Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Para orang tua, pastikan anak-anak Anda mengetahui bahwa tak satu pun yang mereka lakukan akan membuat Anda berhenti mengasihi mereka. Anda mungkin akan kecewa terhadap mereka. Anda mungkin harus mendisiplinkan mereka dan membiarkan mereka hidup dengan konsekuensi pilihan-pilihan mereka. Namun, pastikan mereka mengetahui bahwa Anda mengasihi mereka apapun yang mereka perbuat. Marilah kita membuat rumah kita sebagai miniatur kerajaan Allah, di mana kasih datang tanpa syarat apapun. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the jingle, ya!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: mungkin tidak sukar bagi Anda untuk percaya bahwa Allah Bapa akan menolong Anda dalam semua persoalan pribadi. Anda merasa cemas karena tidak dapat membayangkan bagaimana bila kita semua harus mengalami masa-masa kesusahan. Tetapi Anda harus yakin bahwa pertolongannya akan sebanding dengan besarnya kesusahan. Saat-saat kebutuhan, kengerian, dan penghancuran senantiasa adalah kesempatan-kesempatan yang istimewa bagi Allah untuk membuktikan kuasanya yang agung. Perhatikanlah ayat berikut ini. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: Shalom Samarinda.
1: Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

he's not done with me yet. He's not done with me.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-27. Namun kita akan membacanya pada ayat 11 hingga ayatnya yang ke-21. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Sabda Abadi, bersabdalah bagi kami yang saat ini siap mendengarkan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
2: 1 Raja-Raja 1 ayat 11-21. Lalu berkatalah Nathan kepada Batsyeba ibu Salomo, "Tidakkah engkau mendengar bahwa Adonia anak Hagit telah menjadi raja sedangkan Daud tuan kita tidak mengetahuinya? Sekarang baiklah kuberi nasihat kepadamu, supaya engkau dapat menyelamatkan nyawamu dan nyawa Salomo anakmu. Pergilah menghadap Raja Daud dan katakan kepadanya, 'Bukankah tuanku sendiri, ya rajaku, telah bersumpah kepada hambamu ini? Salomo anakmu akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku. Mengapa sekarang Adonia menjadi raja? Selagi engkau berbicara di sana dengan raja, aku akan masuk pula dan mendukung perkataanmu itu.' Lalu Batsyeba masuk menghadap raja di dalam kamarnya. Waktu itu raja sudah sangat tua dan Abisak, gadis Sunem itu sedang melayani raja. Sesudah Batsyeba berlutut dan sujud kepada raja, bertanyalah raja, 'Apa yang kau inginkan?' Kata perempuan itu kepadanya, 'Tuanku sendiri telah bersumpah demi Tuhan Allahmu kepada hambamu ini. Salomo anakmu akan menjadi raja sesudah aku dan akan duduk di atas tahtaku. Tetapi sekarang lihatlah, Adonia telah menjadi raja padahal tuanku raja sendiri tidak mengetahuinya. Ia telah menyembelih lembu, ternak yang gemuk dan domba dalam jumlah besar, serta mengundang semua anak raja, Imam Abiatar, juga Panglima Yoab. Tetapi Salomo, hambamu, tidak diundangnya. Ya tuanku raja, kepadamulah tertuju mata seluruh orang Israel, supaya engkau mengumumkan kepada mereka siapa yang akan duduk di atas tahta tuanku raja sesudah tuanku. Jangan-jangan aku dan Salomo anakku nanti dipersalahkan ketika tuanku raja mendapat perhentian bersama nenek moyangnya."

Sahabat Scripture Union Indonesia, oportunis. Barangkali ini sebutan yang tepat untuk menggambarkan Adonia di tengah situasi yang dialami ayahnya, Daud. Ia mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk mencapai ambisi pribadinya menjadi seorang raja. Kelemahan yang dialami Daud menjadi kesempatan besar bagi Adonia untuk mewujudkan apa yang selama ini ia inginkan. Ia tidak segan merebut kekuasaan sebagai raja dengan caranya sendiri, tanpa sepengetahuan ayahnya yang masih hidup. Secara keturunan, mungkin ia berhak atas posisi raja menggantikan Daud. Tetapi, melalui fakta sejarah bangsa Israel, seorang raja seharusnya dipilih oleh Allah, bukan oleh manusia. Melalui strategi Nabi Nathan dan Bathsheba, Tuhan mengingatkan Daud akan siapa yang seharusnya menjadi raja sesuai kehendaknya dan memperingatkannya untuk tidak berpangku tangan atas apa yang dilakukan oleh Adonia.

pahan kita, tetap ada kuasa Allah yang terus dinyatakan. Sebagai orang percaya, kita perlu hikmat Allah untuk mengenal dan mengingat kehendak Allah dalam hidup kita. Baik melalui firman dan renungan yang kita baca, maupun melalui khotbah dan kesaksian yang kita dengar. Semua itu dipakai Allah untuk memberi kita hikmat, agar kita tidak jatuh ke dalam tawaran kekuasaan dunia ini dan kekuatan kita, agar kita menyelesaikan tugas yang Allah percayakan kepada kita. Biarlah Allah melalui orang-orang utusannya menolong kita untuk hidup sesuai rencana Allah sampai akhir. Kiranya kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kristus yang agung, mampukanlah kami melepaskan kehendak kami dan tunduk pada kehendak-Mu. Bimbinglah setiap langkah kami, agar hidup kami bukan tentang apa yang kami inginkan, melainkan tentang apa yang Engkau kehendaki. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, sebab di sanalah kami menemukan jalan yang terbaik. Di dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa seorang bapa. 2 ayat dalam Perjanjian Baru mengenai bapa telah lama membuat saya kagum. Yang pertama adalah ini. Bapa-bapa, janganlah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Yang kedua juga serupa. Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kolose 3 ayat 21. Oke. Apa yang membuat seorang anak kepahitan atau sakit hati terhadap bapaknya? Dan akhirnya, membuat mereka tawar hati? Saya dapat memikirkan satu daftar yang panjang, seperti tidak adanya konsistensi, sifat pilih kasih, memberi hukuman yang lebih besar daripada kesalahannya, prioritas yang salah, ekspektasi yang tidak realistis, tidak dapat didekati dan membuat kesimpulan tanpa mendengarkan terlebih dahulu. Saya yakin Anda masih dapat menambahkannya. Namun, coba kita berbalik dan bertanya, apa yang menguatkan hati seorang anak? Saya dapat memberikan daftar panjang lainnya. Namun, kita akan kehabisan waktu untuk membicarakan semuanya. Mari kita lihat 2 atau 3 saja di antaranya. Pertama, pujian menguatkan hati seorang anak. Anak-anak bertumbuh baik bila Anda mengakui nilai diri mereka. Seorang anak jarang melupakan pujian bapaknya. Hal itu seumpama catatan yang terlindungi dalam satu komputer yang akan tinggal terus bersamanya seumur hidupnya. Sifat kedua yang menguatkan hati anak adalah ketika Anda tersedia bagi mereka. Ya, saya tahu bahwa para bapak adalah orang yang sibuk. Namun, anak-anak adalah manusia yang sangat penting. Mereka mekar bila Anda memiliki waktu bagi mereka. Bila Anda dapat didekati, dan bila Anda mendengarkan. Kemudian yang ketiga, anak-anak Anda akan bersemangat ketika Anda memiliki ekspektasi yang realistis atas mereka. Anak-anak akan selalu menjadi anak-anak. Anda tidak akan menginginkan mereka dalam bentuk lainnya. Mereka belum memiliki tingkat kedewasaan Anda, dan pastinya juga tidak memiliki pengalaman Anda selama bertahun-tahun. Ketika mereka mengecewakan Anda, berikan kepada mereka kesempatan untuk menjelaskannya. Bila seorang ayah memperlakukan anaknya sedemikian rupa sehingga sang anak menjadi kepahitan, maka anak tersebut dapat mengalihkan kepahitan itu kepada Tuhan. Sebaliknya, ikutilah teladan Paulus yang memperlakukan orang Kristen mula-mula. Seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. 1 Tesalonika 2 ayat 11-12. Itulah kuasa seorang bapa. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Hey sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the jingle, yes!

0: mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan menurut kehendak-Nya. Jika kita menghendaki Tuhan mengabulkan doa kita, maka kita harus memanjatkan doa seperti itu. Tuhan Yesus memberitahukan salah satu di antaranya, yaitu berdoa dalam nama-Nya. Sebutlah nama Yesus kepada Allah Bapa. Yesus adalah Putra-Nya yang dikasihi-Nya. Nama-Nya merupakan anak kunci yang membuka hati Bapa. Izinkanlah Ia menunjukkan kepada Anda hal-hal yang dapat Anda minta dalam nama Yesus, karena hal itu sesuai dengan roh dan kehendak Yesus. Jika demikian, maka Tuhan Allah tidak dapat menolak permohonan Anda. Nama Yesus yang telah mencurahkan darah-Nya bagi kita menguasai hati Allah. Bapa tidak dapat menolak permohonan Putra-Nya. Oleh sebab itu Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan-Nya kepadamu dalam nama-Ku. Apakah Anda memohon dengan cara ini? Jika demikian, Anda akan melihat doa-doa Anda terkabul.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Suara Siar Jalan Kebahagiaan nomor 27C Samarinda. Shalom heart listener semuanya. Selamat malam. Wow, udah rame ya yang bergabung sama kita malam hari ini. Bentar dulu ya heart listener. Kayaknya ini kurang maju gitu ya suaranya. Jadi kurang nyaring. Oke. Sudah aman. Selamat malam heart listener semuanya. Selamat hari Senin ya. Kita kembali lagi di hari Senin bersama dengan heart listener semua. Dan seperti luar biasanya, di jam 7 sampai jam 9 malam nanti, Kimima akan menemani heart listener semua dalam program Nada dan Pujia. Pastinya malam hari ini kita akan mendengarkan lagu-lagu rohani bersama. Dan gak cuman itu, ya memang percaya lewat setiap lagu yang kita dengarkan akan ada rema yang baru, juga akan ada firman Tuhan yang kita dengarkan, akan ada juga perenungan yang baru yang Tuhan taruh di dalam hati kita masing-masing. Nah, untuk heart listener malam hari ini boleh bergabung bersama dengan Yemima nih lewat nomor WA kita di 0811-5830-944 atau juga di live akun TikTok kita di Heartline Samarinda. Yemima udah mulai live dari sekitar berapa menit yang lalu ya, mungkin 5 sampai 7 menit lalu. Jadi heart listener boleh nih bergabung bersama dengan kita, karena lewat live nanti juga Yemima akan banyak berinteraksi bersama heart listener semuanya. Buat heart listener juga bisa bergabung bersama kita lewat aplikasi kita yang bernama Jalur Hati. Jadi tinggal di searching ya di Play Store atau di apa tuh, kalau yang pengguna iPhone bisa juga di mana? Safari, ya lain-lainnya pokoknya. Bisa melihat dan cari aplikasi ya Jalur Hati supaya heart listener bisa semakin nyaman kalau misalnya berjalan jauh, juga bisa tetap mendengarkan kita lewat aplikasi Jalur Hati. Ya memang tunggu gabungannya heart listener semua.

malam hari ini kita ditemani dengan lagu pertama yang berjudul The Joy dari The Belonging Co and David Dennis tahun 2023. Hard listener semuanya, ya Bima, rindu ya setiap kita di hari pertama, minggu pertama ya berarti ini. Hari pertama, minggu pertama dalam bulan Oktober kita memulainya kembali dengan sukacita yang dari Tuhan. Biar sukacita yang dari Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani bulan ini. Ya Mima tahu setiap bulan-bulan ini menjadi perjalanan yang mungkin panjang ya untuk kita menanti-nanti bulan Desember atau bulan di waktu-waktu yang kita tunggu untuk berlibur. Tapi ya Mima berdoa biar kita semua tetap dalam kekuatan yang Tuhan berikan, dan juga kita boleh melakukan setiap pekerjaan kita dengan baik, dengan excellent, dan juga dengan penyertaan dari Tuhan. Nah, salah satu ayat Alkitab yang mau Mima bagikan itu di Yohanes 15 ayat yang ke-11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Yes, firman Tuhan ini Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sebelum waktu Tuhan Yesus itu sudah tahu kalau waktunya Tuhan Yesus bersama dengan mereka itu udah gak lama lagi kayak gitu. Tapi Tuhan meninggalkan sukacitanya di dalam hati kita supaya kita tahu kalau Tuhan itu ada bersama kita, dan Tuhan gak mau kalau kita itu bersedih, kita bersusah hati waktu kita menjalankan setiap kegiatan kita. Nah, biar firman Tuhan hari ini bisa menjadi kekuatan dalam hari-hari kita, terutama ini masih hari pertama ya hard listener semua, masih hari Senin. Kita masih akan menjalani hari Selasa, hari Rabu, dan hari-hari selanjutnya sampai kita ketemu Senin lagi. Tapi biar sukacita yang daripada Tuhan itu boleh terus-terusan kita ingat, boleh terus-terusan kita rasakan dalam setiap harinya, dan kita bisa ingat janjinya Tuhan kalau Tuhan Yesus itu memberikan sukacita dalam kita. Dan supaya sukacita itu penuh, kita boleh menjadi semakin kuat, boleh semakin belajar untuk mengenal kasih-Nya di dalam hidup kita.

0: Siaplah untuk menyerang iman kita. Hot listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.
1: Hey sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the Jingle Yaski Radio.
4: 94.4 Heartline Radio.

Yes, seperti di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua, Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita, penolong yang selalu hadir dalam kesusahan. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang gak cuma hadir waktu saat kita mengalami kesusahan saja, tapi Tuhan yang juga sudah merancang kehidupan kita di depan sana, Tuhan yang juga memimpin setiap langkah yang kita ambil. Thank you untuk Kak Daniel yang udah request lagu Penolong yang Setia dari Melita Sida Butar malam hari ini. Biar lagu ini boleh menjadi kekuatan yang baru juga untuk kita semua, dan kita bisa kembali ingat kalau ada Tuhan, dialah Tuhan yang setia, penolong yang setia di dalam kehidupan kita, dan kita gak akan menghadapi setiap kesusahan itu sendirian, tapi kita bersama dengan Dia yang memberikan pengharapan, Dia yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Nah, heart listener semua, sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan renungan dari Pastor Abi Serumpang. Jadi buat heart listener, boleh banget bertahan dengan Biabima di 94,4 FM Heartland Radio Samarinda untuk kita sama-sama mendengarkan renungan yang pastinya memberkati kita semua dan juga akan menguatkan kembali iman kita di dalam setiap harinya. Oke, jadi heart listener juga jangan lupa bergabung bersama kita. Nanti setelah renungan lagi kita akan sama-sama kembali dalam program Nada dan Pujian. Sampai berjumpa nanti lagi heart listener semuanya.

0: program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat itu nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, Saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupa, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat itu nyata di episode yang ke-575. Saya menyapa para pendengar dimanapun Anda berada yang ada di seluruh wilayah Jabodetabek dan juga Samarinda dan juga yang terakses melalui radio live streaming. Saya percaya bahwa kesembuhan itu terjadi karena anugerah Tuhan. Meskipun tidak seperti episode-episode awalnya, Pastor Apius banyak merekam kesaksian-kesaksian orang-orang yang disembuhkan. Dan untuk seterusnya, Saudaraku dikasih Tuhan, karena berhubungan waktu, kesaksian-kesaksian itu tidak kami tampilkan, Saudaraku dikasih Tuhan, karena kita juga menjaga privasi. Tapi percayalah bahwa kesembuhan itu masih ada. Nah, Saudaraku dikasih Tuhan, bagi Anda yang sakit, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan Yesus. Tetaplah memandang kepada Tuhan Yesus, sebab hanya Tuhan Yesuslah yang mampu menyembuhkan setiap kita. Jangan pernah mengandalkan hamba-hamba Tuhan, mencari pendeta, tapi carilah Tuhan selama Ia berkenan. Dan saya percaya anugerah Allah terbuka bagi setiap kita yang merindukan pertolongan daripada Dia. Nah, Saudaraku dikasih Tuhan, saya mengajak Anda untuk kembali melihat di episode yang ke-575. Kitab 2 Samuel pasal 19 ayat 31 sampai 39, demikianlah firman Tuhan. Juga Barzilai orang Gilead itu telah pergi dari Rejilim dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Berkatalah raja kepada Barzilai, ikutlah aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Tetapi Barzilai menjawab raja, berapa tahun lagi kah aku hidup sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem? Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masakah aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasa apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi tuanku raja? Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku? Biarkanlah hambamu ini pulang, sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri, dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu, Kimham. Ia boleh ikut dengan tuanku raja. Perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik. Lalu berbicaralah raja, baiklah, Kimham, ikut dengan aku. Aku akan perbuat kepadanya apa yang kau pandang baik. Dan segala yang kau kehendaki daripadaku akan kulakukan untukmu. Ayat 39. Kemudian seluruh rakyat menyeberangi sungai Yordan, juga raja menyeberang setelah berpamitan dengan Barzilai dengan ciuman. Lalu orang ini pun pulanglah ke tempat kediamannya. Luar biasa. Nah, Saudaraku dikasih Tuhan, kita akan melihat dari apa yang sudah kita baca dari sosok yang bernama Barzilai. Makanya saya akan mengambil satu tema di Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata. Satu kata, setia di tengah keterpurukan. Saudaraku dikasih Tuhan, teks hari ini yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar, ini akan membawa kita kepada momen yang sangat emosional. Kenapa? Karena ini adalah pasca tragedi besar dalam sejarah Israel, Saudaraku. Kita tahu, Saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana Raja Daud, dia baru saja melewati badai hidup yang paling menghancurkan hatinya. Pemberontakan anaknya sendiri, Absalom. Dan kita tahu, Saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana Daud terpaksa melarikan diri dari istananya di Yerusalem, Bahkan dia berjalan bertelanjang kaki mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Dan juga dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Dan dia mengalami masa-masa keterpurukan moral serta politik yang sangat kelam, saudaraku. Namun saudaraku dikasih itu, setelah Absalom tewas dan pemberontakan berhasil dipadamkan. Kita tahu, saya mengajak Anda melihat latar kembali cerita ini. Bagaimana Daud bersiap untuk menyeberang sungai Yordan dan kembali ke Yerusalem untuk apa? Memulihkan tahtanya, saudaraku. Nah, saudara pendengar yang dikasih Tuhan, di sini, di pinggir sungai Yordan, kita melihat ada sosok yang menarik, seorang tokoh lansia. Dia berusia 80 tahun, saudaraku. Dan sosok itu bernama Barzilai, orang Gilead. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Barzilai itu bukan seorang panglima perang bertubuh kekar. Dan bukan pula politikus ulung yang pandai bersilat lidah, saudaraku. Alkitab mencatat dia adalah seorang tua yang kaya. Tapi dia memiliki sesuatu yang sangat langka di zaman kekacauan pada saat itu, saudaraku. Apa itu? Kesetiaan yang mutlak dan tak bersyarat kepada Raja Daud ketika Daud sedang mengalami keterpurukan, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kisah Barzilai ini, saudaraku, ini menarik sosok ini. Kenapa? Karena ini mengajarkan saya dan saudara tentang karakter, kesetiaan, faithfulness, atau chesed dalam bahasa Ibrani-nya, chesed, saudaraku. Chesed dalam bahasa Ibrani-nya. Dan ini mencerminkan sifat Allah sendiri, saudaraku. Dahsyat. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika Daud melarikan diri ke Mahanaim dalam kondisi miskin, kondisi terancam dan tak berdaya, saudaraku, Barzilailah yang mempertaruhkan nyawa dan hartanya untuk menyediakan makanan serta kebutuhan bagi Daud dan pengikutnya, saudaraku. Ini luar biasa, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, Barzilai itu tidak menunggu Daud menang terlebih dahulu. Dia tidak tunggu Daud menang dahulu baru dia tolong. Tapi saudaraku, dia setia justru ketika Daud itu berada di titik terendah, saudaraku. Dan kita bisa melihat ketika Daud kembali menjadi raja pemenang. Daud menawarkan kemewahan istana di Yerusalem sebagai balas budi. Dan yang menariknya, saudaraku dikasihi Tuhan, Barzilai menolaknya dengan kelembutan hati yang luar biasa, saudaraku. Kenapa? Karena Barzilai menolak fasilitas duniawi demi tahu diri akan apa keterbatasan usianya, dan dia memilih memberikan kesempatan itu kepada Kimham, yang saya yakini, saudaraku, itu adalah anaknya, sebagai anaknya, saudaraku. Atau kemungkinan besar sudah sebagai anaknya, sudah dianggap seperti anaknya. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, karakter teologis dari Barzilai ini menunjukkan. Dengar, bahwa pelayanannya murni karena kasih dan kesetiaan kepada ketetapan Allah atas Daud, saudaraku. Bukan karena pamri atau politisi ataupun juga keuntungan materi, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang bisa kita dengar yang menjadi poin bagi kita. Catat baik-baik, saudaraku, dari kisah. Yang pertama, saudaraku dikasihi Tuhan, dengar baik-baik dimanapun Anda berada. Mungkin Anda sambil membawa mobil, mungkin Anda di ruang tamu atau di kamar. Dengar baik-baik. Atau juga mungkin Anda yang ada di kampung-kampung. Kesetiaan sejati yang pertama, kesetiaan sejati itu diuji di lembah kekurangan, bukan di puncak kejayaan, saudaraku. Sangat mudah saudaraku dikasih Tuhan untuk menjadi setia dan mendekat kepada seseorang ketika mereka sedang sukses. Atau juga mungkin mereka sedang kaya, atau juga mungkin mereka sedang berkuasa, atau juga mungkin menduduki jabatan tinggi. Dan sekarang kita dengar zaman now, siapapun kita akan berkata itu sahabat saya, itu teman saya, atau mungkin kita juga berkata itu keluarga saya. Mudah sekali kita berkata demikian. Namun, kesetiaan Barsila ini terbukti. Kenapa? Saat Daud menjadi pelarian politik yang terusir, saudaraku. Dia terbukti, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, dunia modern di zaman now ini, zaman kita ini penuh dengan orang-orang yang datang saat apa? Saat kita di atas. Dan mereka akan hilang saat kita ada di mana? Saat kita ada di bawah, saudaraku. Dengar baik-baik, ini fakta yang terjadi. Bahkan berapa banyak jemaat Tuhan meninggalkan gerejanya ketika gerejanya sedang mengalami keterpurukan. Tapi kalau gerejanya sudah makan-makan, bagi-bagi sembako, woi, itu rame jemaat, itu pasti rame gereja. Tapi ketika gereja sedang mengalami keterpurukan, kekurangan uang, nah, banyak orang keluar dari gereja, meninggalkan gereja, mencari gereja yang lebih kaya, yang tidak mau butuh korban uang mereka. Dunia sekarang ini penuh dengan orang-orang yang datang saat engkau ada di atas, dan mereka hilang saat engkau ada di bawah. Dengar baik-baik saudaraku dikasih Tuhan. Kalau kau ingin tahu, teman sejatimu, sahabat sejatimu bukan ketika engkau ada di atas. Ketika engkau ada di atas, mereka semua, saya yakin 100% susah, saudaraku. Ini penuh dengan kepalsuan. Tapi original mereka itu akan teruji saat engkau ada di bawah. Apakah mereka tetap ada atau mereka hilang dari hidupmu? Saudaraku dikasih Tuhan, namun dari poin nomor satu ini, saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan mencari anak-anaknya. Tuhan mencari saya saudara yang memiliki kesetiaan radikal. Tetap mengasihi, tetap menopang, dan tetap hadir mendampingi sesama maupun gerejanya. Justru di saat-saat krisis dan keterpurukan ekonomi maupun juga rohani, saudaraku. Tetap setia, saudaraku. Apapun yang terjadi, setia. Jangan pernah tinggalkan gereja lokalmu hanya gara-gara perkara ekonomi atau juga hal pergesekan rohani. Jangan pernah tinggalkan gereja lokalmu, saudaraku. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, melayani dengan kemurnian hati tanpa topeng pamri. Ini menarik, saudaraku dikasih Tuhan. Ketika Daud menawarkan kenyamanan istana di Yerusalem, Barzilai menolaknya, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, hidup Barzilai itu berfokus pada apa yang bisa dia berikan untuk meringankan beban orang lain, bukan apa yang bisa dia dapatkan dari posisinya, saudaraku. Dan poin yang nomor dua ini, saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, ini tamparan yang keras. Untuk siapa? Untuk kedagingan kita yang seringkali melayani Tuhan atau juga mungkin berbuat baik kepada sesama. Dengan apa? Dengan tujuan, motivasi terselubung. Demi apa? Demi pujian, pengakuan, atau juga mungkin timbal balik materi, saudaraku. Mengerikan. Dengar baik-baik, saudaraku dikasih Tuhan, kesetiaannya murni itu menaruh ego di bawah kaki salib Kristus, saudaraku. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, mempersiapkan generasi penerus melalui keteladanan iman. Ini poin nomor 3. Kenapa? Lihat, perhatikan baik-baik saudaraku. Barzilai itu tidak mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, melainkan dia menyodorkan Kimham untuk ikut bersama raja. Dia sodorkan yang muda Kimham. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang warisan rohani, spiritual legacy, saudaraku. Dahsyat. Kenapa sudah aku dikasih Tuhan? Kesetiaan kita di tengah badai itu akan disaksikan oleh siapa? Oleh generasi ke bawah kita, oleh anak-anak cucu kita, saudaraku. Saya mau kasih tahu saudaraku, dikasih Tuhan, ketika mereka melihat kita tetap setia berdoa, mereka melihat kita tetap setia memberi dan tetap percaya kepada Tuhan meski dalam keterpurukan, mereka sedang belajar esensi imannya sejati yang akan membawa mereka berjalan bersama raja di masa depan. Dengar baik-baik saudaraku, mempersiapkan generasi penerus melalui keteladanan iman. Kalau kau suka keluar-keluar gereja, warisan iman apa yang kau wariskan kepada anak-anakmu? Kalau kau suka berontak kepada gereja lokal, warisan apa yang kau berikan kepada anak-anakmu? Kalau kau berontak kepada gembalamu, saudaraku, karena selisih pendapat, beda pendapat, warisan apa yang kau berikan kepada anak-anakmu, saudaraku? Mengerikan, saudaraku. Tapi dari Barzilai ini luar biasa kita belajar, saudaraku. Dahsyat. Kimham, saudaraku. Kimham melihat ladan dari Barzilai. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, kisah Barzilai juga menunjuk langsung kepada siapa? Kepada figur Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah perwujudan dari Kesed. Dalam bahasa Ibrani Kesed artinya apa? Kesetiaan Allah yang tanpa syarat. Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus tidak menunggu kita menjadi suci atau sukses rohani baru yang mendatangi kita. Bahkan Rasul Paulus mencatat dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan apa? Bahwa Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Dan ketika kita masih hidup dalam dosa dan keterpurukan yang paling dalam, saudaraku. Lebih daripada itu, saudaraku dikasih Tuhan, Yesus dalam pelayanannya menegaskan sebuah prinsip kepemimpinan yang melayani. Anda bisa lihat dalam Injil Matius pasal 20 dan 28. Sama seperti Barzilai yang memberikan dirinya menjadi berkat tanpa menuntut hak istana, Yesus juga mengajarkan kepada saya saudara bahwa barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil dan sulit di dunia ini, dialah yang akan dipercayakan perkara besar dalam kerajaan surga kelak, saudaraku. Dahsyat. Saudara pendengar dikasih Tuhan, di abad ke-21 di zaman now ini yang serba pragmatis, kesetiaan seringkali dianggap sebagai kebodohan. Orang cenderung mencari jalan pintas dan meninggalkan komitmen demi keuntungan pribadi. Namun saudaraku dikasih Tuhan, mari kita dengar ada sebuah kesaksian nyata yang kita bisa dengar di zaman modern ini, saudaraku. Saya mencatat ada sebuah kota besar, saudaraku dikasih Tuhan. Ada seorang penatua gereja. Dia juga pengusaha kecil. Ya katakanlah pengusaha ini bernama Pak Samuel, saudaraku. Ketika krisis ekonomi melanda dan usahanya hampir bangkrut, saudaraku, gereja lokal tempat ia melayani juga mengalami kesulitan keuangan yang parah. Dan mereka gak bisa membiayai bahkan juga panti asuhan binaannya, saudaraku. Dan ironisnya, saudaraku, dari kesaksian ini, banyak pengurus yang mundur. Kenapa? Karena kesibukan pribadi dan ketakutan finansial, saudaraku. Namun, saudaraku dikasih Tuhan, Pak Samuel ini seperti Barzilai. Dia memilih itu tetap setia di tengah keterpurukan. Dalam kesaksiannya, saudaraku dikasih Tuhan, dengan sisa tabungannya, ia diam-diam terus memasok beras dan kebutuhan pokok bagi panti asuhan tersebut. dan juga tetap melayani jemaat yang sakit dan terus mendukung biaya-biaya yang kurang dari gereja. Bahkan ketika usahanya mulai pulih, bertahun-tahun kemudian ia menolak posisi kehormatan, saudaraku. Ketika bertahun-tahun dia pulih, dia mengalami pemulihan. Usahanya dipulihkan, dia mendapatkan tawaran kehormatan di posisi di kantor sinode itu, saudaraku ya. Sinode itu kantor pusat. Tapi dia apa? Dia tetap memilih apa? Pelayanan di pos terpencil, saudaraku. Sambil dia melatih melayani kaum muda untuk menggenerasikan, menggantikannya, saudaraku. Dan saudaraku dikasih Tuhan, Pak Samuel ini, dari kisahnya ini membuktikan bahwa kesetiaan di tengah air mata keterpurukan itu melahirkan otoritas rohani yang tak tergoyahkan oleh zaman. Saudaraku, mari kita renungkan hari ini. Kita mengoreksi hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Sudahkah engkau memiliki kesetiaan seperti Barsilai? Atau jangan-jangan engkau memiliki hati yang egois, yang hanya mencari Tuhan saat engkau membutuhkan berkatnya saja? Mari saudaraku dikasih Tuhan, saya mengajak kita bertobat dari dosa ketidaksetiaan ini. Mari kita bertobat. Kalau selama ini kita melayani Tuhan, kita beribadah, mencari wajah Tuhan hanya dengan apa? Hanya untuk motivasi pamri. Kita harus bertobat dari keputusan yang membuat kita ingin lari dari komitmen iman saat badai hidup menerpa. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita serahkan seluruh kehidupan kita. Saudaraku dikasih Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang setia. Dengar, kalau ada engkau merasa mungkin berada di lembah air mata, dengar saudaraku dikasih Tuhan, ketahuilah Tuhan Yesus di atas segala raja. Dia melihat kesetiaan engkau. Memang sakit saudaraku. Hidup dalam kesetiaan itu sakit. Kita kadang-kadang mengeluarkan air mata kita, tapi Tuhan menampung air mata kita dalam kiribatnya yang kudus. Dengar saudaraku dikasih Tuhan, tetaplah setia. Setia melayani Tuhan. Setia menolong. Setia dalam gereja lokal. Tetaplah setia beribadah. Dan tetaplah setia menjaga integritas iman kita. Mari saya berdoa untuk Anda. Buka hatimu. Urabataka masyataka dabarala masyataka. Bapa ampuni kami Tuhan, jika kalau kami sering goyah dan tidak setia saat berada di tengah keterpurukan. Kami suka lari-lari, Tuhan ampuni kami. Dan hari ini kami belajar dari Barsilai. Tuhan tolong kami Bapa. Dan biarlah karuniakan kepada kami hati seperti Barsilai. Dan juga hati seperti hatimu Tuhan yang setia dan taat sampai mati di atas kayu salib. Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau Allah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Pegang tangan kami Tuhan, agar kami tetap teguh berdiri memuliakan namamu. Di tengah badai apapun Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan masih ada. Sekarang khusus hamba berdoa buat yang sakit. Urabataka masyataka dabalaba. Bagi yang sakit, baik aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilurmu Tuhan, oleh karena darahmu, penyakit mereka disembuhkan. Dan kami percaya Tuhan, yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan. Tumor-tumor, kanker, bahkan apapun bagian sakitnya sudah dipegang oleh para pendengar. Kami percaya kesembuhan sudah terjadi di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Anda sudah mendengar episode ini dan terus mendukung pekerjaan Tuhan. Anda bisa menabur di Bank BCA 7350045991 ANG Berlapan Samarinda. Dan taburan Anda kami akan fokuskan untuk pembangunan rumah Tuhan yang kami akan kerjakan suraku dengan dana yang cukup besar dan masih jauh suraku. Dan mari Anda bisa mendukung pelayanan kami sekali lagi di Bank BCA 7350045991 ANG Berlapan Samarinda. Terima kasih. Anda bisa menghubungi Pastor Apius. Nanti Anda bisa melihat jeda ikhlas setelah ini. Tetap semangat, terus memberkati. Shalom, shalom.
0: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991, 735-004-5991, atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

Masih di 94,4 FM Heartland Radio Samarinda, your family station. Selamat malam heart listener semua. Tak terasa kita udah merapat di jam 8 malam. Dan lagu yang barusan kita dengarkan berjudul Dalammu dari Symphony Worship tahun 2016. Lagu ini terinspirasi dari ayat Alkitab, yaitu di Mazmur 23. Mazmur 23 ya, heart listener semua bisa membaca di situ tentang perikopnya adalah Tuhan gembalaku yang baik. Yes, yang di sini memang ada tandanya juga nih. Di ayat yang kedua dan yang ketiga, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Seperti firman Tuhan tadi juga ya, kita mau belajar untuk setia sama Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan juga lagu ini menggambarkan sebagaimana hangatnya kasih Tuhan bagi kita, bagaimana kasihnya Tuhan itu seperti seorang gembala yang menjagai domba-dombanya seperti itu. Dan ya memang membayangkan ayat kedua dan ketiga tadi tuh kayak rasanya, wah tenang banget sih ini, Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya Mima mencoba membayangkan padang yang berumput hijau itu seperti apa, dan Mima membayangkannya padang yang berumput hijau itu luas, terus yang kita dengarkan adalah angin-angin, dan di sana kita bisa merasa tenang. Dan rema yang Mima dapat dari firman Tuhan ini adalah bagaimana dalam setiap hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita, Tuhan itu seperti menaruh kita di dalam padang yang berumput hijau, supaya kita tuh tetap ngerasa kalau okay, kita aman, kita tenang. Walaupun bumi gonjang-ganjing, kita tetap ada di dalam suatu tempat yang okay, aku aman, aku tenang. Kita tetap berjalan, kita hidup seperti rumput yang bergoyang ya. Nah, tapi biar lagu ini bisa mengingatkan kita bagaimana Tuhan itu memelihara hidup kita. Jadi kita gak perlu khawatir, kita gak perlu takut. Thank you untuk Kak Daniel yang udah rekomendasiin lagu ini untuk kita. Buat heart listener lainnya boleh juga nih request lagu, mau kasih rekomendasi lagu dan titip-titip salam untuk keluarganya mungkin, atau untuk orang-orang terdekatnya bersama dengan kita malam hari ini. Ya Mima tunggu sampai jam 9 malam nanti, heart listener semuanya.

0: pernah melupakan orang-orang yang menderita. Hal itu mengingatkannya akan penderitaan putranya. Oleh sebab itu, Bapa senantiasa membuka hatinya bagi mereka dalam kasihnya yang berlimpah dan penuh kemurahan itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Indonesia lebih dari pemenang oleh Symphony Worship tahun 2026. Yap, dan lagu ini direquest sama Kak Stanley. Spesial pakai telur, cabenya berapa Kak? Oke. Spesial pokoknya untuk Indonesia ya, yang hari ini, malam hari ini akan bertanding nih melawan siapa Kak? Melawan Thailand, yes. Melawan Thailand kalau nggak salah, kalau memang nggak salah ingat, nggak salah baca tadi. Jadi lagu ini dititipkan dan juga menjadi doa supaya Indonesia malam hari ini boleh menjadi pemenang. Amin. Karena kita percaya kita semua lebih dari pemenang ya, heart listener. Dan juga Kak Astali, prediksi skor dari Kak Yumi malam ini berapa? Berapa ya? Kalau Kak Stanley sama Kak Yusuke kan 3-2. Tiganya Indonesia, duanya Thailand ya. Kalau Yemima tambah 1 gak apa-apa deh. Tambah 1 juga oke kok, jadi genap gitu. Enak dilihatnya, 4-2. Nah, kayaknya lebih oke tuh. 4-2, boleh. Kalau gitu Yemima 4-2 ya. Kita beda 1 aja gak apa-apa. Siapa tahu prediksi Yemima adalah iman kita supaya Indonesia dapat poin 4. Amin, amin. Semua berkata amin, amin, amin, amin. Biar Tuhan Yesus kasih kita poin 4 ya malam hari ini. Buat hati saudara juga, sebelum kita menonton bola malam hari ini, kita mau sama-sama mendengarkan lagu-lagu pujian dan penyembahan kepada Tuhan kita. Buat hati saudara yang mau request, oh tapi ini udah mau 8:30, jadi ya Bima mungkin udah tutup ya requestnya. Tapi Bima tadi masih menunggu Kak Irwandi, boleh? Tadi mau request lagu, boleh banget, langsung aja kasih apa namanya judul lagunya dan juga nama penyanyinya. Oke. Okay? Nah, buat heart listener malam hari ini, jangan lupa juga ya, kita akan bersama-sama tetap mendengarkan lagu-lagu pujian dan juga penyembahan sampai jam 9 malam nanti. Yang mau sharing-sharing, yang mau titip-titip salam juga masih boleh nih, boleh lewat nomor WA kita di 0811583044 atau juga di live TikTok kita di akun Heartline Samarinda. Yumi mah tunggu heart listener semuanya.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

bergabung nih dengan vibes lagunya ya, hard listener semua. Lagu ini berjudul Dahsyat dari Battle Worship tahun 2018. Thank you Kak Jeremy, terima kasih juga karena udah request lagu malam hari ini, ikut meramaikan dan juga kita sama-sama mendengarkan lagu ini ya. Dan juga setiap hard listener, lagu ini mengingatkan akan satu ayat Alkitab di 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Karena segala janji Allah di dalam dia adalah ya dan di dalam dia amin, untuk kemuliaan Allah melalui kita. Yes, kita mau percaya ya, setiap janji yang Tuhan udah berikan dalam hidup kita, setiap visi, setiap kepercayaan yang Tuhan udah berikan dalam hidup kita, Tuhan yang juga akan mengabulkannya, Tuhan juga yang akan mewujudkannya dalam setiap proses hidup kita. Karena kita tahu Tuhan Yesus itu sendiri adalah kepastian yang Tuhan berikan bagi kita. Sama seperti Tuhan juga sudah memberikan Tuhan sudah memberikan anaknya untuk menebus dosa kita. Dan kita tahu pasti kalau kita tuh sudah dipulihkan, kita udah diselamatkan dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib, itu adalah salah satu bentuk kepastian yang menjadi bukti kalau kita juga pasti akan Tuhan genapi setiap janji-janjinya. Tuhan juga akan melakukan setiap hal yang udah Tuhan janjikan dalam hidup kita. Nah, hard listener semuanya, tadi mana tadi? Kak Yusuke bilang, tumben gak review lagu Bima. Ini kita lagi review lagu. Cuman tadi karena kita ke-distract dengan apa namanya, Timnas Indonesia ya. Jadi terlalu bersemangat untuk mensupport Timnas sampai kita gak review lagu. By the way, lagu ini ya Bima tuh kayak cukup familiar, tapi ya Bima ternyata belum pernah dengar kayaknya. Tapi kayaknya Ibu udah pernah dengar nih, hard listener semua. Jadi ini termasuk rekomendasi lagu juga untuk Kiemima ya. Nah, setelah ini kita juga akan mendengarkan lagu yang berjudul Hebat dari Giving My Best yang direquest sama Kak Yusuke. Kita coba dengerin. Seseru dan kira-kira hard listener akan ikut menari-nari enggak ya di sana? Pastikan hard listener kalau sudah mau menari-nari untuk Tuhan enggak apa-apa ya, dilepaskan aja biar kita malam hari ini juga menari-nari, bernyanyi untuk menyenangkan.

0: Saudara.
1: Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Heartline Radio.
3: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk

Hidup ini adalah kesempatan. Yes, saya memang percaya setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kita itu adalah kesempatan yang sekali lagi Tuhan berikan. Waktu kita ulang tahun ya, itu adalah satu tahun lagi yang Tuhan berikan supaya kita itu bisa menggunakan kesempatan kita untuk menjadi berkat bagi setiap orang lain, dan biar setiap buah dari hidup kita, buah pertobatan kita, buah kita mengenal Tuhan, itu juga bisa dilihat dan dikenal oleh banyak orang. Terima kasih Kak Irwandi karena udah request lagu ini di malam hari ini, dan juga Mima percaya lagu ini menjadi berkat untuk kita semua, terutama Mima. Mima juga jadi teringat bagaimana beberapa waktu lalu sebelum Mima bergabung dengan Heartline, Mima itu ditantang ya bahasanya atau gimana ya, pokoknya di gereja itu kayak salah satu pengkhotbahnya itu kayak bilang waktu kita ibadah pemuda, anak-anak muda kalian kan sekarang ini udah ada yang mau masuk dunia kerja, ada yang udah lulus kuliah kayak gitu, kalian juga harus cari apa visi Tuhan dalam hidup apa visi Tuhan dalam hidup kalian, apa yang mau Tuhan lakukan lewat hidup kalian kayak gitu. Terus Yemima bingung gimana ya cara mintanya, kan Yemima nggak bisa dengar langsung suara Tuhan itu kayak gimana kayak gitu. Terus waktu Yemima melontarkan pertanyaan itu dalam hati Yemima, nggak tahu kenapa pengkhotbahnya tuh langsung jawab gini, kalian bisa dapat apa yang Tuhan mau itu dengan kalian dekatin diri sama Tuhan, baca firman Tuhan. Tuhan bisa kasih tunjuk itu lewat sana, atau mungkin lewat hal-hal yang gak bisa kalian pikirkan kayak gitu. Sampai akhirnya Yemima mencoba untuk melakukan itu, walaupun Yemima gak tahu ini berhasil gak ya, ini bakal bikin Yemima ketemu gak ya sama apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidup Yemima kayak gitu. Terus suatu saat Yemima melihat melihat iklannya dari Heartline. Terus Yemima kayak, oh, apakah ini yang harus Yemima lakukan kayak gitu. Terus akhirnya itu diperkuat juga dengan firman Tuhan kayak gitu, kayak itu adalah sesuatu hal yang Yemima minta, dan kalau Tuhan udah kasih, kenapa enggak dicoba kayak gitu kan, kenapa enggak dilakukan dan diperjuangkan. Terus akhirnya Yemima mencoba daftar, dan juga akhirnya hari ini Yemima bisa bertemu dengan Heart Listener semua. Dan itu adalah sebuah kesempatan yang sekali lagi Tuhan berikan kepada Yemima di umur sekarang. Yemima bisa melayani Tuhan lewat hal yang Yemima senangi juga. Yemima senang banget waktu bisa sharing-sharing dan juga bercerita, mendengarkan lagu bersama-sama dengan Heart Listener semuanya. Dan itu adalah sebuah sesuatu hal yang Yemima sukain, dan ternyata Yemima juga bisa melakukannya untuk memuliakan nama Tuhan. Yemima sangat bersyukur sekali bisa bertemu dengan Heart Listener semuanya malam hari ini. Kak Yusuke, hahaha. Wah, gue nangis. Kak Yusuke, hahaha. By the way, satu lagu lagi yang akan kita dengarkan malam hari ini berjudul Roh Kudus Kau Hadir di Sini dari Talita Dodo, yang direquest sama Pak Yohanes. Kita dengerin sama-sama Heart Listener semuanya. Selamat mendengarkan.

Tak terasa sudah 2 jam Bibi Mam menemani Heart Listener semuanya malam hari ini. Dan kita udah merapat di jam 9 malam nih. 2 menit lagi kita udah mau jam 9 malam. Dan sebentar lagi final ya akan mulai ya. Bye-bye Kak Stanley. Sampai berjumpa besok lagi. Terima kasih banyak Kak Yusuke. Gak apa-apa, aku masih nonton dua-duanya ini. WKWK, aku kan setia. Oke, sip. Kak Yusuke berarti menerapkan firman Tuhan yang udah kita dengarkan dari Pastor Apius Rupang juga tadi ya. Wuh, mantep. Enggak Kak Yusuke, kan itu cuma mengucapkan sampai jumpa dan hati-hati di jalan. Gak apa-apa. Tenang, tenang, tenang, masih ada 2 menit. Tapi terima kasih banyak heart listener semuanya yang sudah bergabung malam hari ini, udah sharing lagu-lagunya, udah request lagu, udah ada yang kesaksian juga, ada yang cerita-cerita juga, ada yang sharing-sharing malam hari ini sama Yomima. Seru banget malam hari ini ya bersama dengan Heart Listener. Terima kasih banyak untuk setiap Heart Listener yang udah bergabung, udah menemani Yomima malam hari ini, dan juga setiap Heart Listener yang baru juga terima kasih karena hari ini udah diramaikan ya. Dan pastinya ya memang percaya setiap rema baru yang kita terima, rema baru yang kita dengar itu juga akan bertumbuh di dalam hati kita dan berbuah menjadi buah yang bisa memuliakan nama Tuhan. Amin. Kalau begitu sudah saatnya Yomima pamit undur diri dari ruang dengar Heart Listener semuanya. Selamat beristirahat. Yang nonton bola juga hati-hati ya, kalau nanti udah loncat-loncat jangan sampai terplecok ya, hati-hati. Oke, Heart Listener semuanya. Kalau begitu Yomima akan pamit undur diri. Sampai berjumpa esok hari lagi. Tetap semangat, selamat beristirahat, dan tetap berpengharapan dalam Tuhan. Bye-bye.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto, selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama melihat dari Yohanes 9, ayat pertama dan kedua. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Saudara, ada seorang nenek berusia 77 tahun, dia tinggal di Sydney, di Australia. Setiap pagi ia pergi ke pasar untuk berbelanja, dan dia merasa sepi karena tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Dia hanya bisa bicara bahasa Kanton, bahasa yang digunakan di Hong Kong. Suatu hari ada seorang asing menghampirinya, mengajaknya ngobrol dalam bahasa Kanton. Wah, nenek itu senang sekali, karena akhirnya ada teman yang bisa diajak bicara dalam bahasa ibu. Mereka cerita-cerita tentang masa kecil dan kampung halaman di Tiongkok. Nenek itu merasa seperti ketemu teman lama, ada yang peduli dengannya. Beberapa menit kemudian datang wanita lain, juga bicara bahasa Kanton. Nah, topik-topik pembicaraan semakin seru dan berubah menjadi soal kutukan dan nasib buruk. Wanita ini menawarkan jalan keluar dari kutukan melalui sebuah upacara pembersihan. Maka nenek itu pulang dan mengambil uang tabungan serta perhiasan miliknya. Kira-kira hampir 1,4 miliar rupiah. Plus perhiasan emas yang ia kumpulkan seumur hidup. Dia bawa semuanya ke wanita orang pintar tadi untuk ritual pembersihan agar kutuknya pergi dan berkat itu datang. Tetapi setelah upacara selesai, tas tidak boleh dibuka selama 3 minggu agar berkatnya tidak pergi. Kalau dibuka sebelum 3 minggu, kutuk itu akan kembali ke keluarga sang nenek. Setelah 3 minggu, dia buka, ternyata hanya tinggal botol kosong dan segenggam beras. Nenek itu menjadi korban penipuan. Dia ditipu karena pikirannya bergerak dalam kutuk dan berkat, bukan dalam kebenaran Tuhan. Saudara, kisah ini mengingatkan kita pada pertanyaan murid-murid Yesus dalam bacaan kita hari ini. Ketika mereka melihat orang yang buta sejak lahir, mereka langsung bertanya, "Rabi, siapa yang berdosa? Orang ini atau orang tuanya?" Dengan kata lain, mereka bertanya, "Anak ini kena kutuk dari dosa siapa?" Mereka tidak memikirkan kasih, yang muncul lebih dahulu adalah asumsi. Penderitaan pasti kutukan. Tetapi Yesus menolak cara berpikir itu. Yesus tidak mau menjelajah ke arah mencari-cari ini salah siapa. Yesus berkata, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Murid-murid fokus kepada mengapa? Mengapa dia lahir buta? Salah siapa? Yesus fokus kepada apa tujuan Tuhan? Apa rencana Tuhan? Nah, saudara, kita melihat dalam kisah ini, sebetulnya ada banyak orang yang buta. Ada orang yang lahir buta. Dan ada murid-murid Yesus. Apakah mereka juga melihat? Ya, secara rohani, mereka juga tidak melihat. Dan ada orang Farisi. Di mana bedanya? Ada orang yang sadar dia buta. Dan ada orang yang tidak sadar dia buta. Dia mengira dia melihat. Nah, orang yang buta sejak lahir sadar bahwa dia buta. Nah, sedangkan murid-murid dan orang Farisi yang melek tidak sadar bahwa mereka buta rohani. Dalam Yohanes 9 ayat 39, Yesus berkata, Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Apa respons orang Farisi? Defensif. Jadi kamikah yang buta itu? Respons mereka menunjukkan masalah utama. Mereka tidak sadar bahwa mereka butuh pertolongan. Mereka tidak sadar bahwa mereka buta. Dan ketika diberitahu, mereka marah dan menolak. Saudara, ada seorang dokter bernama Ignas.

ke ruang bersalin tanpa mencuci tangan. Semmelweis mewajibkan semua dokter dan mahasiswa mencuci tangan dengan larutan klorin sebelum memeriksa pasien. Hasilnya, tingkat kematian turun drastis menjadi kurang dari 2%. Benar berarti analisanya dan benar sekali kebijakannya. Cuci tangan. Tapi apa reaksi dari rekan-rekannya yang adalah dokter juga? Mereka marah dan mereka menolak. Mereka berkata tidak mungkin tangan yang bersih dan terdidik dari seorang gentleman, seorang dokter, bisa membawa penyakit. Ide Semmelweis dianggap menghina profesi dokter. Dia dikucilkan, dipecat, sampai akhirnya meninggal dalam kondisi frustrasi dan terpuruk. Tetapi 20 tahun kemudian, Louis Pasteur membuktikan teori kuman dan dunia akhirnya sadar bahwa Dr. Semmelweis itu benar. Nah, inilah masalah orang Farisi dan juga masalah kita. Semakin kita merasa tahu, semakin sulit bagi kita untuk menerima bahwa kita butuh dicelikan. Kebutaan rohani yang paling berbahaya adalah kebutaan yang tidak disadari. Nah, saudara, ada dalam kehidupan rohani ada beberapa sikap yang harus kita waspadai. Pertama adalah sikap yang sudah merasa kenal dan hafal Tuhan. Nah, ini adalah sebuah jebakan kesombongan rohani. Kita merasa karena sudah lama bergereja, sudah hafal ayat-ayat, sudah tahu doktrin, sudah melewati kelas katekisasi, baptisan, maka seharusnya kita merasa sudah melihat dengan jelas. Padahal belum tentu. Kedua, merasa sudah melayani dengan benar sehingga tidak mau belajar lagi. Kita menjadi mandek dalam pertumbuhan rohani. Seperti air yang menggenang. Lama-lama menjadi basi dan kehilangan kesegaran. Atau merasa sudah mengasihi maksimal. Sehingga tanpa sadar kasih kita turun dan kita meninggalkan kasih mula-mula. Seperti gereja Efesus dalam Wahyu 2. Kita mungkin masih berkarya, tetapi tanpa kasih yang menyala-nyala seperti dulu. Ada seorang hamba Tuhan yang cukup senior, sudah melayani 30 tahun. Dia dikenal sebagai pengkhotbah yang hebat dan pemimpin yang berpengalaman. Suatu hari, seorang pendeta muda datang gerejanya dan membawakan khotbah yang sederhana, tetapi penuh dengan ketulusan dan kerinduan akan Tuhan. Setelah ibadah, banyak jemaat yang berkata betapa mereka tersentuh oleh khotbah pendeta muda itu. Awalnya, pendeta yang senior itu merasa agak terganggu. Masa khotbah sederhana dari seorang muda yang kurang pengalaman bisa lebih menyentuh daripada khotbah saya yang sudah matang dan berisi dengan pengalaman berpuluh-puluh tahun? Malam itu, dia merenungkan reaksinya sendiri. Dia menyadari tanpa sadar, kesombongan rohani telah memasuki hatinya. Dia merasa sudah melihat dengan jelas sehingga tidak terbuka lagi untuk belajar atau disentuh oleh karya Tuhan melalui orang lain. Keesokan harinya, dia datang ke pendeta muda itu dan berkata, "Saudara, terima kasih atas khotbah kemarin. Tuhan mengingatkan saya bahwa saya masih perlu dicelikan. Mari kita saling mendoakan agar Tuhan tetap membuka mata rohani kita." Saudara, ini perbedaan antara orang bijak dan orang yang sombong. Orang bijak selalu merasa perlu belajar dan dicelikan. Orang sombong sebaliknya merasa tidak perlu karena merasa sudah tahu segalanya. Maka kita perlu berdoa seperti pemazmur agar mata kita dicelikan oleh Tuhan. Pemazmur berkata dalam Mazmur 119 ayat 18, "Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu." Inilah doa orang bijak. Tuhan, celikan mata rohani saya. Tunjukkan apa yang belum saya lihat. Saudara, langkah pertama untuk bisa melihat jelas adalah mengakui bahwa kita belum jelas dan kita perlu dicelikan. Ini bukan kelemahan, tapi kedewasaan rohani. Orang yang paling dekat dengan Tuhan adalah orang yang paling sadar bahwa mereka sangat butuh akan Tuhan. Rasul Paulus, meskipun sudah menjadi rasul yang ya kita anggap luar biasa, berkata di dalam Filipi

0: 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi bahkan setelah bertahun-tahun melayani ke sana kemari, Paulus masih merasa perlu mengejar untuk menangkap apa yang Kristus inginkan darinya. Dia tidak merasa sudah sampai atau sudah melihat semuanya dengan jelas. Saudara, ini penting. Ya, jadi ini langkah yang sangat penting, yaitu mengakui bahwa kita belum jelas dan perlu dicelikkan. Nah, praktisnya seperti apa, saudara sekalian? Mari kita merendahkan hati dalam doa setiap hari. Mulai dengan kesadaran, mulai dengan pengakuan bahwa kita butuh Tuhan untuk membuka mata kita terhadap hal-hal yang belum kita lihat. Jangan mulai hari dengan merasa sudah tahu apa yang harus dilakukan. Berikutnya, buka diri untuk belajar dari siapa saja. Tuhan bisa berbicara melalui anak kecil yang baru percaya, bahkan melalui orang yang tidak percaya. Jangan batasi Tuhan hanya berbicara melalui orang-orang senior atau berpendidikan tinggi. Tuhan bisa bicara lewat siapa saja, bahkan yang kita anggap biasa-biasa. Berikutnya, mari kita menerima koreksi dengan hati yang terbuka. Ketika ada orang yang menunjukkan kelemahan atau kesalahan kita, coba kita jangan langsung defensif. Kita minta Tuhan untuk membantu kita melihat apa yang bisa menolong kita di balik koreksi atau teguran itu. Dan tentunya, berikutnya, evaluasi diri secara berkala. Tanyakan kepada diri, apa iman saya masih segar? Apa kasih saya masih menyala-nyala, berapi-api? Apa saya masih haus akan firman Tuhan? Jika jawabannya tidak, itu tanda bahwa kita perlu dicelikan. Dan bergaullah dengan orang-orang yang lebih dewasa rohani yang bisa menjadi cermin bagi kita. Mereka bisa membantu kita melihat titik buta dalam hidup kita. Saudara, ada perbedaan mendasar antara orang yang buta sejak lahir dan orang Farisi dalam Yohanes 9. Orang buta sejak lahir memiliki kerendahan hati untuk menerima pertolongan. Dia tahu dia butuh. Dia tahu dia buta. Orang Farisi merasa sebaliknya sudah tidak butuh apa-apa lagi dan mereka tidak buta. Nah, apa kuncinya? Kuncinya adalah kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kunci untuk mata rohani yang terbuka. Yesus berkata dalam Matius 18 ayat yang ketiga, sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi salah satu seperti dari anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Anak kecil memiliki karakteristik mereka tahu bahwa mereka tidak tahu. Mereka tidak malu bertanya, mereka tidak merasa sudah tahu segalanya. Mereka terbuka untuk belajar hal-hal baru setiap hari. Inilah sikap yang Tuhan inginkan dari kita, bukan sikap sudah tahu, tetapi sikap ingin tahu lebih. Bukan sikap sudah sampai, tapi sikap masih dalam perjalanan.
1: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan, salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.
2: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
3: Buat di Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
2: Oh iya? Terus buat apa aja?
3: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
2: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
3: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
2: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
3: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Marilah kita bersuka cita karena hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Tangannya sedang memimpin dan menuntun kita menurut suatu rencana yang bijaksana dan kekal adanya. Kebijaksanaannya memimpin kita terus-menerus, hari demi hari, menuju kepada sasaran yang sudah Ia tetapkan. Janganlah menentang pimpinannya, agar Anda tidak merusak rencana yang mulia bagi hidup Anda. Serahkanlah diri Anda kepada kehendak-Nya, sekalipun hal itu sukar dan tak dapat Anda pahami. Dengan demikian, kesudahan jalan hidup Anda akan penuh dengan kesukaan dan kebahagiaan, kekal selama-lamanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: besar di dalam kita.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
3: Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.
4: Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
5: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
6: Make the Jingle Yaski Radio.
7: 94,4 Heartline Radio.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk

0: Ia menghibur kita bila ada kesukaran-kesukaran yang menimpa kita. Ia meyakinkan kita bahwa Ia mengenal orang-orang yang berharap kepada-Nya, dan Ia tidak akan memalukan mereka. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempercayai Allah yang sedemikian itu, yang telah menyerahkan Putra-Nya, Yesus Kristus, kepada penderitaan yang demikian dahsyat karena kita. Ia telah membuktikan bahwa Tuhan itu baik, dan oleh sebab Ia itu tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, maka Ia akan membuktikan hal itu juga pada masa-masa kesusahan yang besar. Ia akan menyertai dan menolong kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

meremehkan kekuatan doa yang berkesinambungan. Heart Listener, doa yang terus-menerus dapat mengubah situasi kita. Mari kita tetap berdoa.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perlunya mengenal. Saya hampir-hampir dapat mengingat kapan persisnya saya mulai kehilangan kredibilitas di mata anak-anak saya. Demikian Lin menulis. Ketika mereka memasuki usia remaja, saya mulai sulit berfungsi sementara mereka berada seruangan dengan saya. Suatu kali, ketika kami sedang liburan dan sedang berada di kamar hotel, saya tidak mau menyetel jam digitalnya. Tentu anak-anak remaja saya tampaknya mampu mengenali fungsi setiap tombolnya. Sungguh benar, seorang anak remaja tahu cara melakukan apa saja pada sebuah komputer. Lin menulis bahwa putranya bisa menghubungkan segala macam kabel ke peralatan stereo, sistem penerangan, gitar, dan penguat suara tanpa petunjuk. Namun, demikian Lin menulis, putranya tidak bisa menggunakan tong sampah dengan tepat, memadamkan lampu, minum dari gelas dan bukan dari kotak susunya, atau menulis dengan tulisan yang mudah dibaca. Sesungguhnya, kita semua mengenal hal yang berbeda-beda pada waktu yang berbeda-beda. Kita belajar apa yang penting bagi kita. Seorang anak remaja perlu mengetahui tentang kabel dan pengeras suara dan komputer untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Ia akan belajar memadamkan lampu ketika ia yang membayar tagihan listriknya. Demikian Lin menulis. Ia akan belajar mengisi bensin mobil ketika ia bepergian dengan anak-anak remajanya sendiri. Banyak di antara kita yang harus belajar tentang komputer dan kamera digital dan telepon seluler dan mesin penjawab telepon karena semuanya itu telah menjadi peralatan yang kita perlukan dalam hidup kita. Pokoknya, kita tidak mungkin tidak mengetahui cara memakainya. Memang benar bahwa kita belajar apa yang paling penting dan perlu dalam hidup kita. Namun, ada sesuatu, sesungguhnya seseorang, yang jangan sampai tidak kita kenal, yaitu Allah. Saudara tidak perlu lulusan perguruan tinggi atau mahir memakai komputer untuk mengenal Dia. Ia telah mengambil inisiatif dan mengundang kita untuk membangun hubungan dengannya. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes pasal 17 ayat 3. Ya, mengenal Dia akan membuat perbedaan dalam hidup, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

0: Barang siapa ingin mengetahui betapa besar kasih Allah Bapa terhadap umat manusia, hendaknya berusaha membayangkan kota Allah. Karena kasihnya yang besar itu, Tuhan Allah telah menyediakan suatu tempat surgawi yang penuh dengan kemuliaan dan keindahan yang sempurna. Itu sebagai tempat kediaman yang kekal bagi mereka yang menjadi miliknya. Allah Bapa ingin melihat anak-anaknya berbahagia. Itulah sebabnya Ia menyediakan surga, kota Allah, untuk menjadi tempat kediaman mereka yang kekal, tempat mereka dapat hidup berbahagia. Oleh sebab itu, bila Anda mengalami hari-hari penuh penderitaan, ingatlah akan kasih Bapa yang telah menyediakan surga yang penuh dengan kemuliaan itu. Maka semua penderitaan duniawi tidak dapat menyedihkan hati Anda lagi.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Bapa sendiri mengasihi engkau. Demikianlah kata Yesus. Yesus yang kebenaran adanya itu dan yang mengenal Bapa baik sekali. Oleh sebab itu percayalah bahwa anak dikasihi oleh Allah Bapa. Katakanlah kepada diri Anda sendiri, saya dikasihi. Maka Anda akan mengalami bahwa iman akan kasih Bapa menyembuhkan semua penyakit di dalam batin Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Wanita, ciptaan Tuhan yang spesial. Ellen Buser berkata, ketika wanita depresi, mereka akan makan atau berbelanja, sedangkan pria akan menginvasi negara lain. Kita tertawa mendengarnya. Namun, itu faktanya. Laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Tuhan menciptakan mereka seperti demikian. Alkitab berkata, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya berbeda. Kejadian pasal 1 ayat 27. Beberapa tahun yang lalu, seorang sejarawan di Inggris Utara menemukan suatu buku berjudul Woman's Worth atau Nilai Wanita yang berasal dari awal tahun 1600-an. Subjudulnya menyatakan bahwa suatu risalah membuktikan dengan berbagai alasan bahwa kaum wanita mengungguli kaum pria. Sebelum penemuan ini, tulisan-tulisan paling awal mengenai feminis berasal dari abad ke-18. Sekalipun, banyak orang menganggap pergerakan wanita muncul sekitar awal abad ke-20. Entah wanita mengungguli pria atau tidak, sebagaimana diklaim buku ini, ilmu pengetahuan baru-baru ini membuktikan apa yang diyakini kaum pria sejak lama, bahwa wanita itu jauh lebih kompleks daripada pria. Seorang pria memiliki kromosom X dan Y. Kromosom Y menentukan maskulinitas, sedangkan kromosom yang satunya tidak demikian, kata para ilmuwan. Pria adalah sebagian besar merupakan produk satu kromosom, yaitu X. Namun wanita, seperti yang Anda tahu, memiliki 2 kromosom X dan gen di dalam mereka sangat aktif. Itu artinya bahwa setiap wanita merupakan produk 2 kali lebih banyak instruksi genetik dibandingkan pria. Ketika mereka memecahkan kode genetik kromosom X wanita, peneliti Huntington Willard dari Universitas Duke berkata, sesungguhnya setiap wanita yang kami teliti memiliki kisah genetik yang berbeda. Intinya, tidak ada satu genom manusia melainkan 2, pria dan wanita. Jadi, Alkitab benar. Begitu pula Anda, para pria yang mengatakan bahwa kaum wanita itu rumit. Namun, ketika pria dan wanita memahami betapa berbedanya kita dan saling menghormati perbedaan itu, maka kita memahami bahwa setiap kita memiliki apa yang dibutuhkan pihak lainnya. Dan kita menghargai kualitas unik yang dibawa setiap pribadi ke dalam satu hubungan. Jangan pernah melupakannya. Anda adalah sungguh-sungguh ciptaan Tuhan yang spesial. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the jingle, Yaski!

Anda akan menyiksa diri jika selalu memikirkan diri sendiri saja. Anda merasa bahwa orang lain sukar menerima Anda. Anda tidak dapat menerima diri Anda sendiri. Akan tetapi, Tuhan yang menciptakan Anda, yang mengasihi Anda, ingin menolong Anda. Ia menunjukkan jalan keluar kepada Anda, yaitu, terimalah dirimu sebagaimana adanya, dan Tuhan akan mengubah Anda menjadi pribadi yang sekarang belum nampak. Ia mengasihani orang yang merendahkan diri di hadapannya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

0: Ada satu pribadi yang mengetahui semua masalah kita. Ia mengetahui setiap kekhawatiran. Ia mengetahui betapa sedihnya hati kita karena semua masalah dan kekhawatiran itu. Karena itu, ia ingin sekali menolong kita. Adakah sesuatu yang lebih baik lagi daripada itu? Ia ingin menyelesaikan persoalan yang menyusahkan kita. Ia ingin membuka jalan pada saat kita menghadapi jalan buntu. Ia rindu mengubah keadaan yang menyusahkan hati kita. Ia ingin menolong kita. Serahkanlah semua kekhawatiran Anda kepadanya. Bersyukurlah kepadanya karena ia telah mengambil alih kesukaran itu serta menolong Anda memecahkan masalah yang sangat menekan hati Anda, dan ia akan memenuhi hati Anda dengan damai.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Selamat datang di kisah yang sesungguhnya. Pernahkah saudara mendengar tentang seseorang yang mampu membangkitkan orang mati? Bukan memulihkan kesehatan seseorang yang sakit, melainkan menghidupkan seorang yang sudah mati. Yesus memiliki kuasa itu. Ia memiliki segala otoritas di surga dan di bumi, termasuk kuasa atas maut itu sendiri. Membangkitkan seorang pemuda dari antara orang mati bukanlah apa-apa bagi Dia yang menciptakan hidup itu sendiri. Ditulis dalam halaman-halaman firman Allah, yaitu Lukas 7, adalah kisah tentang ungkapan belas kasih Yesus kepada seorang janda miskin dengan menghidupkan kembali anaknya. Tentunya pelayanan Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan mengadakan pekerjaan-pekerjaan yang tak dikenal dan tak dapat dijelaskan itu menarik banyak orang. Tapi sekedar mengatakan, "Bangkitlah," dan orang mati itu bangkit, adalah tindakan paling mencengangkan yang pernah disaksikan oleh semua orang yang tinggal di negeri itu. Pantas saja, orang-orang dari tempat jauh berdatangan untuk melihat dan mendengar Dia. Secepat mulut manusia membawakan pesan lewat angin, itulah ketenaran Yesus bertumbuh. Mari kita dengarkan kisah yang diceritakan oleh Lukas, salah seorang pengikut setia Yesus dalam kisah yang sesungguhnya.

Nama saya Lukas. Sudah bertahun-tahun saya menjadi pengikut Yesus. Ia sepenuhnya mengubah hidup saya dan memberi saya damai, sejahtera, dan sukacita, dan maksud yang jelas dalam hidup saya yang sebelumnya tidak saya kenal. Setelah bertahun-tahun, ia selalu menyertai saya dan tidak pernah mengecewakan saya satu kalipun. Saya mendapatkan kehormatan mengenal dan bekerja dengan banyak murid mula-mula dari Tuhan saya ini. Mereka menceritakan banyak kisah tentang hal-hal yang mereka dengar dan mereka saksikan sementara mereka berjalan mendampingi Yesus lewat perbukitan dan lembah-lembah di Galilea dan Yudea. Saya catat kisah-kisah yang mereka ceritakan agar orang lain boleh mendengarnya juga. Salah satu kisah paling berharga yang mereka ceritakan adalah tentang seorang pemuda dan ibunya yang sudah menjanda.

0: Ibu, aku menyesal, sangat menyesal. Aku ingin...
1: Sudahlah, nak. Sekarang istirahat saja. Jangan berusaha berbicara. Ibu tahu hatimu.
0: Tapi sekarang, persis ketika akhirnya aku mampu memelihara ibu, ini tidak adil. Pokoknya ini tidak adil. Setelah bertahun-tahun bekerja lembur sebagai pemula, pada akhirnya aku mampu meraih nafkah yang baik bagi kita berdua. Aku mengecewakan, aku pecundang.
1: Yael, kamu sukacita hidup ibu. Tidak ada anak lain yang dapat menyenangkan ibu seperti kamu. Dan kamu akan selalu menjadi sukacita ibu. Ibu yakin. Sekarang, pejamkanlah matamu dan istirahatlah. Aku hendak mengagungkan engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Engkau itu bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti.
0: Aku takut. Kali ini penyakitku beda. Sebelumnya, aku tahu penyakitku akan sembuh dalam beberapa hari saja. Tapi sekarang, aku merasa penyakitku takkan sembuh. Kita harus membuat rencana, Bu. Harus diambil keputusan tentang bagaimana agar ibu tetap terpelihara.
1: Besok saja kita bicara setelah kamu lebih kuat. Tidurlah. Jangan takut. Tuhan Allah Yakub menyertai kita.
0: Paman memperlakukan aku seperti budak. Jarang sekali paman memuji atau membesarkan hatiku. Padahal aku loh yang membangun bisnisnya. Selama 2 tahun terakhir, hanya ciptaanku yang laku. Tak ada orang yang mau membeli barang paman yang lama. Orang menginginkan sesuatu yang baru.

0: Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimahsyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai.
1: Paman, tanpa sungkan-sungkan paman minta aku mengambil alih tokonya dan memberinya 10% dari segala keuntungan seumur hidup dia.
2: Aku tidak mau, Bu. Aku akan membuka toko sendiri. Bayangkan, Bu, belum cukupkah aku bekerja baginya? Bukankah dia tamak?
0: Hari-hari kan sudah semakin hangat. Rumput sudah lebih hijau dan lahan mulai subur lagi. Sama seperti halnya bumi dipulihkan, kamu pun akan dipulihkan. Seumur hidup nafasmu sulit, tapi setiap kali juga sembuh kan?
2: Aku tidak begitu yakin kali ini. Penyakit ini jauh lebih parah sebelumnya. Dahak aku tidak berdarah, sekarang berdarah. Dan persis ketika aku sudah siap membuka toko perhiasanku sendiri. Ini tidak adil. Aku telah bekerja terlalu keras untuk ini. Aku tidak pantas.
0: Besoklah, nak. Besok kita bisa membuat rencana. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan.

0: aku menyanyikan pujian-pujian kepadamu bagi anakku. Sekarang, tolonglah aku berpegang pada firman-Mu. Tolonglah aku percaya bahwa Engkau sungguh benar dan murah hati dalam segala jalan-Mu. Tolonglah aku berpegang pada perkataan Raja Daud, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepada-Nya. Bahwa Engkau, ya Tuhan, akan mendengar seruanku dan menyelamatkan anakku. Bahkan dalam keputusasaan, aku akan memperkatakan pujian dan memuji nama-Mu yang kudus.
1: Abia mempertanyakan dalam hatinya, mengapa penderitaan dan pergumulan datang kepada orang benar? Banyak jawaban diberikan oleh orang-orang yang bermaksud baik. Semuanya tidak diminta dan tidak diinginkan. Hukuman atas dosa di masa lalu adalah jawaban yang cepat yang sering Abia dengar. Sudah nasib, kata sebagian orang. Sama seperti hujan turun ke atas ladang orang benar maupun tidak benar. Yang lain mengatakan bahwa itu adalah untuk menguji dan membuktikan Abia. Yang lain mempersembahkan doa kepada berhala dan sebagian bahkan membawa berhala bagi Abia. Apapun jawabannya, satu hal yang pasti, kesusahan menanti dan Abia dikondisikan untuk tidak heran mengalaminya. Abia diukur dari bagaimana ia menangani kesusahan. Dalam hati, ia tahu bahwa kekuatannya berasal dari Allah yang Maha Tinggi. Ia menemukan bahwa kekuatan karakternya benar-benar diuji dan ditemukan atau dipandang kurang di masa-masa seperti ini. Ia tidak tetap sama. Ia bangkit, menjadi lebih kuat dan lebih bertekad, sepenuhnya bersandar pada Allah Yehovah. Ia bertahan hidup. Seorang janda beranak satu, bahkan tanpa seorang putri pada siapa ia bisa menumpang, Abia dipastikan hidup miskin. Sementara ia semakin tua dan lemah, kemungkinan besar ia akan mengemis di jalanan kota. Dengan pemberian tidak seberapa dari para imam bait Allah, perutnya akan sakit menahan lapar.

0: Salam Abia. Pagi ini aku membuat roti jelai. Aku mau berbagi denganmu dan Yael. Bagaimana kabarnya Yael hari ini?
1: Yoana, salam bagimu. Tak ada sahabat yang lebih baik daripadamu. Sekarang ini Yael masih tidur. Dia semakin lelah. Nafasnya sangat sulit. Dadanya bengkak dengan cairan. Dan tumbuhan obat apapun tidak membawakan kelegaan. Aku takut penyakit ini takkan sembuh atau membaik. Yoana, aku berusaha untuk tetap kuat. Aku tidak tega kalau dia mengetahui keprihatinanku. Ia ketakutan. Dan kalau ia melihat aku sendiri prihatin, nanti ia akan lebih takut lagi.
0: Kamu kan mendampingi aku dan membantu aku hingga akhir hayat suamiku. Biarlah sekarang aku membalas budimu. Katakanlah Abia, bagaimana aku dan anak-anakku bisa membantumu?
1: Aku...

0: butuh alang-alang dari tepi sungai. Dan malam ini Putri Ella membutuhkan orang yang berkabung untuk menyanyikan lagu pemakaman. Aku tidak bisa meninggalkan Yael sendirian. Tapi Yohana, kami harus mendapatkan uang untuk...
1: Abia, kamu tidak perlu meminta. Putri-putriku akan mengambilkan alang-alang itu, dan aku sendiri akan menemani Yael selama dibutuhkan. Berilah aku kebahagiaan membantumu.
0: Aku sudah mau ambruk, Yohana. Tapi sekaranglah saatnya aku harus paling kuat. Ketika suamiku meninggal, aku kira aku tak akan sanggup memberikan nafkah bagi Yael. Tapi nyatanya sanggup, karena aku harus menyediakan jalan baginya. Sekarang, tak ada lagi daya untuk memaksa aku bangkit berdiri dan berjalan dengan kuat. Tak ada lagi alasan untuk melangkah maju.
1: Aku mengatakan ini dengan maksud baik, ya. Di sanalah kamu keliru. Kamulah wanita paling berani yang kukenal dan yang selalu kukagumi. Tuhan Allah akan memenuhi segala apa yang kamu butuhkan.
0: Yohana, hanya kamu yang menawarkan bantuan dan penghiburan nyata. Yang lain hanya mau memberikan nasihat dan menyuruh aku bertobat dan berseru kepada Allah. Itu sudah kulakukan, Yohana. Aku tidak mengenal dosa, tak terpikirkan olehku. Dosa apa yang mungkin menyebabkan kesedihan ini?
1: Aku sudah seumur hidup mengenalmu, dan sungguh, kesedihan ini bukanlah karena kesalahanmu. Jangan dengarkan orang-orang itu.

membuat usungan orang mati dan berkabung menyanyikan lagu pemakaman adalah kesempatan kerja berupah rendah yang masih terbuka bagi para janda saleh. Sekarang Abia sedang sangat susahnya. Merelakan kepulangan suami sudah merupakan gunung yang harus didaki. Namun itu telah dilakukannya demi anak yang sudah akan mati kelaparan, kecuali ia menemukan jalan untuk mencari nafkah sesungguhnya. Tapi ujian yang sekarang ini tidak lagi membangkitkan kemauan Abia untuk mendaki. Tak ada lagi alasan Abia bahkan untuk bertahan hidup. Tampaknya nasibnya hancur. Pupus sudah segala pengharapan. Sekarang ini satu-satunya yang ia pentingkan hanyalah Yael, anaknya. Ia masih perlu memberikan nafkah bagi Yael. Urusan nanti tidak mungkin ia pertimbangkan sekarang. Besok ya urusan besok. Demikian ia memberitahu diri sendiri. Besok baru ia memikirkan masa depan. Sekarang menjalani hari ini saja sudah cukup berat.

0: aku pulang sesegera mungkin. Hampir berlari sepanjang jalan. Semakin parah ya.
1: Aku khawatir begitu. Aku tak akan meninggalkanmu malam ini. Bersama-sama kita akan merawat dia. Mungkin kita bisa berganti jaga sementara ia tidur.
0: Nak, buanglah ludahmu ke dalam mangkuk ini.
2: Ibu, rasanya aku sudah baikan. Aku tidak lagi merasa sakit waktu batuk. Sebentar lagi juga aku sudah cukup sehat untuk memelihara ibu. Aku akan membuatkan sisir yang indah untuk rambut ibu. Takkan ada wanita lain yang memiliki sisir seperti itu. Sebab itu hadiahku untuk ibu. Udaranya agak hangat malam ini. Tolong singkapkan selimutnya, Bu. Terlalu tebal. Kurasa musim panas akan datang lebih awal tahun ini. Sebab udaranya sudah terlalu hangat.
0: Minumlah. Bibir dan lidahmu kering.
2: Mungkin sedikit. Cukup, Bu. Aku ngantuk. Istirahat sebentar juga pasti baikan. Bernyanyilah bagiku, Bu. Nyanyian gembira, nyanyian sukacita. Rasa sakitnya sudah hilang dan sebentar lagi juga aku sembuh. Aku sudah jauh baikan. Hanya lelah dan butuh lebih banyak tidur.
0: Baik, Nak. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya.
1: Abia, kaki-kakinya biru, lengan-lengannya juga dingin, tapi tubuhnya panas.
0: Aku tahu, Yohana. Darahnya tidak beredar ke seluruh tubuhnya. Ia merasa panas karena darahnya mengumpul di dadanya yang bengkak.
1: Tuhan telah memberinya istirahat dari rasa sakitnya dan pengharapan akan hari esok sebelum
0: ia mati. Aku bukan orang bodoh, Yohana. Dalam rahmatnya, Allah akan membiarkan dia mati dengan damai dalam tidurnya, Yohana. Aku sungguh butuh kamu temani malam ini. Penantian terakhir ini sungguh tak tertahankan.
3: Tak ada penantian yang lebih lama daripada menantikan berpulangnya orang yang kita kasihi. Emosi berubah-ubah antara air mata, ketenangan yang aneh, tak ada perasaan, tak ada pikiran. Lalu anehnya membuat rencana untuk pemakamannya. Otak terpacu antara pikiran sibuk dengan tak ada pikiran. Sebentar Abia merasa memegang kendali total merawat anaknya. Sebentar bahkan tidak sanggup menjawab ketika namanya dipanggil. Lalu Abia diliputi oleh perasaan kebas yang aneh. Tubuhnya tetap bereaksi, berbicara, dan melakukan gerakan-gerakan normal. Perkabungan yang tak tertahankan bagi pikirannya diblokir oleh roh Tuhan, dan dalam tangannya seorang kewarasan Abia terpelihara. Abia mengatakan bahwa ia membuka dan menjaga pikirannya sebab ia sanggup menanganinya. Belakangan ia memberikan pujian dan penghormatan kepada Tuhan Allah karena pemeliharaannya ketika ia paling lemah. Sebab pada masa penantian itu, Abia tidak sanggup berdoa. Mengapa demikian, ia tidak tahu. Tentunya Tuhan maklum dan terus memeliharanya. Ketika katanya memanggil namanya pun, ia tidak sanggup.

0: Yuk, kita pergi ke kota Nain. Jauhnya sehari perjalanan. Seharusnya kita sudah sampai di sana sebelum hari malam.
1: Guru, pengikutmu di sini kan banyak. Seharusnya kita tinggal beberapa hari lagi di sini.
0: Petrus, pesan yang kumiliki kan untuk didengar sebanyak mungkin orang. Ayo, kita harus memulai perjalanan sebelum matahari terik. Hari masih sejuk, tapi matahari siang akan terasa panas di kulit. Pimpinlah kita dengan nyanyian laut yang membangkitkan semangat.
1: Kalau itu aku bisa. Andreas, ayo nyanyi ya. Nanti yang lain juga akan segera menghafal liriknya. Kembangkan.

0: menangkap ikan. Ayo kawan-kawan, lemparkan jalamu, menangkap banyak ikan, menangkap banyak ikan. Kembangkan layarmu, turunkan dayungmu, kita pergi memancing, kita pergi memancing. Ayo kawan-kawan.
1: Tuh kan, jadi bersemangat, perjalanan akan terasa lebih ringan.
0: Guru, setengah warga kota mengikuti kita. Mereka terus mengikuti kita.
1: Puji Tuhan.
2: Pria, wanita, dan anak-anak mengikuti Yesus dan murid-murid pilihannya. Mereka tidak peduli kemana ia pergi. Mereka ingin mendengar setiap kisah yang ia ceritakan dan menyaksikan setiap mujizat yang ia adakan. Yesus punya misi, dan ia tidak buang-buang waktu atau kesempatan untuk mengajar dan berdiskusi untuk memuaskan siapapun yang mau mendengarkan. Semua orang berpendidikan, rakyat biasa, kaya, miskin, pria atau wanita, terhormat atau terhina, semuanya disambut. Semuanya dipanggil untuk mendengarkan sedikit atau banyak yang mereka mau. Pria yang lembut sekaligus pemimpin yang kuat, kehadiran Yesus saja sudah membuat orang menerimanya atau membencinya.

0: Yesus, jangan dekat-dekat. Katakanlah rencanamu, maka akan kulaksanakan.
1: Tolong, tahan semua orang. Ibu ini membutuhkan anak tunggalnya.
0: Lihatlah, dengan ketenangan dan martabat, Ilahi Yesus mendekati usungan. Prosesi pemakaman berhenti karena dia. Seluruh dunia berhenti karena dia. Karena dialah yang agung mulia.
1: Jangan menangis. Hari ini, aku akan memulihkan anak tunggalmu. Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah.
2: Di mana aku? Apa yang terjadi?
1: Ayo, ibumu menunggumu.
2: Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Allah telah melawat umatnya. Sungguh mataku benar-benar terbuka. Sebelumnya aku benar-benar mati, bukan hanya secara jasmani. Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan, dalam hati aku tahu bahwa aku berada di dalam hadirat kekudusan. Aku adalah manusia berdosa dan tidak pantas Engkau berikan hidup. Kesombongan jahat dan kepahitan terhadap orang yang menunjukkan kebaikannya kepadaku membuat hatiku malu. Jangan Tuhan, jangan memegang tanganku. Aku tidak layak bahkan untuk berbaring di tanah kudus di mana Engkau berdiri.
1: Bangkitlah anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Sekarang peganglah tanganku, sebab aku telah menjadikanmu layak.
2: Aku...
1: Pergilah, peliharalah ibumu dan pelihara jugalah pamanmu dengan gembira. Ingatlah selalu pemberianku kepadamu yang kuberikan dengan cuma-cuma, dan sebagai balasanmu perlakukanlah sesamamu dengan baik hati.
2: Hidupku selamanya ada di dalam tanganmu.
1: Ketika pencobaan datang, ingatlah hari ini dan ketahuilah bahwa setiap matahari terbit adalah pemberian. Janganlah engkau menjalaninya dengan pikiran jahat. Mulailah hidup baru sekarang, hidup yang penuh dengan kebaikan dan belas kasih kepada sesama.
2: Itu akan kulakukan Tuhan.
1: Ibumu menunggu.
3: Selamat datang di Nain. Tinggallah bersama kami.
4: Tapi dengan otoritas apakah ia membangkitkan orang mati? Awasi dia. Dan jangan percaya hingga kita melihat lebih banyak. Hati-hati.

Petrus dan para pengikut pilihan Yesus takjub, sebagaimana halnya juga yang lain, ketika menyaksikan pemuda mati ini hidup lagi. Yesus menyatakan belas kasihan dan kuasanya yang tak terbatas pada hari itu. Sebab segala kuasa adalah miliknya, bahkan maut pun tunduk kepadanya. Yesus penuh dengan belas kasihan kepada janda yang membutuhkan. Dialah Tuhan dari segalanya. Namun dalam kebesarannya, ia tetap merasakan kasih, iba, dan prihatin terhadap ibu yang sedang berkabung. Yesus memiliki segala kuasa, bahkan atas maut itu sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita menanggapi Allah. Allah lah yang menjadikan kita. Dialah yang menjadikan saudara dan saya. Karena Dia yang menciptakan kita, kita sangat istimewa bagi Dia. Ia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Allah memanggil Abraham, yang kukasihi. Yesaya 41 ayat 8. Tuhan berbicara kepada Musa seperti seorang berbicara kepada temannya. Keluaran 33 ayat 11. Dan Allah memang sahabat kita. Kita dapat berbicara kepadanya sebagai sahabat. Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya dan setelahnya, saya akan memimpin saudara untuk memanjatkan doa yang sama. Ya Allah, aku bersyukur bahwa Engkau telah menjadikan aku, dan oleh karenanya, aku istimewa bagimu. Terima kasih atas kasihmu yang besar kepadaku. Terima kasih bahwa aku adalah sahabatmu. Aku mengasihimu. Amin. Sekarang ulangi doa saya dengan bersuara. Kita akan memanjatkannya sebagian-sebagian. Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya Allah, aku bersyukur bahwa Engkau telah menjadikan aku, dan oleh karenanya aku istimewa bagimu. Terima kasih atas kasihmu yang besar kepadaku. Terima kasih bahwa aku adalah sahabatmu. Aku mengasihimu. Amin. Terima kasih telah memanjatkan doa tersebut. Kita akan belajar lebih banyak tentang Allah dan kasihnya kepada kita dalam program berikutnya. Kisah selanjutnya dalam serial Yesus Juru Selamat yang Perkasa adalah Yesus Menenangkan Badai di Laut. Sampai jumpa.

Anda baru saja mendengarkan program Drama Alkitab. Dengarkan terus program Drama Alkitab ini, supaya kita bisa bertemu dan belajar secara pribadi dengan orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik angka 2 untuk Humas Yaski. Nantikan program Drama Alkitab selanjutnya dan temukan orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab. Program ini terselenggara berkat kerjasama Christ to the World Ministries dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa.

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the Jingle Yaski Ready!

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kata yang kuno untuk masalah yang aktual. Tribulasi mungkin bukanlah kata yang Anda pakai setiap hari. Namun Anda mengalaminya setiap hari. Tribulasi berarti kesulitan, masalah, kesukaran, kesengsaraan, penderitaan, dan kemalangan. Saya yakin Anda tahu maksudnya. Mungkin Anda berpikir, hey, aku ahli di bidang tribulasi. Anda pasti akan tertarik pada latar belakang kata itu. Waktu kerajaan Romawi berkuasa di dunia, gandum adalah komoditas yang sangat berharga. Dan proses perontokan gandum adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Di atas pokok-pokok gandum yang sudah dipotong, orang Romawi menarik kereta sederhana yang tidak memiliki roda, melainkan dilengkapi dengan penggilas. Batu-batu tajam dan potongan-potongan besi yang kasar ditempelkan pada penggilas itu untuk membantu memisahkan bulir gandum dari tangkainya. Kereta itu disebut tribulum, yang merupakan asal kata tribulasi. Sebuah gambaran yang sesuai tentang bagaimana kesulitan menggilas dan menekan kita. Terkadang kita menghadapi begitu banyak masalah, sehingga kita merasa seperti Pastory Pitchard yang berdoa, Tuhan, kalau ada masalah yang akan datang lagi, kirimkan sekarang selagi aku terbiasa dengan masalah. Namun para petani Romawi tidak memakai tribulumnya untuk menghancurkan bulir-bulir gandum. Mereka hanya memisahkannya. Begitu juga Allah memakai kesulitan untuk membuat kita lebih kuat, karena Alkitab berkata bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kitab Roma pasal 5 ayat 3. Rasul Paulus menulis bahwa Allah menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 4. Bahwa Dia menguatkan dan menopang kita. Kata itu berkaitan dengan nama yang diberikan kepada Roh Kudus, yaitu penghibur. K. Campbell Morgan, seorang pengajar Alkitab, mengatakan bahwa arti penghiburan lebih dari menguatkan atau mententramkan hati. Arti penghiburan adalah menguatkan dan menopang seseorang. Artinya adalah mendatanginya untuk membantu. Penghiburan Allah berarti persekutuannya yang menguatkan dan kuasanya yang menopang. Jika hari ini Anda mengalami tribulasi, letakkan masalah Anda di hadapannya dan minta bantuannya dengan sungguh-sungguh. Anda pun akan mendapat bahwa Sang Penghibur Ilahi akan menguatkan Anda di tengah-tengah tribulasi Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini belajar menghargai perbedaan. Saudara pendengar, akuilah bahwa kita tumbuh sebagai keberagaman. Apa yang kuat pada Anda belum tentu ada pada diri orang lain, dan apa yang lemah pada diri Anda menjadi kekuatan pada diri orang lain. Tuhan menciptakan kita dengan berbagai perbedaan. Oleh sebab itu, kita harus bisa menghargainya. Dengan memahami berbagai perbedaan ini, kita akan menghormati orang lain sama seperti Tuhan menghormati manusia yang diciptakannya. Dalam satu tandan pisang, tidak semua buahnya matang secara serentak. Ada di antaranya yang masih berwarna hijau tua, maka ada kalanya kita harus menyimpannya kembali beberapa saat, menunggu hingga matang semuanya. Pisang yang telah matang dan pisang yang terlambat matang kelak akan memiliki rasa yang sama, yakni memiliki rasa pisang. Dalam hal ini ada satu kata kunci yang pas, yaitu menunggu sampai semua perbedaan itu menjadi lebur. Memang antara manusia dan pisang tidak bisa disamakan. Ada banyak perbedaan yang tidak bisa disatukan dalam kehidupan manusia, tapi yang jelas, kita mengakui adanya perbedaan. Saudara pendengar, adalah bijaksana bagi kita untuk memahami perbedaan di dalam diri sesama kita. Ada orang-orang tertentu yang membutuhkan waktu yang lama untuk mencerna suatu masalah, dan ada orang-orang tertentu yang sangat cepat memahaminya. Ada kalanya menurut ukuran kita suatu masalah dapat diselesaikan hanya dengan beberapa menit saja. Tetapi bagi orang lain belum tentu. Ia butuh waktu untuk menyelesaikannya. Bahkan sebelum sampai pada kesempurnaan, namun pada akhirnya hasil yang didapat tetap dapat dirasakan. Dalam hidup ini, tidak seorang pun sempurna pada bingkai kemampuannya. Karena di antara kita memang tidak sama dan serupa. Kita dilahirkan berbeda, hidup di lingkungan berbeda, pada kondisi yang berbeda dan segala hal yang berbeda. Yang mesti diingat adalah bahwa setiap orang memiliki kesamaan keinginan dan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan kesempatan. Betapapun itu harus dipergilirkan. Karenanya, percuma saja memperdebatkan suatu ketidaksamaan, perbedaan, dan ketidakcocokan dengan orang lain, karena kita tidak akan mendapat titik temu. Belajarlah untuk menghargai perbedaan.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menciptakan musik yang indah. Ketika komponis besar Mendelssohn mengunjungi katedral di Friedberg, Jerman, ia mendengar suara yang megah dari organ besar di sana. Ia naik ke serambi yang tinggi dan meminta izin untuk memainkannya. Awalnya, sang organis yang sudah lanjut usia menolaknya, namun akhirnya mengizinkannya. Setelah mendengarkan dengan sukacita dan rasa kagum akan musik yang megah itu, sang pria tua meletakkan tangannya di bahu musisi yang bersemangat ini dan berseru, "Kamu siapa? Siapa namamu?" "Mendelssohn," jawab sang musisi. Dan dengan nada terheran-heran, sang organis membalas, "Dan saya hampir saja menolak membiarkan Mendelssohn yang hebat menyentuh organ ini." Kendali adalah suatu isu bagi sebagian besar kita. Betapa banyak dari kita yang ragu untuk mengizinkan Tuhan semesta alam memiliki akses penuh kepada tombol kehidupan kita. Kita menginginkan berkat Tuhan, namun kita ragu untuk meninggalkan kursi organ itu dan mengizinkan Dia mengendalikan musik kehidupan kita. Kapan kita mau belajar bahwa Tuhan hanya menginginkan yang terbaik bagi kita? Alkitab dipenuhi dengan ayat-ayat yang mengatakan hal itu. Dengarkan perkataannya. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mazmur pasal 84 ayat 11. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus pasal 1 ayat 17. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur pasal 34 ayat 8. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mazmur pasal 34 ayat 10. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius pasal 7 ayat 11. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma pasal 8 ayat 28. Dengan janji-janji seperti ini, bagaimana kita mampu untuk mengendalikan kehidupan kita sendiri? Kita akan menjadi orang yang bodoh bila kita mencobanya. Sementara, sang ahli sedang menanti untuk menghasilkan musik dari instrumen kehidupan kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
3: Renungan hari ini berjudul Teruslah Maju. Nats firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 2. Mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Seorang guru sekolah minggu menceritakan kisah Yunus yang tidak menaati Tuhan dan akhirnya ditelan seekor ikan besar. Selama 3 hari, ia berteriak dari dasar laut dan setelah 3 hari 3 malam, Tuhan memerintahkan ikan itu untuk memuntahkannya ke pantai. Di akhir pelajaran, guru tersebut bertanya kepada murid-muridnya apa yang telah mereka pelajari dan seorang anak laki-laki kecil ikut berkomentar. Itu membuktikan bahwa kita tidak bisa menindas orang baik. Kita tidak tenggelam karena jatuh ke air. Kita tenggelam karena tidak sanggup bergerak ke permukaan. Daud mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh,

0: Winston Churchill berkata, hidung anjing bulldog miring ke belakang agar ia bisa bernafas dengan nyaman tanpa melepaskannya. Ketika Anda berfokus pada sesuatu, Anda memberdayakan dan memberinya momentum. Itulah sebabnya iblis ingin Anda berkonsentrasi pada hal-hal yang tidak penting. Yesus memandang melampaui salib. Dia berfokus pada apa yang ada di baliknya. Alkitab memerintahkan kita untuk memusatkan perhatian kita pada Yesus, pelopor dan penyempurna iman. Ingat, Tuhan tidak membayar per minggu. Dia membayar di akhir. Anda akan diberi upah berdasarkan bagaimana Anda menyelesaikannya, bukan bagaimana Anda memulainya. Paulus mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 2 Korintus 4 ayat 17. Jadi, tetaplah fokus dan teruslah maju.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: kayaknya aku mau flu deh. Kayaknya aku harus rutin minum vitamin lagi nih. Temenin aku beli vitaminnya ya.
1: Iya, di musim pancaroba kayak gini, kita harus jaga kesehatan. Tapi nggak hanya kesehatan jasmani aja loh. Kesehatan rohani juga harus dijaga dengan baca firman Tuhan setiap hari.
0: Ah, tapi aku mager baca Alkitab sendiri. Kayak kurang termotivasi gitu loh.
1: Makanya dengerin program Sehari Sepasal.
2: Sehari Sepasal mengajak Anda untuk bersama-sama membaca Alkitab satu pasal setiap hari. Mulai dari Kitab Kejadian hingga Wahyu. Dengarkan program Sehari Sepasal setiap hari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website www.yaskiradio.com. Sehari Sepasal,
3: lebih dekat kepada Tuhan.

0: Sobat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle, Yaski!

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

jangan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herod Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just Ask bersama narasumber terpercaya. Setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan. Langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Mari kita kembali ke penciptaan Adam. Kitab Kejadian mengatakan bahwa Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Sehingga pemikiran awalnya adalah mungkin seorang anak menerima jiwanya saat menghirup nafas pertamanya. Namun, saya sendiri yakin bahwa jiwa itu diterima jauh sebelum saat itu. Mari kita kembali ke saat Maria mengandung bayi Yesus oleh Roh Kudus. Tentunya mulai dari saat janin terbentuk, Yesus adalah manusia dan juga Allah. Ini argumen yang kuat bahwa bayi menerima jiwanya begitu ia terbentuk. Pada momen pembuahan, kode genetik seorang anak ditetapkan ketika 23 kromosom dari masing-masing orang tua bergabung. Di situ ditentukan semua karakteristik dirinya, dari penampilan hingga kemampuan pribadinya. Coba pikirkan, setiap anak memiliki kewibawaan untuk menjadi pribadi yang unik. Ketika Allah berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Kitab Amsal pasal 22 ayat 6. Maksudnya adalah, kita harus mendidik setiap anak menurut jalan yang diinginkan Allah baginya, sesuai kapasitas, kemampuan, talentanya, dan selalu dalam jalan yang menuju kepada Allah sendiri. Waktu Yesus ada di bumi, murid-muridnya memarahi orang-orang yang membawa anak-anak mereka kepadanya karena mengira anak-anak itu mengganggu pelayanannya. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka." Kitab Markus pasal 10 ayat 14. Lalu sebagai bukti akan pentingnya mereka, Yesus memeluk anak-anak itu dan memberkati mereka. Menurut saya, kita tidak bisa bersikap dogmatis tentang kapan seorang anak mulai memiliki jiwa. Namun kita pastinya dapat bersikap dogmatis bahwa setiap anak itu unik dan penting. Semoga Dia membantu kita membesarkan anak-anak kita dengan cara yang menghormati karunia kehidupan yang telah Dia berikan kepada kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

aku bersyukur Tuhan untuk janji-janji-Mu Yesus, untuk setiap jawaban doaku Tuhan. Selalu berada di dekatku Yesus, berdiri di depanku, memegang tanganku,

0: Inginkah Anda memahami kasih Allah, yaitu Bapa yang berada di surga? Dengarlah apa yang disabdakannya. Aku tidak lagi mengingat dosa mereka. Allah tidak lagi mengingat hutang-hutang dosa kita yang terbesar sekalipun apabila kita bertobat dari dosa-dosa itu. Akan tetapi ada sesuatu yang tak pernah dilupakannya, yaitu perbuatan dan pengorbanan yang terkecil yang kita persembahkan kepadanya atas dasar kasih. Siapakah yang dapat memahami kasih itu? Apabila Anda menyadari bahwa demikianlah sikap Tuhan, maka hal ini akan mendorong Anda untuk mempercayai kasih-Nya pada saat-saat yang teramat gelap.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Seorang wanita muda yang kita sebut Beth sedang mendengarkan program Guidelines di radio ketika Tuhan mengingatkan dia akan insiden pencurian di toko yang ia lakukan sekitar 13 tahun sebelumnya. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa Tuhan menginginkan dia untuk mengganti rugi. Pencurian di toko itu terjadi pada suatu hari ketika Beth pergi untuk membeli produk tertentu dan mendapati bahwa ia dapat menukar kotaknya dengan barang yang lebih murah dan menghemat uangnya. Akhirnya, ia melakukannya. Namun selama bertahun-tahun, kapanpun ia mengingat apa yang dilakukannya, ia merasa bersalah. Ia memutuskan untuk taat kepada Tuhan dan berusaha mengganti rugi. Namun, ketika ia kembali ke toko itu, mereka tidak mau menerima uangnya, sebab itu akan membingungkan sistem akuntansi mereka. Akhirnya, Beth mengirimkan surat beserta pembayaran untuk apa yang ia telah lakukan kepada manajer umum perusahaan itu. Di dalamnya, ia memberitahu bagaimana hal ini terjadi dalam periode hidupnya di mana ia jauh dari iman Kristennya. Ia menggambarkan bagaimana ia telah meminta dan menerima pengampunan dari Tuhan, namun ia memiliki keyakinan yang tertanam di dalam hatinya bahwa ia harus membayar ganti rugi. Namun begitu, pemikiran untuk melakukan hal itu membuatnya takut dan malu. Sekarang, ia ingin menyelesaikan masalahnya. Ia menerima surat dari perusahaan itu yang memujinya atas kejujurannya dan berkata bahwa cek yang ia berikan akan didonasikan untuk badan amal. Ketika mereka menambahkan, oleh karena suratnya sangat berbeda dengan surat-surat yang biasa mereka terima, mereka ingin memajangnya. Beth berkata, sedikit memalukan untuk memajang pengakuan pribadinya di tembok kantor. Namun, bila itu membawa kemuliaan bagi Tuhan, maka tidak mengapa bagi dirinya. Beth menambahkan, saya dapat taat melakukan perintahnya, dan akhirnya, saya memiliki damai sejahtera. Alkitab berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya pasal 32 ayat 17. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Siapakah yang tetap menjadi hamba hukum Taurat sekalipun ia percaya kepada Tuhan Yesus? Yaitu orang-orang yang menolak untuk dibentuk kembali menjadi anak-anak Tuhan. Pastilah seorang anak Bapa Surgawi mengikuti putranya sebagai seorang murid yang mengikuti jalan salib. Ia bersedia menyerahkan nyawanya dan meninggalkan hal-hal yang sangat berharga baginya. Ia pun dapat bersuka cita karena pemberian-pemberian Bapa dan karena ciptaannya. Hidup sebagai anak-anak Bapa yang sejati, bebas dari hukum Taurat dan karena kasih terikat kepada cara hidup Yesus, itulah yang membahagiakan kita, serta membuka pintu bagi banyak orang untuk datang ke rumah Bapa.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersukacitalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

remehkan kekuatan doa yang berkesinambungan. Heart listener, doa yang terus-menerus dapat mengubah situasi kita. Mari kita tetap berdoa.

menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Sebab engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tak tersembunyi bagimu. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Itu sebabnya aku percaya. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka. Pinggangku kau ikat dengan sukacita. Berbahagialah orang yang takut

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Rayakan feminitas Anda. Saya ingin sejenak berbicara kepada Anda, para wanita. Pernahkah Anda berpikir serius tentang fakta bahwa Anda adalah seorang wanita dan bukan seorang pria merupakan rancangan Allah yang istimewa bagi Anda? Bila Allah membutuhkan satu pria lainnya di dunia, maka Anda akan dilahirkan sebagai bayi laki-laki. Karena sesungguhnya, ada sekitar 104 bayi laki-laki yang lahir untuk setiap 100 bayi perempuan. Namun, Tuhan merancangkan Anda untuk menjadi seorang wanita. Di sini saya ingin mendorong Anda untuk merayakan feminitas Anda. Suatu kali saya memiliki seorang tetangga bernama Sydney. Suatu nama anak laki-laki sebab ayahnya kecewa ia bukanlah anak laki-laki. Ia tumbuh dengan rasa tidak percaya diri sebab ia merasakan penolakan ayahnya. Namun Allah tidak menolaknya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia pasal 29 ayat 11. Tuhan memberikan kepada Anda tubuh berlekuk yang indah. Pornografi telah mencurangi dan mengeksploitasi kita sebagai wanita. Namun kita datang dari rancangan surgawi untuk menjadi ciptaan yang indah dari karya Tuhan. Hargai tubuh Anda. Rawatlah tubuh Anda dengan nutrisi dan olahraga. Nikmati baju-baju yang cantik dan hal-hal yang feminin. Tak lama setelah kami menikah, kami mengunjungi Paris, Prancis. Saya pernah mendengar tentang para wanita tunasusila yang ada di jalan-jalan kota itu, namun saya tidak siap untuk melihat bahwa mereka termasuk wanita-wanita tercantik di sana. Rapi, ramping, bergaya, dan berjalan dengan bangga. Saat itu juga saya berpikir, bila mereka dapat terlihat seperti itu selagi mendapatkan uang dengan cara yang tidak terhormat, maka saya dapat tetap membuat diri saya menarik bagi suami saya, yang setia kepada saya dan mengasihi saya dengan segenap hatinya. Memang benar bahwa Tuhan tidak melihat penampilan luar, namun melihat hati. Namun dunia ini masih melihat penampilan. Karena itu, nikmati feminitas Anda, tidak dengan kemewahan atau keegoisan, melainkan dengan kebebasan untuk menjadi seseorang yang Tuhan telah ciptakan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the jingle, yes.

0: Seringkali justru orang-orang yang beragamalah yang terjerumus ke dalam keadaan hidup terpisah dari Tuhan. Itu suatu dosa. Pada dasarnya kita bertindak sesuka hati kita. Sering dengan munafik kita berusaha menutupi dosa tersebut. Kita harus selalu menguji sejauh mana kita benar-benar hidup dengan bergantung kepada Bapa dalam menghadapi masalah-masalah sehari-hari. Kita harus memohon penerangan dari Roh Kudus dalam hal ini. Jika kita berdiri sendiri serta mengambil keputusan sendiri tanpa memohon pimpinan Tuhan, maka hidup kita tidak akan menghasilkan buah. Makin banyak kita bergantung kepada Allah dalam soal-soal kehidupan yang terkecil, makin banyak buah yang akan kita hasilkan di kemudian hari. Dengan demikian, kita telah melakukan segala sesuatu di dalam Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Kitty bergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

begitu besar telah aku terima darimu ya Tuhan. Jadilah firmanmu sebagai makanan bagi jiwaku yang akan menguatkan imanku. Dan ajarkanlah senantiasa dalam kehidupan ini untuk selalu bersekutu bersama Engkau, sehingga aku dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki.

0: Senang kembali dapat jumpai saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Saya percaya bahwa di kesempatan yang berbahagia ini bukan kebetulan kembali saudara ada dalam program ini dan sedia mendengarkan siaran ini sebelum melangkah beraktivitas lebih jauh di sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan renungan yang sedia saya sampaikan, saya mengajak semua pendengar untuk sama-sama kita membuka hati dan memohon pertolongan Roh Kudus agar oleh firman Tuhan di kesempatan sungguh-sungguh memberkati, mengubahkan, memulihkan setiap kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu di kesempatan ini untuk kami sedia kembali untuk menikmati firman. Kami minta Roh Kudus menolong, mengurapi, menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi kami, agar supaya di saat firman-Mu diperdengarkan oleh firman-Mu, kami terus diubah, kami terus dipulihkan, dikuatkan dan diteguhkan hari-hari ini, agar dengan demikian aktivitas kami di sepanjang hari ini dapat berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, kami nikmati firman, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amsal pasal 3 yang kelima berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, menjalani hidup di hari-hari ini ketika kita bersandar pada kekuatan, kemampuan, pengertian terlebih yang bersumber pada diri kita sendiri, kata firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah keluar dalam tekanan hidup. Kita tidak akan pernah keluar dari berbagai bentuk persoalan-persoalan yang terkadang kita tidak pernah harapkan dan bayangkan. Itu pada akhirnya menghambat, menghalangi kehidupan kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan itu tegas dan jelas berkata, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ketika kita bersandar pada pengertian yang kita miliki, kita harus sadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki terbatas. Semua yang ada dan bersumber dari kepribadian kita itu semua mempunyai limit. Makanya ada semacam warning yang datang melalui kitab Amsal pada pasal yang ketiga ayat yang kelima. Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Saudara mungkin masih ingat dengan catatan yang dibuat oleh seorang Yeremia dalam pasal yang ke-17. Di sana sangat-sangat tegas dan jelas, ketika kita bergantung pada kekuatan, kemampuan, bahkan lebih cenderung suka mengandalkan pengalaman, pikiran, perasaan, kekuatan, sarana dan fasilitas, mungkin juga jabatan, mungkin juga karunia-karunia, engkau tidak lagi bersandar kepada Tuhan, engkau tidak lagi bersandar kepada Roh Kudus, engkau tidak bersandar lagi kepada tuntunan-tuntunan firman Tuhan, maka engkau tidak akan melihat sesuatu yang terjadi. Engkau tidak akan mengalami yang namanya terobosan. Engkau tidak akan mengalami yang namanya perubahan. Engkau tidak akan mengalami yang namanya pelipat gandaan percepatan. Engkau tidak akan mengalami sesuatu yang kau harapkan menjadi sebuah kenyataan dalam hidup. Tegas dan jelas firman ini berkata, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Orang-orang yang bersandar pada pengertian sendiri, yang pertama, dia tidak akan pernah melihat hari depan yang bahagia. Yang kedua, orang-orang yang hanya bersandar pada pengertian sendiri, tidak bersandar pada Tuhan, maka dia tidak akan pernah mengalami sesuatu yang namanya terobosan, sesuatu yang namanya pelipat gandaan, sesuatu yang namanya perubahan. Yang ketiga, orang-orang yang hanya bersandar pada pengertian sendiri justru tidak akan mengalami yang namanya berkat-berkat Tuhan. Jelas, seperti yang dijelaskan oleh Amsal pasal 35, jika kita bersandar pada pengertian kita sendiri, maka kita justru tidak akan mengalami mujizat, justru tidak ada pelipat gandaan, justru tidak ada kemenangan dan terobosan, justru tidak ada kesembuhan dan tanda-tanda heran lainnya, tanda-tanda ajaib lainnya. Justru yang ada di dalamnya hanyalah kutuk. Mari kita simpulkan, kalau begitu ambillah langkah mulai hari ini. Kalau begitu, ambillah keputusan mulai hari ini, mulai detik ini, mulai saat ini. Saya tidak lagi bergantung pada pengertian saya. Saya tidak lagi bergantung pada apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan. Tapi saya mau belajar bergantung dan berserah sepenuhnya kepada tuntunan Tuhan. Saudara, pendengar yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak tahu apa yang terjadi hari-hari ini. Kita tidak mengerti dan memahami persis apa yang sedang berkembang hari-hari ini. Tapi marilah kita bergantung dan bersandar serta berharap sepenuhnya akan pertolongan Tuhan. Maka engkau akan melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka engkau akan mengalami sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa. Maka engkau akan merasakan yang tidak ada menjadi ada. Buka hati, saudara. Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Janganlah bersandar pada pengalamanmu, perasaanmu, pikiranmu. Janganlah bersandar kepada keuanganmu, kecerdasanmu, jabatanmu. Janganlah bersandar kepada segala sesuatu yang tidak didasari atas kehendak firman. Abaikan, singkirkan semua itu. Maka apapun yang terjadi, ketika engkau sudah bersandar kepada Tuhan, ketika engkau sudah mengandalkan Tuhan, maka sesuatu yang mungkin tidak pernah terkonsep, sesuatu yang mungkin tidak pernah terlintas di alam pikiranmu, sesuatu yang mungkin tidak pernah terbayangkan dalam pikiran dan perasaanmu, maka tiba-tiba hal-hal yang ajaib, dahsyat dan luar biasa Tuhan izinkan terjadi. Tuhan izinkan engkau alami. Tuhan izinkan engkau rasakan. Apa persoalan saudara? Apa pergumulan hari-hari ini? Jangan andalkan perasaanmu, pikiranmu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jelas, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Bapa di sorga, hamba tidak mengerti dan mengetahui persis setiap pendengar yang sedang mendengarkan siaran radio ini. Hamba tidak tahu persis persoalan mereka, masalah mereka, kebutuhan mereka. Hamba tidak tahu persis penyakit mereka, penderitaan mereka, pergumulan mereka. Tapi hamba berdoa sadarkan oleh firman-Mu mereka di kesempatan ini, agar supaya mereka sadar sesadar-sadarnya, supaya mereka mempercayakan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka engkau akan melihat hal-hal yang ajaib. Maka engkau akan mengalami hal-hal yang ajaib di dalam nama Yesus. Terjadi atas hidupmu, terjadi dalam rumah tanggamu, terjadi dalam aktivitas kehidupanmu, terjadi dalam pelayananmu, terjadi dalam bisnis usaha, terjadi dalam segala kegiatan-kegiatan kerjamu. Dalam nama Yesus Kristus terjadi. Dalam nama Yesus Kristus terjadi. Hanya bersama Yesus kami dapat menikmati dan mengalami perkara-perkara yang dahsyat, ajaib dan luar biasa. Haleluya. Amin.
1: Di saat ku tak berdaya,
2: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Topik kita hari ini, saat teduh yang segar. Saudara pendengar, bagaimana waktu teduh Anda bersama dengan Tuhan? Ini adalah pertanyaan klasik. Sebagian orang telah membiarkan dirinya dilatih dengan suatu kebiasaan yang baik untuk selalu mempunyai waktu teduh sesibuk apapun dia. Sementara yang lain hanya menyisakan waktu untuk Tuhan. Kalau waktu teduh ini tidak penting, maka Tuhan tidak akan berbicara berulang-ulang kepada kita. Bahkan salah satu rahasia keberhasilan adalah terletak di dalam waktu teduh. Anda tidak percaya? Anda harus percaya, sebab begitulah perkataan Tuhan. Orang-orang yang suka kepada firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam, segala yang diperbuatnya berhasil. Ini bagian firman Tuhan yang sangat indah. Semakin lama Anda merenungkan bagian ini, maka Anda akan semakin senang melakukan saat teduh. Sebab saat teduh bukan bagian dari kebetulan hidup. Tetapi saat teduh adalah sebuah program yang Anda rancang khusus sebagai bagian dari keberhasilan hidup Anda. Saudara pendengar, kita tahu bersama kehidupan ini tidak mulus. Kehidupan manusia itu syarat dengan berbagai pergumulan dan juga tantangan, dan posisinya seperti telur di ujung tanduk. Ketika manusia lalai sedikit, ia bakal tergelincir. Maka hancurlah seluruh kehidupannya, dan itu sangat mungkin.

0: mungkin terjadi. Itulah sebabnya manusia perlu pedoman hidup sebagai pegangan. Ibarat manusia memerlukan sebuah obor ketika berjalan di dalam kegelapan. Di dalam saat teduh, Anda akan selalu mendapatkan kekuatan baru dan panduan untuk menghadapi kehidupan ini hari demi hari. Di dalam saat teduh, Tuhan akan berbicara kepada Anda dan menyatakan rencananya yang terbaik. Karena itu buatlah saat teduh Anda menjadi waktu yang indah dan begitu menyenangkan. Tidak ada metode yang terbaik yang dapat diterapkan. Yang paling baik adalah Anda menemukan untuk diri Anda sendiri bagaimana melakukan saat teduh dengan menyenangkan. Ketika Anda dalam keadaan yang segar, maka Tuhan siap berbicara kepada Anda. Yang penting dalam saat teduh, Anda membiarkan firman-Nya memenuhi kehidupan Anda. Supaya hidup Anda hari demi hari dipenuhi dengan firman Tuhan, maka apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan akan digenapi. Anda akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tetap segar pada segala musim dan tidak pernah kering daunnya. Apa yang diperbuat Anda akan berhasil. Milikilah janji itu dan hiduplah dalam janji itu setiap hari. Maka Anda akan melihat keberhasilan daripada Tuhan.
1: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Xinian kuai le, gongxi gongxi. Mau angpaonya dong.
4: Yah, angpaonya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
5: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin, Bless the Chinese. Cai Chen!
6: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hidup di saat ini, the present. Spencer Johnson adalah seseorang dengan gelar MD di belakang namanya dari Royal College of Surgeons. Namun Dr. Johnson telah mendapatkan lebih banyak kesuksesan melalui buklet-bukletnya yang enak dibaca namun tajam. Termasuk The One Minute Manager dan Who Moved My Cheese. Ia menolong banyak orang untuk menjaga fokus mereka, sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan di dunia yang memiliki banyak pekerjaan untuk dilakukan dan tanggung jawab yang lebih besar setiap tahunnya. Dalam bukletnya The Present, ia menceritakan satu kisah sederhana tentang seorang kakek dan seorang anak laki-laki yang dekat dengannya dan tumbuh bersamanya selagi sang anak itu tumbuh menjadi dewasa. Sang kakek berbicara tentang The Present, seolah-olah itu adalah suatu hadiah tertentu. Namun sang anak ini tidak sungguh-sungguh mengerti apa makna hadiah itu. Kemudian, sejalan dengan waktu, ia mengerti bahwa The Present itu sesungguhnya memang suatu hadiah. Ia memahami bahwa hidup di saat ini, The Present, berarti memanfaatkan sepenuhnya waktu yang ada. Sederhananya, The Present atau hadiah itu adalah waktu yang kita miliki sekarang. Dan apa yang begitu mengesankan tentang hal ini? Sederhana saja. Anda berkata, namun kenyataannya adalah bahwa kebanyakan orang tidak hidup di saat sekarang oleh karena mereka membuat dua kesalahan besar yang membuat mereka tidak sukses. Kesalahan pertama, mereka hidup di masa lalu. Memainkan kembali kenangan di pikiran mereka. Memikirkan tentang kesalahan yang mereka pernah buat, kesempatan yang mereka lewatkan, atau hal-hal bernilai yang dulu biasa mereka lakukan. Anda tahu kisah tentang ikan menjadi lebih panjang dan berlarut-larut semakin sering ia ceritakan. Atau versi lainnya adalah, semakin bertambah usia, saya menjadi lebih baik. Tentu saja. Kesalahan kedua adalah orang melewatkan masa sekarang oleh karena mereka berfokus pada masa depan, merencanakan untuk hari esok, memikirkan tentang saat-saat berharga yang telah menghindari mereka sejauh ini. Kesatria baja yang akan masuk ke dalam kehidupannya dan membebaskannya dari kerepotan di kantor yang dipenuhi asap rokok, atau berjumpa dengan seorang wanita yang sangat menarik hingga jantung Anda seakan melompat di dalam diri Anda di hari depan. Lupakan hari ini, mari kita lewatkan saja sambil menantikan sesuatu yang besar yang masih menanti di sana. Itu kesalahan kedua. Apakah Anda ingin tahu bagaimana cara menghindari kesalahan-kesalahan ini? Dalam beberapa menit yang masih tersisa, inilah cara untuk menangkap hari ini. pertama, ambillah selembar kertas dan pensil dan tuliskanlah tugas paling penting yang Anda hadapi hari ini. Jangan khawatir tentang minggu depan atau bulan depan. Berfokuslah hanya pada 24 jam ke depan di hadapan Anda. Nah, disinilah Anda mempersempit lingkup dan ketertarikan Anda. Prioritaskan daftar Anda untuk apa yang penting hari ini. Anda tidak dapat melakukan segala sesuatu. Anda bukan manusia super. Anda tidak berjalan di atas air dan Anda hanya dapat melakukan satu hal di satu waktu. Jadi, Anda harus memutuskan. Ingatlah, parade yang hanya melibatkan dua mobil tidak akan terjadi sampai Anda memutuskan siapa yang akan ada di depan. Jalan-jalannya terlalu sempit. Begitu pula kendala waktu dalam kehidupan kita. Akhirnya, dan hal ini akan membuat Anda melakukan sesuatu, tiga kata. Fokus, fokus, fokus. Mengapa tiga kali diingatkan? Karena Anda sangat mudah teralihkan, diganggu, kesal, dan lupa. Sisi lain dari berfokus adalah untuk mengeliminasi sebanyak mungkin pengalih perhatian dan gangguan. Melakukan banyak tugas adalah hal yang bagus? Tidak. Itu adalah suatu kejelekan yang terus menghindarkan Anda untuk melakukan hal yang paling penting. Melakukan banyak tugas adalah suatu pengalih perhatian yang mencegah Anda sukses di saat ini dan sekarang dalam hidup Anda. Satu pemikiran terakhir, hari ini adalah satu-satunya hari yang menjadi milik Anda. Kemarin adalah masa lalu dan besok belumlah datang. Hari ini adalah hari yang dipenuhi dengan Tuhan, kasihnya bagi Anda, maksudnya bagi Anda, dan pertolongannya. Ya, ada pengampunan untuk masa lalu bila Anda mencarinya, dan pengharapan untuk hari esok. Namun, satu-satunya bagian kekekalan yang ada di dalam genggaman Anda sekarang adalah mulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Hari ini adalah milik Anda. Manfaatkanlah hari ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Artline Radio, more value, more than radio.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada lubang yang terlalu dalam. Menurut pengakuannya sendiri, ia adalah seorang pekerja seks, seorang lesbian, pecandu alkohol, penari telanjang, dan seorang penjudi. Namun, itu belum semuanya. Sekarang, ia sedang berada di penjara selama setahun atas tuduhan pembunuhan. Baru berusia 24 tahun, ia adalah orang tua tunggal dengan 2 anak. Ia menulis surat kepada saya dari dalam penjara dan memberitahu saya bahwa 4 bulan sebelumnya, Yesus membuatnya bangkit dan mengubahkannya serta memberinya kehidupan baru, suatu awal yang baru. Saat ia berpikir bahwa ia tak ada lagi gunanya, Allah melihat satu kesempatan untuk memberinya apa yang ia perlukan. Dan sekarang, ia menulis, "Saya sungguh bahagia, karena saya hidup dalam Yesus Kristus." Saat ia berada di dalam penjara, seseorang mengirimkannya buku saya. Diciptakan untuk suatu maksud. Ia membacanya dan kemudian menulis untuk mengatakan kepada saya bahwa sekarang ia tahu bahwa Tuhan memiliki maksud yang khusus bagi hidupnya. Mata saya dipenuhi tangisan sukacita saat saya membaca suratnya. Sungguh, suatu mujizat yang Allah perbuat dalam hidupnya. Tepat saat ia berada di tepi talinya, benar-benar tidak berdaya, Yesus datang ke dalam hidupnya dan mengubah segala sesuatu. Saat ia menulis, ia sedang menantikan tanggal sidangnya untuk menentukan kapan ia dapat dibebaskan dari penjara. Wanita muda ini adalah teladan bersinar dari Mazmur 107 yang berkata, "Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannyalah mereka dari kecemasan mereka, dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka." Mazmur pasal 107 ayat 13-14. Mungkin Anda pun sedang berada di ujung tali Anda. Anda merasa bahwa Anda telah merusak hidup Anda, bahwa Anda sudah terlalu jauh sehingga Tuhan tidak dapat menghasilkan sesuatu dari hidup Anda. Sahabat, itu tidaklah benar. Corrie ten Boom, seorang wanita Belanda yang selamat dari kengerian kamp konsentrasi Ravensbrück, pernah berkata, "Tidak ada lubang yang terlalu dalam bagi kasih Allah yang jauh lebih dalam lagi." Tuhan dapat mengubah hidup Anda bila Anda bersedia berpaling kepada Dia dengan segenap hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.